Abang Bos, sebanyak 123 peserta mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran Piala Gubernur Tingkat Kota Jakarta Utara tahun 2026 yang digelar di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Senin kemarin. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Ian Sopian Hadi mengatakan penyelenggaraan MTQ menjadi upaya menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak usia dini sebagai dasar pembentukan karakter dan spiritual masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Jakarta Utara Halimi Muhammad Yasin mengatakan, para peserta adalah perwakilan terbaik hasil seleksi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Para pemenang nantinya akan mewakili Jakarta Utara pada MTQ di tingkat Provinsi Jakarta.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat koordinasi pembangunan wilayah Bali bersama para menteri dan kepala daerah se-Bali pada Senin kemarin. Rapat tersebut membahas tiga fokus pembangunan, yaitu penataan ruang yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur dan transportasi, serta penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. AHY mengatakan, seluruh kebijakan pembangunan harus tetap selaras dengan budaya, kearifan lokal dan karakteristik Bali, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propata FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Abang Bo, masih barengan Abang Arif. Jam 7 waktunya kita update dulu kali ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po, kita awali dari ruas tol. Kami terima informasi dari Jasa Marga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat di ruas tol Jakarta Cikampek dari Karawang Timur, kilometer 59 sampai dengan kilometer 58 arah Jakarta padat dampak dari selesai penanganan kecelakaan. Dari Halim kilometer 1 sampai dengan Cawang kilometer 00 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Bergeser di Bekasi Timur kilometer 18 sampai dengan Tamun kilometer 20-200 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian Cikarang Pusat kilometer 36 sampai dengan kilometer 37-200 arah Cikampek juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Bergeser lagi kita ke ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang kilometer 00 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian Abang Po. Di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 1 sampai dengan Tebet kilometer 2 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sementara sebaliknya dari Bintaro ke arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Untuk ruas tol Jagorawi, ya, untuk Jagorawi dari Cimanggis ke Cipayung kontraflownya sudah selesai Abang Po, saat ini arus lalu lintasnya sudah normal kembali. Kami juga menerima informasi di ruas tol Jagorawi ini Abang Po, hati-hati di selepas gerbang tol Gunung Putri ada penanganan kecelakaan kendaraan dump truck di lajur kiri, ya, hati-hati jika melintas. Untuk arus lalu lintasnya dari Cawang, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Di ruas tol Kunciran Cengkareng dari Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang lancar di kedua arahnya. Tol Serpong Cinere juga dari Serpong, Pamulang, Limo lancar kedua arah. Tol Plumbon, ini jauh banget ya, Palimanan, Kanci, Plumbon, Ciperna, Cirebon juga lancar kedua arahnya. Baik, kita bergeser lagi ya Bang Po ke ruas tol, arteri, ya, kami terima informasinya di ruas arteri dari TMC Polda Metro. Pukul 6.53 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di traffic light relasi Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat, arah Palmerah maupun arah ke arteri Kelapa 2 terpantau ramai lancar. Kemudian juga arus lalu lintas di traffic light Galur, Jalan Ejen Suprapto, Jakarta Pusat, arah Pasar Senen maupun yang mengarah ke Tanah Tinggi Kemayoran juga terpantau cukup padat kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi lainnya di traffic light Kebon Sirih Jakarta Pusat arah Tanah Abang maupun arah Tugu Tani juga terpantau ramai lancar. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya hari Selasa 21 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat adanya di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur, Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan Jakarta Barat dan di area parkir kantor pos lapangan Banteng ada di Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelayanan SIM keliling hari ini Selasa 21 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8 Probat FM Suara Budaya Jakarta, Teh Happy di Ciomas Bogor. Selamat pagi Teh Happy. Mau cerita juga katanya Teh Happy, jadi gak nih? Ditunggu ya teleponnya ya. Ada telepon masuk dulu, kita sapa nih. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Ada
0: Bang Wardi.
1: Iya
0: Bang Wardi.
1: Ya.
0: Tetangganya Bang Wardi ada yang nyebelin gak?
1: Ada nggak ya?
0: Nggak tahu, makanya saya nanya.
1: Alhamdulillah sih Bang, baik-baik semua
0: gak
1: dengan
0: ada.
1: Saya.
0: Ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Iya, nggak ada yang gak ngeselin, ada. Ngeresek gitu nggak ada ya?
1: Nggak ada sih.
0: Oke. Tapi Bang.
1: Ya?
0: Digangguin sama tetangga juga nggak pernah Bang?
1: Digangguin? Dulu bukan tetangganya, anak tetangganya suka gangguin saya.
0: Anak tetangga dulu. Suka gangguin Bang Wardi dulu. Gangguinnya gimana?
1: Dulu. Gangguinnya ya kan tahu Bang saya fobia sama kucing. Oh. Dijailin saya sama kucing.
0: Oh, Bang Wardi itu takut sama kucing. Terus kucingnya diapain nih ke Bang Wardi nih?
1: Kucingnya dilempar di dilempar di rumah saya.
0: Oke. Bang Wardi ini panik lah, kaget gitu ya kan?
1: Kaget, saya kan nggak tahu.
0: Itu kalau ini sampai latah katanya ya?
1: Enggak latah ya. Kok, cuma kaget aja.
0: Kirain, ya, dilempar kucing yang dilempar kucing kaget terus keluar ayam.
1: Keluar ayam, ayam gitu ya?
0: ayam gitu, padahal kucing.
1: Ayam.
0: Padahal kucing ayam. Ya Bang. Makanya.
1: Kok kucing, kok bisa ayam.
0: Itu ya, tapi berarti alhamdulillah tetangganya enggak ada yang jahat ya Bang Wardi ya.
1: Oh, alhamdulillah sih Bang, enggak pernah jahat. Amin.
0: Oke, berarti kan tetangganya baik-baik nih. Kebaikan apa yang pernah Bang Wardi terima dari tetangganya Bang Wardi?
1: Aduh, kok jadi malu sih, kok cerita nih bagaimana ya?
0: Apa coba?
1: Aduh, tapi jangan siapa ya.
0: Saya nggak akan saya kasih tahu. Dah.
1: Kita berdoa aja yang tahu Bang, ya. Jangan bilang sama orang tua saya ya. Kebaikannya begini, dia kan masang wifi gratis di rumahnya. Terus bapak saya mau bayar, jangan katanya, jangan bayar. Mau kasih duit katanya buat wifi-nya.
0: Okay.
1: Ini uangnya untuk Bang Wardi aja katanya.
0: Akhirnya dikasihlah tuh uang.
1: Tapi nggak mau, tetangga saya nggak mau.
0: Kenapa nggak mau?
1: Karena katanya bang uangnya buat Bang Wardi, katanya buat Bang Wardi jajan.
0: Nah, gitu, buat Bang Wardi aja.
1: Wifi-nya katanya pakai aja Pak, kata tetangganya yang ikhlas kok, katanya akunya ikhlas kata dia. Jadi. Sebagai itu sampai sekarang terkesan bagi saya Bang, nggak terlupakan.
0: Itulah kebaikan tetangga, itulah yang terus membekas itu ya.
1: Hanya gara-gara wifi saja. Sampai sekarang nih. Oh, mau dibayar nggak mau. Alhamdulillah.
0: Dia nggak butuh duit kali Bang.
1: Nggak tahu juga. Alasannya buat Bang Wali jajan aja uangnya, jangan katanya nggak. Nggak usah, katanya nggak usah.
0: Jadi Bang Wardi
1: terharu ya?
0: Terima aja ya. Sedih nih kalau tetangga baik gitu. Coba ada tetangga kayak gitu di tempat saya Bang. Aduh, saya terima duit tiap hari Bang.
1: Semoga Bang dapat tetangga seperti saya.
0: Iya.
1: Yang wifi gratis buat Bang Arif.
0: Amin.
1: Amin, ya Allah.
0: Amin. Oke lah, kalau gitu Bang Wardi. Baik-baiklah sama tetangga ya Bang.
1: Ya,
0: iya, jangan suka mencuri ketimun ya Bang.
1: Saya mau kasih kancil dong.
0: Ya iya kan, mau kancil atau bukan kan nggak boleh tetap.
1: Iya,
0: nggak boleh. Mau abang kancil kayak bukan kancil, tetap aja yang namanya mencuri tidak boh.
1: Tidak boleh.
0: Bocor.
1: Aduh.
0: Gila kalau gitu Bang Wardi. Terima kasih Bang Wardi. Sehat selalu ya Bang.
1: Terima kasih juga.
0: Iya.
1: Yuk Bang.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi di Kubur Raya Kalimantan Barat. Dari Kubur Raya kita ke dari Kerajaan Inggris ada. Good morning, Miss Wigati.
2: Suka ngenjai.
0: Ah, ini orang Inggris ngomong Jawa. Ah, gimana sih?
2: Ya, nggak gimana, mboten pripun-pripun.
0: Oh iya, sebagai Ratu Keminggris ini ya, Ratu Keminggris. Kalau Ratu Keminggris tuh sarapannya apa?
2: Sarapannya megono.
0: Emang nggak mules kalau orang Keminggris makan megono?
2: Oh enggak.
0: Enggak ya.
2: Nikmat.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau mules itu kalau pedes.
0: Oh iya, makanya kan biasanya ada yang megono pedes itu.
2: Ya jangan pedes.
0: Oh, kalau jangan pedes pasti cabe.
2: Jangan pedes, iya cabe.
0: Iya kan, lombok tapi pasti. Kalau cabe pasti lombok, iya kan?
2: Iya, tapi ada juga.
0: Apa?
2: Yang pedes bukan cabe.
0: Apa mulut tetangga? Pasti mulut tetangga yang pedes ya kan? Saya udah tahu. Mesti ini.
2: Iya. Cerdas ya lagi ya.
0: Loh iya.
2: Ya,
0: sebagai mantan juara dunia cerdas cermat kelompok capir tingkat kelompok umur ini, saya patut berbangga sama diri saya sendiri.
2: Aduh, apa ini temanya ini?
0: Ngomongin tetangga, kita ngomongin tetangga.
2: Oh, ngomongin tetangga. Pagi-pagi ngerumpi.
0: Abis mau ngerujak takut sakit perut ya, mending ngerumpi aja lah.
2: Pagi-pagi ngomongin tetangga.
0: Iya, makanya gimana dong?
2: Gimana? Kok jangan ngomongin tetangga.
0: Enggak. Kita nggak ngomongin tetangga, kita ngomongin orang jelek.
2: kok bilangnya orang jelek ke saya?
0: Loh, enggak. Kebetulan aja ibu lewat. Pas saya ngomong itu ibu lewat, jadi ibu ngerasa. Niatnya nggak begitu sebenarnya.
2: Oh iya.
0: Iya. Bu Igati, gimana? Punya tetangga yang kelakuannya ajaib nggak, Bu Igati?
2: Oh, ada. Keras-keras. Pas depan rumah. Ajaib sekali.
0: Ngapain dia? Apa yang udah dilakukan?
2: Ya, ini lagi level 1, jadi enggak keras. Biasanya do tinggi itu hari-hari. Ya kayak gitulah.
0: Gimana maksudnya apa yang dilakuin gitu?
2: Ya suka ribut keras sekali. Berantem keras, adanya hari-hari berantem. Tapi saya depan rumah saya ya cuek aja. Kalau itu sudah do tinggi, saya nyetel musik saja dah. Tutup pintunya, nyetel musik kan jadi enggak dengar. Katanya mendengarkan yang tidak bermanfaat itu tidak baik.
0: Oh gitu, iya benar sih. Oh emang udah benar, berarti ibu dengerin Pro 4 FM Jakarta aja itu udah bermanfaat.
2: Iya, tak terasin, gitu kan bermanfaat.
0: Tuh Bu Wigati tuh ditanyain sama Pak Aan, katanya Bu Wigati sehat ya, kemana aja nih, kok baru kedengeran.
2: Di sini saja.
0: Ada Pak An, Bu Igati itu kemarin abis ikut study tour keliling. Oh,
2: habis nonton bola.
0: Nonton ini ya, Liga Tarkam ya. Liga Tarkam kan?
2: Liga Tarkam betul.
0: Kalau nggak salah ini kemarin finalnya di Wonosari ya Bu ya.
2: Iya betul. Karena Wonosari juara umum kan.
0: Juara umum. Yang lain ora umum ya. Iya. Wonosari juara umum, yang lain ora umum kan? Bener kan?
2: Iya betul, betul.
0: gitu. Berarti
2: udah sarapan Mas?
0: Saya belum. Belum. Saya nungguin tetangga saya nganterin sarapan, enggak diantar-antar nih.
2: Iya, nungguin tetangga.
0: Abis nungguin siapa?
2: Kenapa gak nungguin saya?
0: Nungguin ibu. Biar kenapa saya nungguin ibu?
2: biar nggak sarapan.
0: Ya jangan. Kalau ibu mau duluan duluan aja nggak apa-apa. Nggak usah ditungguin saya.
2: Oke, nah, saya
0: udah ditunggu
2: ya makanannya ya.
0: Duluan aja itu udah ditunggu malaikat di depan pintu. Gak apa-apa.
2: Malaikat pemberi rezeki.
0: Pemberi rezeki. Lah iya makanya mesti dibuka pintunya biar malaikat masuk bawa rezeki. Itu loh. Pintunya ditutup lulus seharian sih gimana rezeki mau datang sih?
2: Nanti jadinya ada lagunya tuh.
0: Apa tuh?
2: Tolong aku.
0: Kirim aku malaikat. Salah liriknya. Liriknya salah. Kirim aku malaikatmu gitu.
2: Iya, mekono yang hangat.
0: Mantap.
2: Gitu ya.
0: Oke deh.
2: Ini gimana jadi sampai?
0: Lah ya itu tadi pertanyaannya ya tadi itu loh, punya tetangga yang kelakuannya ajaib apa enggak katanya.
2: Ajaib.
0: Ajaib ya, alhamdulillah.
2: Adalah kayak gitu tuh kalau hal seperti itu zaman sekarang tuh di mana-mana. Apalagi kalau sudah tanggal-tanggal
0: segini ya. Oh, kalau yang di mana-mana tuh badminton, Bu. Oh, ibu sih enggak tahu. Yang di mana-mana itu badminton.
2: Kok badminton?
0: Lah, ada lagunya? Lagunya aja begitu. Gimana lagunya?
2: Lagunya gimana coba badminton?
0: Badminton di mana-mana. Tuh, berarti yang di mana-mana badminton.
2: Anda kemarin lagunya sepak Piala Dunia di mana-mana gitu. Messi di mana-mana. Gitu.
0: Kalau mau nyari Messi, Bu. Ibu kalau mau nyari Messi, Ibu cari di tumbukan roti tawar, Bu. Dia nempel sama mentega, Bu. Itu ada.
2: Anda, saya Messinya tak bungkus plastik itu.
0: Oh, dibungkus plastik? Kenapa dibungkus?
2: Iya.
0: Kenapa dibungkus plastik?
2: Soalnya kemarin enggak suka terus tak ambilin, tak bungkus plastik, tak masukin.
0: Oh, terus dijual lagi. Oh, enggak, gitu. Kirain dijual lagi, dicomotin.
2: Nanti kalau goreng telur lah.
0: Hah?
2: Ku ambil mesiku gitu, goreng-goreng pisang kok telur.
0: Lagi mana pisang. Enak makan telur pakai mesi.
2: Inovasi baru gitu loh.
0: Loh itu bukan inovasi, itu isobasi itu. Isobasi.
2: Ini sudah bayangkan ya.
0: Apa?
2: Telur ceplok, kuningnya jangan pecah, terus ditaburi. Taburi.
0: Apa? Messi.
2: Terus dikasih keju. Kayaknya kalau di foto itu bagus. Tapi
0: iya, tapi dimakan ya. Jangan. Fotonya doang bagus. Kalau dimakan enggak enak. Makan telur pakai Messi.
2: Ya kan di foto. Masalah rasa nanti nomor 2.
0: Lagi.
2: Yang penting fotonya cantik dulu gitu.
0: Bu, kan. Nih, kalau makan telur pakai Messi, itu telur belum dimakan udah ditendang ke gawang sama dia, Bu. Hilang telur saya. Lah mana telur saya? Ditendang ke gawang sama Messi. Iya. Enggak jadi makan, Bu.
2: Betul ya.
0: Iya.
2: Tapi enak, tapi di foto bagus loh.
0: Apanya?
2: Coba
0: cobain aja. Iya. Ibu aja sendiri coba, enggak usah ngajak-ngajak saya. Ngapain ngajak-ngajak saya?
2: Ya, cobain inovasi baru nanti ya. Siapa tahu terus jadi viral.
0: Boleh?
2: Telur ceplok
0: Messi. Telur ceplok Messi. Iya.
2: Oh, oke telur dah. Ceplok Messi.
0: Udah, capek.
2: Oke, capek.
0: Makasih ya, Bu.
2: Iya, makasih ya.
0: Ya. Salam buat tetangganya, Bu ya. Nah, apa sih? Lah biar akrab. Biar akrab kita silaturahmi biar terjalin terus gitu sama tetangga.
2: Oh, nanti kalau itu
0: Nah, emang saya. Tetangganya emang guguk. Tetangganya guguk ya. Ya Allah.
2: Enggak ngomongnya do terus suaranya.
0: Oh, gitu
2: loh.
0: Iya,
2: nanti saya kontal mencela tuh.
0: Iya, kayaknya emang tetangganya itu sebenarnya grogi ketemu sama Bu Wigati, makanya dia guguk, rasanya guguk gitu.
2: Iya ya. Tapi saya takut nanti kalau ngomong keras saya terlempar.
0: Iya,
2: kalau jatuhnya ke Pro 4, kalau jatuhnya ke
0: hatiku.
2: Pink.
3: Iya.
2: Enggak ada Bang Noel kalau saya pingsan.
0: Lah ntar gampang. Kalau Bu Wigati pingsan nanti diangkut pakai tandu PMR.
2: Terus naik ke itu.
0: Naik mobil bak. Ya udah.
2: Saya mau pingsan.
0: Oh ya udah kalau gitu. Nanti kalau udah bangun kabarin ya.
2: Iya. Siap. Oke, terima kasih. Ya. Selamat pagi.
0: Udah Bu Wigati. Ada-ada aja deh. Ya, lincah banget Bu Wigati. Dari Bu itu banyak yang pada nanyain, Pak Aan di Surya Kencana, Ari Butami di Limo Depok, Mang Tono di Pondok Gede, tuh pada nyariin Bu Wigati. Alhamdulillah. Selamat pagi, kabar Jakarta?
4: Selamat pagi dari Jakarta.
0: Iya, Pandang.
4: Woi.
0: Hei, Pandang. Pandang punya tetangga yang rese enggak?
4: Sama ada yang tahu kita.
0: Oh.
4: Dia nyemilin mah.
0: Oh gitu.
4: Iya. Biasa-biasa aja.
0: Kita biasa-biasa aja. Bye-bye aja semuanya ya.
4: Ya alam dunia memang begitu godaannya.
0: Bang, ah iya betul bener. Ada aja ya.
4: Ada aja Bang Arif ya punya.
0: Saya juga.
4: Kurangan mah.
0: Iya.
4: Jangan kurang mau itu orang ke kita. Alam tahu kita kurang sama dia.
0: Iya benar, benar juga sih ya. Jangan kita melulu ngelihat kekurangan orang lain. Siapa tahu justru kita yang kurang di mata dia gitu ya, pandangnya.
4: Iya, gitu
0: iya juga sih benar ya.
4: Iya. Dalam dunia memang begitu Bang Arif.
0: Iya.
4: Sabar.
0: Kalaupun orang kayak gitu sama kita ya udah biarin, jangan dibales ya Pak.
4: Iya gitu aja. Biasa-biasa aja gitu. Jangan wah itu aja jangan Bang Arif. Benar.
0: Alhamdulillah. Ih, enak nih punya tetangga kayak pandang nih ya.
4: Sabar aja, tahu kita salah.
0: Oh iya, barangkali emang kita pernah ada salah yang bikin dia sakit hati yang kita nggak tahu gitu ya.
4: Iya.
0: Karena nggak pernah ngobrol gitu ya Pak.
4: Iya. Biasa-biasa aja kita mah kalau kekurangan dia sama kita biasa aja. Gitu.
0: Oh iya benar ya, dimaafin aja.
4: Emang gitu, salah mah nggak kelas Bang Arif, salah kita mah gitu.
0: Bener.
4: Ya.
0: Bener. Iya. Bener juga sih. Wah, ini diingetin sama Pandang nih. Jadi pokoknya kalau siapa tahu kalau kita ngelihat tetangga kita punya salah, punya kurang-kurangnya, barangkali justru di mata dia pun kita juga sama gitu ya, Pandang.
4: Iya gitu, iya.
0: Iya juga ya, benar juga sih.
4: Biasa-biasa aja, jangan gagah aku di dalam mata tahu kita kekurangan mah gitu.
0: Soalnya kadang ada yang begitu, Pak, modelannya. Orang nih dimintain tolong, kita minta tolong sama orang. Minta tolong mah sepele banget minta tolongnya, cuman kayak diinget-inget seumur hidup jadi kayak seakan-akan kita punya utang budi sama orang ini, padahal mah minta tolongnya juga hal yang sepele, jadi kayak nyesel, ah nyesel minta tolong sama dia, tau gitu mah nggak usah lah minta tolong gitu.
4: Iya gitu. Godaan Bang Arif, kita mah tahu di rumah sama keluarga ada aja keluarga lagi Bang Arif kekurangan mah.
0: Pandang tuh ditanyain sama Butami di Limo Depok, katanya Pandang sehat-sehat ya Pak, gimana kabarnya?
4: Cagur, enak kita ke kebun aja tiap hari.
0: Alhamdulillah.
4: Iya.
0: Kalau di kebun ketemu apa?
4: Apa? Ada banyak ketemu mah genggerangan itu, biawak.
0: Ada ketemu biawak. Ketemu musang ya.
4: Iya musang itu.
0: Tempo hari saya lewat lagi nyebrang jalan musangnya di situ deh Cipenjo.
4: Iya. Ada yang garang-garang.
0: Masih ada ya. Alhamdulillah. Ya. Iya, kadang juga kalau ketemu biawak juga jangan dimatiin, kalau biawak malah bagus. Kalau biawak karena dia kan makanin tikus.
4: Ya mau Bang Arif. Orang mau kali tembakan dia jangan kesian banget buat apa.
0: Iya lagi ngapain gitu. Justru kalau ada biawak malah bagus, lingkungan jadi terjaga.
4: Iya. Itu nah makanan ayam, makanan titik itu anak ayam. Abang bayawak makanan titik sama orang mah.
0: Iya.
4: Makanan indungnya.
0: Emang iya bener. Manusia makan indungnya juga biawak gak marah.
4: Iya makanan embe itu ya.
0: Iya. Aduh.
4: Bang titik itu kejar-kejar tembakan dia bangol itu bayawak.
0: Iya kasihan ya Pak ya.
4: Iya gitu.
0: Aduh,
4: Pak. Si Adi kemana? Suruh naik si Adi nih.
0: Nih ada nih abis ini ntar Aki Adi naik.
4: Ya kemarin juga nih ngomong kita sudah mah udah telepon udah ngedengar Pak Adi baru pergi sekarang baru jam 7 nih.
0: Uh-uh.
4: Jam 8 kita pergi.
0: Oh iya.
4: Ke kebun ya.
0: Iya.
4: Kebun itu deket lampu merah. Sono tidur. Tahu lampu merah sama?
0: Iya, lampu merah yang baru.
4: Iya.
0: Yang tembusan ke Harpas itu.
4: Iya. Lalu lihat ke kanan tuh. Karena penggerak itu ada.
0: Tuh, kata Mang Tono, kata ayah Kiadi mojok katanya. Mojok ngapain Kiadi? Mang Tono
4: salam tuh salam. Salam Ibu Wigati tuh.
0: Iya, iya Bu Wigati ya. Disalamin.
4: Pak Haji Suwanda. Bu Umi.
0: Iya.
4: Sama Aki itu, Kong
0: Dani. Kong Dani, udah lama juga gak kedengeran Kong Dani suaranya ya. Mudah-mudahan sehat ya Ibu Kong Dani ya.
4: Ibu Ani kesian kita.
0: Iya ya. Coba sok kita telpon Bu Ani.
4: Riko aduh suruh Riko.
0: Riko sih telpon gitu ya.
4: Iya.
0: Oke lah, coba dicari Bu Ani, iya. Mana Bu Ani? Ibu Ani yang ada di Depok. Sehi. Coba kita tanyain kabarnya nih. Kira-kira lagi ngapain ya Bu Ani ya? Bu Ani. Bu Ani ada di Depok. Enggak diangkat teleponnya. Ya, enggak diangkat pandang.
4: Mang Tono udah, Mang Tono.
0: Mang Tono belum nih, masih lagi nyuci mobil dia katanya.
4: Ya, semuanya aja ya.
0: Ya udah deh kalau gitu.
4: Iya.
0: Iya.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang yang ada di Cipenjo Cilengsi. Iya, Bu Ani. Ini dia panjang umur. Barusan kita matiin teleponnya Pak Endang. Bu Ani mana suaranya? Nggak ada suaranya Bu Ani. Bu, pencet dulu. Nah, pencet dong teleponnya. Ya nggak dipencet. Ya nggak ada suaranya. Ya udah. Bu Ani, belum kepencet ya. Itu. Nah, itu dia baru ada suaranya nih.
3: Siapa Bang Ari?
0: Itu ditanyain sama Pak.

0: mana nelpon ke nomor saya? Emang tahu nomor saya?
1: Nomor 4.
0: Iya. Nabrakan kali sama yang lain nomornya. Tuh Bu Ani tuh didoain tuh sama Bu Wigati, katanya Bu Ani semangat ya Bu Ani, sehat-sehat ya Bu Ani, katanya gitu.
1: Alhamdulillah Bu Wigati juga ya.
0: Jangan ganti-ganti nama orang. Wigati.
1: Wigati.
0: Nah, itu benar. Iya. Apalagi tuh, banyak pada nanyain Bu Ani, katanya Bu Ani mana sih, udah lama gak kedengeran suaranya nih gitu. Ah, ada kata saya gitu.
1: Bang Ari gak bisa sibuk mulu, pagi aja
0: iya.
1: Kuliah subuh gak pernah balas.
0: Iya, abisnya gak keputer ininya, apa namanya, suaranya. Mending iya, telepon. Kalau telepon langsung Ari.
1: Iya, Ani bilang, Bang Ari udah cuekin Ani.
0: Oh, dia ngambek ceritanya nih. Ngambek, ya Allah. Bu Ani tuh ditanyain sama Mang Tono, katanya Bu Ani, Bang Roma kemana? Katanya gitu. Bang Roma jualan biskuit kelapa sekarang.
1: Lagi nyari duit,
0: lagi Bang Roma. Tuh, lagi nyari duit sekarang dia jualan biskuit kelapa.
1: Biskuit kelapa, tahu sumpah.
0: Tahu sumpel. Iya, dan disumpel sama apaan?
1: Tahu disumpel sama apaan?
0: Disumpel sama cabai rawit kali. Tuh Bu Tami juga, kata Bu Tami, alhamdulillah Bu Ani sehat-sehat ya. Alhamdulillah, insyaallah. Heeh.
1: Kasih, Bu.
0: Iya dah. Tuh orang ada lagi kemarin tuh orang Tanah Baru siapa ya? Saya lupa lagi. Ada rumahnya Tanah Baru.
1: Pandang.
0: Hah? Pandang kenapa?
1: Pandang kan sore. On air.
0: Oh, Pandang on air sore, iya. Saya mau tahu kalau sore on air. Saya kan udah di kantor.
1: Ya kan Bang Arif suka dengerin di rumah.
0: Tapi saya nggak suka dengerin omongan orang.
1: Omongan sendiri aja.
0: Iya, saya dengerin omongan saya sendiri aja. Ya udah deh, tapi alhamdulillah Bu Ani sehat ya.
1: Alhamdulillah nah. Bang Arif.
0: Insyaallah.
1: Cuman kalau ini on air diangkat apa?
0: Lah kalau diangkat mah belum on air dong berarti. Kalau diangkat berarti on air dong.
1: Iya lagi Bang Arif ini ane on air nggak diangkat-angkat. Udah.
0: Lah kan emang sengaja biar kesel.
1: Mentang-mentang ada cewek baru. gitu.
0: Cewek baru. Yang ini, asal Ibu Ani tahu. Yang ini nih yang baru. Cakep banget, masih diplastikin.
1: Emangnya boneka?
0: Bukan, buncis. panjang, di tinggi, ramping. Mirip sama kacang panjang dah. Bener.
1: Udah aja kalau mirip.
0: Apanya? Apa sih? Iya dah, kalau gitu dah. Bu Ani. Tapi Bu Ani punya tetangga yang rese gak sih Bu Ani?
1: Enggak
0: ada ya?
1: Sendiri aja.
0: Alhamdulillah. Enggak ada ya tetangga yang ngeganggu gitu ya?
1: Masing-masing, walaupun ada di rumah masing-masing.
0: Iya.
1: Kan rumahnya di kunci masing-masing gerbangnya.
0: Oh iya, enggak ada yang ganggu-ganggu gitu ya?
1: Enggak ada, masa bodoh aja.
0: Oh iya dah kalau gitu. Bye-bye ya.
1: Ya takut Bang Arif masuk.
0: Buset. Ngapain? Emang saya yang nyatet meteran listrik. Masuk rumah. Mau ada orang gak ada. Mau ada apa gak ada orang sih bodoh amat. Kerjaan gue nyatet meteran listrik gitu.
1: Kan sekarang ada pajak.
0: Sensus ekonomi. Kemarin udah kedatangan belum dari petugas sensus ekonomi?
1: Belum, Ani mah.
0: Ini lagi masa-masanya ini sensus ekonomi nih.
1: Belum datang di ETN.
0: Ntar ditanyain ibu penghasilannya dari mana, ibu punya perhiasan nggak, nyimpennya di mana gitu.
1: Ada tuh di kaleng.
0: Buset, di kaleng itu perhiasan apa, gundu? Gundu kali.
1: Kaleng.
0: Makanya. Iya dah, yang penting Bu Ani sehat-sehat ya Bu Ani ya.
1: Iya, Bang Arif,
0: makasih ya Bu Ani ya.
1: Jangan pacaran mulu, di teleponnya susah.
0: Buset.

0: Iya dah. Iya dah. Ntar saya bilangin sama Bu Wigati dah ya.
1: Berapa Wigati anjir?
0: Sama siapa dong?
1: Ya, sama Bang Arif sendiri
0: Oh iya
1: lah.
0: dah. Iya. Ya, ntar saya bilangin nama diri saya sendiri. Jangan pacaran mulu gitu ya.
1: Awal galak.
0: Iya dah. Makasih, Bani.
1: Sama-sama Bang
0: Iya.
1: Arif.
0: Udah, main matiin aja. Kita belum ngucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab sendiri. Salam sendiri, jawab sendiri. Kagak apa-apa dah.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: berita jam 8.
1: Abang Po, tim verifikasi lapangan program Kampung Iklim atau Proklim tingkat nasional melakukan penilaian di RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin kemarin sebagai tahapan menuju predikat Proklim Lestari tahun 2026. Tim verifikator Proklim Cut Salwitri mengatakan RW 05 menjadi salah satu pelopor gerakan pemilahan sampah di Jakarta yang dinilai konsisten menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan. Sementara itu, Wakil Marsutami Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan wilayah tersebut berhasil mengembangkan berbagai inovasi lingkungan yang didukung partisipasi masyarakat. Program ini diharapkan bisa mengantarkan RW 05 Kelurahan Sunter Agung meraih predikat Proklim Lestari sekaligus menjadi contoh pengelolaan lingkungan di tingkat nasional. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Pariwisata Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menghadirkan 4 wisata tematik gratis untuk menarik kunjungan wisatawan. Program tersebut meliputi atraksi budaya, presean di Loak Balong, di Loang Balok maksud kami, walking heritage, yoga, dan Mataram Friday Relax yang digelar melalui kolaborasi dengan Pokdarwis dan Lombok Heritage and Science Society. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra mengatakan, kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM di sekitar lokasi wisata. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Sinaran dari Rosa featuring MKKlik. Itu ya bacanya ya. Wow, lagunya asik banget. Bikin kita tambah semangat Abang Po. Mengantar kita ke jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca pagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, yang memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Selasa 21 Juli, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta, termasuk juga Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah akan mendominasi wilayah Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, dan sementara hujan ringan diperkirakan akan membasahi wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari nanti. Menjelang sore hari, cuaca cerah akan kembali merata di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Begitu juga pada malam harinya, BMKG memperkirakan langit di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu akan tetap cerah. Sementara itu, suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 46 sampai dengan 87%. Jadi hari ini Abang Po yang akan berpotensi hujan, ya berpotensi hujan ini Abang Po ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari nanti dengan intensitas ringan ya. Abang Po perlu juga mewaspadai nih potensi hujan yang kemungkinan akan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari nanti. Abang Po yang juga mau menyampaikan update informasi cuaca di kota-kota tempat Abang Po berada, boleh juga ya sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Untuk mengetahui informasi cuaca di kota lain, Abang Po juga bisa akses informasi selengkapnya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang. Kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
2: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
1: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
3: Din,
1: iya Nak.
3: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah Nyak, air kotor begini emang mau diapain lagi sih Nyak?
3: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tau. Buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
3: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
3: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
4: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna. Karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
5: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: 92,8 Probata FM Suara Budaya Jakarta, masih barengan sama Bang Arif, Abang Po. Udah jam 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Mas Slamet Tursani di Magelang, yang bilang katanya kalau tetanggaku baik bang, hanya saja julidnya di belakang dan harus validasi katanya. Tapi aku dan orang tua nanggepinnya ya bodo amat. Ibarat kata kalau gak nyandung kaki di jalan biarin aja deh bang. Iya dah. Pak Brian di Bintaro, selamat pagi. Namanya hidup berinteraksi dengan tetangga ya bang, pasti ada aja yang namanya bigos alias biang gosip dan juga lambe turah. Segala lupa dijadiin bahan gibah dan juga komentar. Hadapi dengan kesabaran dan maklumin aja bang. Cukup tahu saja emang orangnya begitu. Gak perlu terpancing bang. Hidup bertetangga harus saling pengertian, menghargai dan saling memberi. Pepatah Jawa bilang pagar mangkok lebih kuat katimbang pagar tembok. Oh iya iya. Give and take, bergantian, saling memberi, dan bisa saling menumbuhkan persatuan dan kerukunan yang kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Brian di Bintaro. Selamat pagi. Dari Pak Brian kita ke Paan di Suryakencana Bogor. Alhamdulillah selama ini gak ada yang aneh-aneh bang sama tetangga. Asalkan kita gak sama, asal kita gak sama aja, atau kita jangan coba-coba ganggu mereka. Kemarin saya tetanggaan sama Cindo, Oma Opa. Mereka baik banget bang. Ke anak-anak juga care. Kalau nonton TV di rumahnya dia bersedia. Ada makanan atau apapun kita juga saling memberi. Alhamdulillah. Insya Allah serezeki ya Paan ya. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Alhamdulillah pagi hari ini Cilebut cuacanya cerah Bang Arif. Ayah tinggal di lingkungan perumahan. Ada tetangga ayah yang rumahnya dikontrakan karena dia pindah ke rumahnya yang ada di kota Bogor. Pengontrak awalnya sopan dan tertib, mau ngikutin tata tertib yang ada di lingkungan kami tinggal. Setelah berjalan 2 tahun mulai ada suara laporan tetangga tentang bisingnya. Selaku pengurus, ayah kudu respon keluhan warga. Ayah bersama pengurus yang lain datang ke rumah tersebut dan ternyata mereka ada kegiatan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Waduh. Di antara bekalnya itu ada keterampilan mengelas. Kami tidak keberatan sejauh kegiatannya memang tidak mengganggu tetangga karena ini lingkungan perumahan, bukan untuk perkantoran atau industri. Setelah ada pendekatan persuasif supaya kondisi lingkungan tetap kondusif, kami coba berikan solusi, menawarkan tempat yang sesuai dengan kegiatan BLK tersebut. Alhamdulillah setelah mereka survei ada kecocokan untuk kegiatan BLK. Sekarang kami sudah tidak ada lagi gangguan. Komunikasi adalah kunci semua ini bang. Begitu aja deh Bang Arif ceritanya, terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin, insya Allah. Pak Budi, terima kasih juga Pak Budi Prayitno. Bang Pandi di Kalimantan Tengah, selamat pagi. Tetangga macam gitu ada di mana-mana bang. Kalau diem gak ngelawan, dia ngerasa jagoan. Aneh nih bang, di Mari aja pernah punya tetangga macam begitu. Aneh lawan, dianya main dukun. Waduh ngeri banget. Dan ngerasa pribumi jadi rasis bang. Aneh cari aman, ya udah ayo mundur aja deh, pindah kontrakan bang. Terus aneh pindah lagi, malah dapat juga tetangga yang macam begitu. Intinya tetangga yang usul, tetangga yang usil itu ada di mana-mana bang. Tinggal kitanya aja mau ngelawan atau enggak, atau cari aman semuanya. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kejahatan mereka, amin insya Allah. Mpo Iren di Tangerang, selamat pagi. Kalau ada perampok orang tadi kenal jangan kasih masuk, sering kirim paket teror. Apa? Kenapa jadi perampok? Apa urusannya? Enggak, kita lagi ngomongin tetangga, bukan ngomongin perampok. Iya dah, terima kasih. Bu Alma di Citerep, katanya Bang Arif kok serem banget ya bang punya tetangga kayak gitu bang. Di saya ada bang, mungkin faktor ekonomi ya, jadinya kayak cemburu sosialnya tinggi. Tapi enggak ke saya doang, jadi sekitar kita. Awalnya sikring lampu dimatiin, udah kita ngalah di lakban aja dah, biar enggak bisa diturunin. Lanjut, keran air yang ada di depan rumah dinyalain sama dia. Becek dong depan rumah kita, kita tutup biar enggak bisa dia buka. Lanjut tuh dia mainin tombol di motor kalau kita parkir di teras. Pernah juga saya siram, dia malah marah. Akhirnya saya lapor ke RW biar dikasih arahan. Besoknya bukannya sadar, tisu kotor sama korek kuping dia lempar ke dalam pagar saya. Buset katanya. Buset dah bang. Kalau Bang Arif jadi saya gimana? Lapor polisi. Iya. Atau enggak? Ya udah gitu aja. Kalau capek cari tempat lain aja, tinggalnya pindah. Udah kalau memungkinkan ya. Kalau ada pilihan, kalau lain ya, kalau ada pilihan yang kayak gitu, pindah aja deh mending. Kalau enggak ya pasang CCTV dah bener. Pasang CCTV depan rumah. Jadi ketahuan kalau misalnya dia ngelakuin itu lagi. Ada buktinya, ada videonya. Buat laporan ke RT, RW, kelurahan. Atau bahkan diviralin aja sekalian. Itu sekarang, zaman sekarang itu. No viral, no justice. Iya kan? Kalau pengen apa-apa segera ditindaklanjuti, mesti viral dulu. Iya gak sih? Bener kan? Itu aja. Pasang CCTV depan rumah. Ya rekamannya tuh kalau misalnya si pelakunya ngelakuin itu lagi, ngulang-ngulang kesalahannya dia lagi, kejahatannya dia lagi, ada buktinya. Jadi kita laporannya gak pepesan kosong, beneran ada buktinya nih, nyatanya nih. pelakunya kelihatan jelas, ada gambar CCTV-nya. Iya gak?
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Lagu dari Derek Smile dengan Melayang-Layang featuring Ajeng ya. Selamat pagi buat Kakung Jo yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah. Kalau Kakung punya tetangga, alhamdulillah pada baik-baik bang. Kami saling berkomunikasi dengan baik, kami juga saling bantu. Info cuaca di Lamandau panas banget Bung Arif. Terima kasih Kakung Jo. Oke deh, terima kasih ya Kakung Jo yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah. Dari Lamandau kita ke Pejaten Barat nih, jauh banget. Ini Lamandau Kalimantan Tengah, bukan Lamandau Blok M ya. Di Blok M ada juga sih Jalan Lamandau namanya. Ada Pak Karim di Pejaten Barat, selamat pagi. Tetangga ada masalah jalan di plester sama dana masyarakat dan pemerintah nggak boleh, katanya tanah warisan. Oh, tetangga ada masalah jalan di plester sama dana masyarakat dan pemerintah nggak boleh, katanya tanah warisan. Sampai sekarang kalau hujan jalan jadi blok karena masih tanah. Jaraknya padahal gak sampai 10 meter bang. Mentang-mentang samping rumahnya, sampai warga, apa tuh, sampai warga bayarin tanahnya yang jadi jalan gak dikasih juga. Tetangga macam apa begitu. Iya dah, terima kasih. Ade, siapa lagi nih? Tadi udah kita bacain ya, Bu Wigati udah. Mang Tono tadi lagi nyuci mobil katanya. Udah deh, udah kelar kali sekarang Maya. Iya dah. Ada siapa lagi Bang Pandi, tadi kita udah bacain juga Pak Aan di Surya Kencana. Ini juga tadi udah ceritain Pak Brian, TFI jadi mau cerita enggak TFI? Pak Tatang Suparman di Tangerang, selamat pagi, hadir Bang. Oke dah. Pak Tatang Suparman, Pak Entong Mahrum di Parung, selamat pagi. Pak Herman Ganesha, selamat pagi. Bu Sri Haryatun di Ciledug juga selamat pagi, ya. Yeah. Itu ya dia juga, alhamdulillah. Abang Po nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, jangan lupa ikutin obrolan komunitas Kakung Jo, sip mantap. Oke deh, terima kasih Kakung Jo. Jam 9.15 ada obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal hadir bersama dengan narasumber. Ada ibu-ibu, mbak atau apa yang ntar manggilnya, kita tanya aja deh ntar ya. Ika Fatmawati, Mbak Ika ini adalah founder dari komunitas Masjidku Madrasahku. Ya, kita mau ngomongin soal Masjidku Ladang Ilmuku. Itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Po bisa ikutin obrolan lengkapnya nanti di jam 9 ya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan menggelar roadshow pembinaan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Mampang Prapatan pada Senin kemarin untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dan pengurus lingkungan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Selatan Tommy Fudi Hartono mengatakan, kegiatan ini adalah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka, jelas dan mudah diakses masyarakat.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Bok. Bunda Literasi Kabupaten Sigi Siti Halwiyah mengajak penulis pemula dan komunitas literasi aktif mendokumentasikan kekayaan budaya serta kearifan lokal melalui karya tulis. Siti mengatakan langkah tersebut penting untuk menjaga identitas daerah sekaligus mewariskan nilai budaya kepada generasi mendatang. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem kepenulisan di Kabupaten Sigi. Program ini diharapkan bisa memperkuat budaya literasi sekaligus melestarikan warisan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: pulang deh. Duh, mana lapar lagi.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 Propata FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Dan jam 9 ini Ayah mau ajak Abang Po buat ngobrol. Di obrolan komunitas kita bakal ngobrol barengan sama narasumber kita. Ada Ibu Ika Fatmawati ya. Dan kita bakal ngobrolin soal masjid nih Abang Po ya. Masjidku Ladang Ilmuku. Ika Fatmawati adalah founder dari komunitas Masjidku Madrasahku ya. Abang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Mpo Ika Fatmawati.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas bakal ajak Abang Po buat ngobrol ya bersama dengan Bunda Ika Fatmawati, founder dari komunitas Masjidku Madrasahku atau KMM ya. Kita mau ngomongin soal Masjidku Ladang Ilmuku ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Ika.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Ya, posisi lagi di mana nih?
4: Di rumah Bang.
3: Di rumah, di Jakarta atau di mana?
4: Di Bogor Bang.
3: Oh, di Bogor, Masya Allah luar biasa. Ini karena kita pagi hari ini siarannya dari Jakarta, kita biasanya manggilnya Abang Empo nih kalau buat pendengar atau narasumber. Pagi hari ini khusus boleh buat acara obrolan komunitas, saya mau manggilnya Empo Ika aja boleh ya?
4: Boleh.
3: Alhamdulillah kalau gitu. Empo Ika Fatmawati ini adalah founder dari komunitas Masjidku Madrasahku, benar ya?
4: Iya, betul Bang.
3: Nah, komunitas Masjidku Madrasahku ini adalah sebuah komunitas yang ada di Bogor, benar?
4: Betul, di Bogor.
3: Ini komunitas apa sih sebenarnya?
4: Ya, ini komunitasnya anggotanya para ibu.
3: Okay.
4: Jadi khusus untuk ibu-ibu yang pengen belajar tentang keislaman, ya. Khususnya itu belajarnya yang materi kami paling banyak itu Tahsinul Quran.
3: Okay.
4: Nah, dia kita berbasis di masjid. Biasanya kan kalau orang belajar Quran tuh ada di kayak lembaga Quran kayak gitu ya. Nah, kita ini fokusnya untuk memampurkan masjid gitu. Jadi di masjid ini kita bikin komunitas. Nah, kegiatannya nggak hanya itu. Itu yang kegiatan rutin ya. Jadi rutin seminggu sekali kita punya kelas belajar untuk para ibu itu. Nah, kalau dalam satu tahun itu kita juga punya kegiatan bakti sosial, Ramadan, kemudian ada juga ngadain pesantren kilat, terus ada juga kayak pelatihan buat para ibu, kemudian juga ada seminar gitu Bang.
3: Oke.
4: Jadi macam-macam.
3: Apa yang melatar belakang ini Mpok Ika mendirikan atau membentuk komunitas Masjidku Madrasahku ini?
4: Awalnya sebenarnya berasal dari keinginan pribadi ya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2009 itu saya resign dari kantor di Jakarta ya, pindah ke daerah baru nih di Bogor. Nah, di Bogor itu karena komplek tempat saya tinggal tuh baru banget ya, baru dibangun. Cari-cari kegiatan apa ya gitu ya. Nah, nyari yang dekat-dekat ternyata belum ada tuh Bang. Jadi kalau misalnya mau ikut kegiatan yang sifatnya kita belajar tentang Al-Quran secara khusus itu harus keluar gitu dari komplek. Dan zaman itu belum ada yang namanya Gojek kayak gitu ya.
3: Iya, iya. Tahun berapa sih emang? Dari tahun berapa sih ini?
4: 2013 sih.
3: Okay.
4: Tapi saya nyari tempat belajar tuh dari 2009.
3: Oh, baik.
4: Nyari gitu. Nah, akhirnya di 2013 itu baru udah kayaknya mendingan bikin sendiri deh gitu. Mm-hmm. Setelah kalau ngikutin keluar tuh lumayan ya capek. Mm-hmm. Fisik capek, ongkos juga gitu kan, kayak gitu. Jadi akhirnya di 2013 kita ngumpulin nih teman-teman di sekitar sini, ibu-ibu sekitar sini, siapa yang mau belajar sama-sama juga, yuk kita bikin komunitas aja yuk di masjid kita gitu. Jadi nggak usah bingung mikirin harus tempatnya kemana gitu.
3: Akhirnya 2013 itulah berdirilah itu ya.
4: Iya, betul Bang.
3: Di masjid gitu. Mana itu pertama waktu itu?
4: Di sampai sekarang masih di Masjid Al Ittihad Klaster Singgalang di perumahan Grand Kahuripan Kelapa Nunggal.
3: Oh, daerah Kelapa Nunggal, Bogor, Kabupaten Bogor ya berarti ya.
4: Betul.
3: Oke, baik, ini dia nih. Wah, menarik banget ya. Apalagi tema kita hari ini juga menarik, Masjidku Ladang Ilmuku. Nah, makna yang mendalam di balik tema ini nih, Masjidku Ladang Ilmuku. Kalau menurut pandangannya Mpok Ika nih sebagai pendiri dari KMM.
4: Ya, kalau waktu awal kami mendirikan itu fenomena yang banyak kita lihat itu masjidnya karena baru ya, baru terus juga belum banyak kegiatan, lebih banyak fokusnya tuh ibadah aja. Yeah. Sedangkan kita tahu bahwa masjid itu kan harusnya kita bisa lebih optimalkan gitu ya, lebih optimalkan untuk pembinaan umat, sehingga dari situlah kita berpikir untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan yang sifatnya membina secara kontinu gitu. Jadi bukan yang insidental, kalau ada peringatan hari besar baru ramai gitu ya. Tapi pembelajaran yang kontinu. Nah, disitulah kita pengennya ibu-ibu butuh apa nih, butuh ilmu apa aja gitu untuk membekalinya. Yuk kita ngadain gitu. Jadi nggak usah pergi jauh-jauh, kita bareng-bareng aja ngadain di masjid kita. Butuhnya apa, kita cari ustadznya, kita cari ustazahnya, kita belajar di tempat kita sendiri gitu Bang.
3: Oke, jadi justru daripada kita rombongan rame-rame cari ke tempat belajar kemana, justru ya udah gurunya aja yang satu itu datengin ke tempat kita sendiri, kayaknya lebih praktis gitu ya, lebih lebih mudah proses belajarnya ya. Apalagi kalau ya ibu-ibu kan biasanya sambil punya anak gitu ya, anak kecil repot nih kalau misalnya ditinggal-tinggal jauh gitu ya. Luar biasa. Nah, sekarang ini juga kan banyak yang orang melihat fungsi masjid itu hanya sebagai tempat ibadah aja, selain sholat ibadah ya tadi misalnya taklim gitu ya. Sementara di tempat lain banyak juga masjid-masjid yang bahkan masjidnya punya coffee shop ya, masjidnya punya perpustakaan, masjidnya juga punya unit usaha ya, ada koperasi dan lain sebagainya. Nah, KMM sendiri melihat potensi, kalau tadi sempat dibahas juga mengenai potensi masjid yang sebenarnya bisa dioptimalkan selain sebatas pada kegiatan ibadah yang sifatnya ritual saja gitu ya, atau yang hablum minallah aja gitu. Apa mungkin hal lain yang bisa dioptimalkan dari potensi masjid ini yang ada di sekitar kita, kalau menurut pandangan yang Pak Ika gimana nih?
4: Kalau yang kita udah coba nih Bang, karena memang kan kalau yang sampai diferensiasi usaha kayak gitu kan butuh tim yang banyak ya.
3: Betul.
4: Kemudian juga kalau ibu-ibu kan otomatis kita tuh mikir dapur juga.
3: Iya.
4: Jadi, itulah. Jadi kita pilih yang simple aja yang kita bisa kerjain gitu ya.
3: Okay.
4: Nah, kalau kita nih yang udah kita coba itu kita bikin koperasi Bang. Nah, jadi kan di sekitar kami ini banyak tuh bertebaran apa, kalau di Bogor tuh bilangnya Bang Emok ya.
3: Oh iya, Bang Keliling ya.
4: Gitu kan. Nah, kita gimana nih? Kan kita punya infak apa bulanan ya dari anggota itu. Nah, kita sisihin tuh infak bulanan itu, kita kumpulin, kita jadiin sumber dana cadangan kalau misalnya member kita tuh lagi butuh dana darurat gitu. Nah, itu kita bisa pinjemin gitu. Jadi dia nggak usah cari kemana gitu buat cari pinjaman itu. Dengan kita paling cuman ada infak, dan itu juga untuk barengan lagi untuk kita kembangin tuh. Jadi biar dana pinjamannya bisa tambah lagi gitu, yang bisa dipinjamkan ke anggota. Terus juga kita bikin yang kayak koperasi barang. Jadi kalau misalnya butuh kebutuhan sehari-hari nih ya, biasanya kan ibu-ibu buat belanja dapur ya gitu. Tapi suami belum gajian nih, butuh buat sekarang. Bayarnya ntar aja pas gajian. Nah, itu yang kita coba, Bang, itu.
3: Waduh, enak ya. Yang memang apa konkret gitu, sesuai dengan kebutuhan rumah tangga gitu ya, Mbak Ika ya. Luar biasa loh. Lah, tapi mengelola apa ya, mengelola seperti koperasi ini kan juga enggak mudah dong, butuh ilmu dong. Nah, bagaimana? Siapa yang mengelola ini? Apakah dari ibu-ibu sendiri yang kemudian belajar dulu deh yuk mengelola koperasi, atau memang basicnya mereka sudah paham soal pengelolaan keuangan semacam ini nih?
4: Ya, kita kebetulan ini apa ya, jadi yang jadi pengurus tuh volunteering ya, Bang. Okay. Jadi siapa yang dia mau jadi pengurus, terus dia suka untuk mau belajar koperasi. Nah, kebetulan yang salah satu yang jadi pengurus ini dulu dia pernah kerja di pabrik dan bagian koperasi.
3: Oh, baik. Ada jadi ilmunya memang ya.
4: Yang lain tuh teman-teman yang lain diajarin nih caranya kayak gini gitu kan. Kita kan juga koperasinya koperasi kecil, Bang, modalnya baru 5 juta, Bang.
3: Oke, Masya Allah, luar biasa.
4: Bukan yang puluhan juta gitu ya. Jadi kita kalau udah di-tag sama yang ini ya, nah, kita punya sistem kalau punya simpanan 25% boleh mengajukan jadi kalau minimal simpanan itu 25% dari total pinjaman yang diajukan gitu, Bang.
3: Oke, jadi 25% dari apa tadi, pinjaman yang diajukan total gitu pinjaman, ya. Oke. Jadi ya supaya jangan sampai boncos nanti ya. Tabungannya ya. Ya nabung enggak, pinjam mulu gitu ya. Oke. Wah, menarik. Ternyata lagi-lagi nih, ibu-ibu datang ke masjid nggak cuma sekadar urusan majelis taklim, nggak cuma urusan latihan kosidah, nggak cuma urusan janjian beli seragam ya buat nanti ke datang ke acara pengajian mamah dede misalnya gitu ya. Tapi ternyata banyak aktivitas positif lain yang bisa dilakukan gitu. Dan ini produktif nih jatuhnya, karena memberdayakan ekonomi umat juga gitu ya. Nah, iya, selain ibu-ibu ya yang ada di komplek, siapa lagi yang jadi target dari KMM ini? Anak-anak kah, remaja, atau justru sekarang juga bapak-bapaknya udah mulai ikut nih?
4: Kalau bapak-bapak kita nggak sentuh, Bang. Mm-hmm. Tapi kalau anak-anak, jadi kita kan yang rutin itu belajar tahsin ya, Bang. Yeah. Alhamdulillah ibu-ibu yang belajar itu mayoritas setelah 1 tahun, 2 tahun belajar itu mereka punya PD, Bang, buat ngajarin kembali.
3: Oke.
4: Okay. Di apa? Karena kita nggak hanya di klaster tempat masjid itu aja ya. Jadi ada yang juga yang dari perumahan lain yang datang gitu. Oh, jadi mereka buka sendiri di tempat tinggal mereka buat anak-anak gitu. Yang masjid tempat kita juga yang tadinya nggak ada kelas buat anak prasekolah ya, sekarang ada gitu. Karena ibu-ibu yang di situ bisa ngajarin nih sekarang, jadi buka kelas prasekolah. Terus buka juga kelas buat anak yang udah SMP, SMA. Kan biasanya anak SMP, SMA tuh kan males kalau ngajinya digabung sama anak kecil-kecil gitu.
3: Betul.
4: Kan. Betul. Jadi kita bikin tuh khusus kelas SMP, SMA. Dari ibu-ibu yang apa belajar di KMM juga.
3: Oke, gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekeluarga udah komplit nih ya. Ibunya pintar ngaji sesuai dengan fitrahnya. Sebagai seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak gitu ya. Kalaupun misalnya ibunya sendiri belum pintar ngaji, belajar ngajinya di KMM. Nah, anaknya diajarin sama ustazah yang lain gitu ya. Jadi di rumah sama-sama pintar nanti. Masya Allah, luar biasa nih cahaya. Cahayanya terang sekali nih di rumahnya kalau itu masih nyala. Alhamdulillah. Oke.
4: Tapi juga ini, Bang.
3: Kenapa?
4: Ada wisuda, Bang.
3: Ada wisudanya. Oke. Oke, oke.
4: Ibu-ibu yang belajar itu, kita kan pakainya metode ikro. Jadi memang benar-benar belajar dari mulai ikro 1, Bang. Ikro 1, ikro 2, sampai tamat ikro 6. Terus kita ujian, Bang.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kita kebetulan punya guru, beliau itu di apa, tim Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Indonesia yang di TMII itu ya.
3: Nah,
4: ada Ustaz Ahmad Jaini. Nah, kita ujian ke beliau nih, udah bener belum nih kita kita bacaannya nih gitu kan di ikro itu sampai lulus. Nah, kita kasih apresiasi dengan ngadain wisuda, Bang. Wisuda hotmail ikro. Jadi ibu-ibu juga walaupun belajarnya di masjid gitu ya, kuliahnya di masjid, tapi bisa wisuda, Bang.
3: Masya Allah, luar biasa ya. Wah, ini keren sih ini. Maksudnya dari sesuatu yang awalnya sederhana aja, cuman mau bikin wadah belajar Al-Quran buat ibu-ibu di klaster, tapi ternyata bisa sampai sebegitu luar biasa ya. Ini keren sih, luar biasa menurut saya nih. Apalagi ya di apa ya, di nilai gitu ya, dievaluasi oleh Ustaz Ahmad Zaini yang luar biasa juga nih emang, karena secara keilmuan juga sesuai lah ya kompetensinya begitu ya. Artinya penilaiannya pun bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dunia akhirat ya. Insyaallah. Nah, ya, insya tapi tentu menjalankan aktivitas semacam ini nggak mulus-mulus aja dong, ya kan? Pasti adalah tantangannya nih. Nah, apa tantangan yang dihadapin selama mengelola KMM dari 2013 sampai sekarang, berarti sudah 13 tahun nih. Apa tantangannya nih, Mpok Ika?
4: Apa ya tantangannya? Mungkin kalau di awal-awal itu berasanya kayak berjibaku sendiri, Bang. Mm-hmm. Kalau di awal-awal, karena namanya kita yang punya ide belum bisa mengeluarkan ide yang ada di kepala kita dengan mm-hmm. dipahami oleh banyak-banyak orang gitu kan, hmm. gitu. Jadi semua dikerjain sendiri. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah saya rekrut teman-teman yang memang udah continue gitu ya belajar, itu saya rekrut jadi tim fasilitator. Jadi ibu-ibu di sini tuh enggak hanya belajar klasikal tapi juga satu-satu gitu. Dia satu-satu ketemu sama guru. Nah, itu dari ibu-ibu yang udah lama gitu. Nah, dia jadi tim fasilitator. Jadi sekarang tuh ustazah sama ustaz yang dari luar itu mm-hmm. itu sifatnya adalah untuk penguatan kita untuk pengembangan keilmuan yang lain. Misalnya kayak kita sekarang lagi belajar kitab, Bang, gitu. Mm-hmm. Belajar kitab, nah itu kita panggil guru dari luar. Tapi untuk Al-Qur'annya sekarang kita udah nggak panggil lagi dari luar, karena yang sudah belajar di KMM itu kita ikut sertifikasi, kalau ini ikut syahadah ya, yeah. gitu. Nah, itu kita diuji langsung sama tim AMM dari Yogyakarta tuh, tim pusatnya Iqra.
3: Okay.
4: Nah, di situ kita ini, nah sekarang udah bisa dibagi-bagi nih tugasnya mm-hmm. gitu. Siapa yang sukanya di kegiatan sosial, nah kita masukin dia di tim sosial. Jadi nanti mm-hmm. baksos, kemudian ngurusin koperasi, itu tim sosial. Terus nanti dibagi lagi, ada yang sukanya medsos nih. Nah, kita juga pakai medsos, tapi karena ibu-ibu ini jadul ya, Bang. Mm-hmm. Kita pakainya Facebook, Bang.
3: Waduh. Emang kalau ngumpulin orang tua lebih gampang kayaknya di ini ya, di Facebook ya.
4: Iya. Kalau IG belum banyak yang punya gitu. Jadi kita tuh rata-rata mm-hmm. pakainya Facebook. Nah, di Facebook itu yang suka bikin dokumentasi, dia bikin lah. Terus kita kemarin ada pelatihan tentang Canva ya. Mm-hmm. Jadi gimana bikin dokumentasi dimasukin dalam aplikasi Canva biar lebih menarik. Nah, dia yang bagian publish, posting, kemudian bikin resume kegiatannya gitu. Kalau okay. sekarang alhamdulillah sih udah bisa dibagi-bagi. Jadi lebih menyenangkan lah, lebih ringan. Tantangannya udah lebih sedikit kalau sekarang.
3: Oke, okay. Saya juga kan nih sambil kepoin Instagramnya Mpok Ika juga ya. Ternyata wah, emang backgroundnya emang luar biasa sih, keren nih. Dan fasilitator Sidina Community juga kalau saya lihat-lihat gitu ya. Bahkan foundernya Sidina, Mpok Susi udah ngobrol sama saya juga, udah dari wah, udah lama sekali. Kebetulan kita ada di satu, kebetulan saya dengan founder Sidina ini juga ada di satu komunitas yang sama gitu. Dan tahu banget sih memang pemberdayaan perempuan ini kalau komunitas-komunitas ini memang luar biasa ya. Dan kalau ngelihat backgroundnya Mpok Ika ya, sebagai memang pegiat literasi juga, pendidikan agama juga, apa sih sebenarnya yang pengen dicapai dari segala macam kegiatan gitu ya, edukasi ke berbagai tempat dan juga menggerakkan ibu-ibu untuk lebih produktif tanpa meninggalkan fitrahnya sebagai seorang ibu dan seorang perempuan, apa yang mau dicapai sebenarnya?
4: Kalau yang paling simple gitu ya, Bang, kita semua bakalan mati ya, Bang, gitu. Mm-hmm. Kita tuh mati harus punya bekal apa yang kita mau persembahkan gitu. Amalan apa gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke saya nabung, bikin tabungan gitu ya, bikin tabungan. Jadi kalau yang dicari apa? Yang dicari ya, insya Allah sih tabungan buat kehidupan setelah kematian itu, Bang. Gitu. Okay. Jadi kalau misalnya sekarang harapannya bagaimana ya, menjalani apa yang kita bisa dengan sebaik-baiknya, itu aja, Bang.
3: Oke. Okay. Dari perjalanan 13 tahun berawal dari Masjid Al-Ittihad yang ada di Bogor. Kemudian ibu-ibu yang juga dulunya belajar di KMM, kalau tadi Mpok Ika cerita, sekarang sudah mulai juga memberanikan diri untuk mengajar di tempat tinggal mereka masing-masing lah gitu. Karena kan ada juga yang dari luar komplek. Berarti saat ini kalau bisa dibilang apa ya istilahnya, kalau dibilang cabang sih mungkin enggak, tapi afiliasinya lah dengan KMM di luar KMM sendiri yang ada di Masjid Al-Ittihad itu sekarang ada di mana aja nih?
4: Kalau yang ada di perumahan Koko Garden itu masih seputar Kelapa Nunggal sih, Bang. Okay. Karena kan kita memang offline ya. Jadi kita nih ibu-ibu yang mayoritas di rumah, Bang.
3: Okay.
4: Jarang buat keluar-keluar. Jadi memang mayoritas masih satu kecamatan, tapi beda perumahan. Ada beberapa lah perumahan yang mulai ada. Nah, yang paling sudah continue itu di Koko Garden, itu yang continue ada di klaster apa ya? Saya lupa nama klasternya ya. Okatel ya itu.
3: Tapi masih daerah Kelapa Nunggal ya, juga ya.
4: Masih.
3: Oke. Berarti sekarang sudah ada berapa banyak nih ibu-ibu yang sudah mulai berdaya nih bersama dengan KMM nih?
4: Kalau kita memang yang anggota itu yang stabil ya, karena kita kan rekrutmennya itu setiap tahun, Bang. Jadi setahun sekali, kalau misalnya masih mau jadi anggota berarti daftar ulang lagi.
3: Oke.
4: Nah, itu sekitar 30 orang. Karena kita nggak sanggup kalau lebih itu, karena tim fasilitatornya sedikit kan. Kita pengen pembelajaran itu berkualitas. Jadi kalau misalnya banyak orang, itu dengan 30 orang aja itu ibu-ibu protes, ngajinya sebentar banget sih gitu.
3: Iya, karena terlalu banyak ya. Jadi kebagiannya sedikit-sedikit ya.
4: Jadi akhirnya okay. Ya kita memang maksimal yang pernah kita coba itu 40 gitu. Seperti itu.
3: Oke.
4: Kita nggak banyak sih.
3: Nah, berarti siapapun Abang Po yang pengen ikut belajar nggak harus warga dari Grand Kahuripan tadi ya, mau dari manapun gitu, mau dari Cibinong kayak, mau dari Depok mau datang, atau mau dari Tangerang Selatan gitu, kalau mau datang belajar boleh banget ya. Siapa tahu ya kan, nggak cuma sekedar belajar tahsin aja, tapi belajar bagaimana mengelola aktivitas masjid supaya lebih berdaya, iya kan? Karena itu kan ada ilmunya, soalnya nggak sembarang orang bisa ngelola gitu. Ada ilmunya buat bisa mengelola kegiatan ini. Dan barangkali pengen belajar juga sama Mpok Ika. Nah, kalau pengen belajar ke KMM, ada jadwal rutinnya nggak sih kalau taklim nih?
4: Ada, Bang, setiap Sabtu pagi. Setiap Sabtu jam 8 sampai setengah 12.
3: Oke, itu berarti diakhiri dengan sholat zuhur berjamaah gitu ya.
4: Enggak sih, Bang.
3: Enggak, kirain. Iya, nyiapin makan buat anak di rumah ya. Iya, bener juga sih. Anak di rumah udah keburu kelaparan ya. Oke, jam 8 pagi sampai jam setengah 12 setiap hari Sabtu pagi ya. Di Masjid Al-Ittihad ya. Alamatnya, lihat aja tuh di akun Instagramnya Bang Po ya. Komunitas _ masjidku _ madrasahku, itu dia ya. Oke, di Masjid Al-Ittihad Grand Kahuripan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, itu dia Bang Po. Kalau di Google Maps sih harusnya gampang sih nyarinya ya. Masjid Al-Ittihad Grand Kahuripan, langsung ditunjukin titiknya tuh ya ke masjidnya. Ya, barangkali Sabtu ini nanti Abang Po belum ada kegiatan apa-apa, pengen belajar gitu, si suami nganterin istri buat belajar. Suaminya dapat pahala, Masya Allah. Luar biasa ya kan. Mengantarkan istri biar tambah pintar kan ikut dapat pahala juga suaminya. Iya dong. Masya Allah. Apa pesan yang mau disampaikan nih buat Abang Po yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini nih, Po Ika, buat Abang Po?
4: Tetap semangat buat belajar, jangan terkungkung sama usia gitu ya. Ah, kita udah tua gitu. Karena ini rata-rata ibu-ibu yang gabung di sini tuh umurnya udah 40-an, Bang.
3: Masya Allah. Luar biasa.
4: Ya gitu. Jadi gak ada istilah terlambat ya buat belajar. Selagi kita mau belajar, pasti Allah kasih tunjuk jalan di mana tempatnya yang pas sama kita gitu.
3: Oke, cari tempat yang belajar yang paling nyaman sama kita, yang sesuai dengan cara kita belajar gitu ya. Baik, luar biasa. Karena ya lagi-lagi, semakin banyak guru tempat kita belajar, semakin banyak ilmu juga yang kita dapat. Luar biasa.
4: Iya, dan kalau misalnya dekat sama masjid, masjidnya belum ada kegiatan gitu ya, dicobain aja dulu. Nggak usah takut ntar gimana. Cobain aja dulu. Okay. Nanti kalau nggak berani mencoba, kita nggak tahu respon sekitarnya gitu.
3: Betul, betul. Wah, luar biasa. Itu dia ya. Daripada kita nyari yang jauh-jauh, kita punya masjid, punya musola terdekat di rumah kita, ya kita aja yang menghidupkan kegiatan di sana begitu ya. Luar biasa. Buat Abang Po yang pengen tahu lebih lanjut mengenai komunitas ini, nih komunitas keren banget ya. Ada di Instagram @komunitas_masjidku_madrasahku. Itu dia ya, Abang Po akun Instagramnya. Kalau mau ngobrol sama Mpok Ika juga boleh ya, langsung aja ke akun Instagram pribadinya ya, Ika_pioneer ya, pionir itu dia ya, akun Instagramnya. Mpok Ika, terima kasih buat waktunya pagi hari ini sudah ngobrol sama kita di Kabar Jakarta. Insya Allah ini jadi jariah juga buat kita ya, menyebarkan kebaikan. Insya Allah ini jadi manfaat buat Abang Mpok tadi yang ada di Bogor dan sekitarnya, yang ada di Kelapa Nunggal dan sekitarnya, kalau mau belajar hari Sabtu, boleh ya?
4: Boleh banget, Bang.
3: Datang aja langsung ya ke Masjid Al Ittihad yang ada di Grand Kahuripan, Kelapa Nunggal, Abang Po, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11:30 siang waktu Indonesia Barat. Ya, Mpok Ika, terima kasih untuk waktunya. Salam buat ibu-ibu di KMM, ibu-ibu hebat, luar biasa di KMM. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih udah diundang ya, Bang.
3: Sama-sama.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.
1: Ayo. Untuk apa?
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
5: Kabar Jakarta sampai di sini dulu Abang Po. Terima kasih buat Abang Po yang udah dengerin siarannya Perempat Jakarta dari jam 5 pagi tadi sampai hampir jam 10 ini ya. Kita bakal ketemu lagi besok di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta tentunya. Barengan Abang Arif di Kabar Jakarta. Ayo pamit dulu ya Bang Po. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, makan buah yang cukup, makan sayur juga biar tetap sehat Abang Po ya. Kita ketemu lagi besok dah pokoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
4: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
5: Lamun cara sinen mah, lagu udan mas.
4: Ih, ini bahasa apa lagi?
6: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agatha.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Bem Cangcing. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu baik dan bahagia ya Bang Po ya. Itu yang terpenting ya Bang Po ya, sehat, baik, bahagia. Duit mah nomor sekian. Kata siapa Empo? Kata Aye. Ah, bohong banget. Yang buat orang gak sehat itu karena gak ada duit Po Nopa. Kata siapa? Enggak lah ya. Percuma kita duitnya banyak, percuma kita duitnya segepok kalau kita kagak sehat. Buat apa coba? Mau dikemanain tuh duit? Makan enak kagak bisa, kemana-mana kagak bisa. Ya berarti yang terpenting itu kita sehat dulu. Beneran dah, sehat dulu. Ayah tuh pernah ngerasain yang seperti itu soalnya. 3 minggu kemarin Abang Po, ya Allah, duit banyak. Sombong. Iya, duit banyak, pengen makan ini, pengen makan itu, tapi gak bisa karena sakit. Nah tuh kan, jadi yang terpenting, yang utama itu adalah Abang Po, kesehatan kita yang utama Abang Po ya. Jangan sia-siakan kesehatan kita, jaga kesehatan kita Abang Po ya. Semangat untuk hari ini Abang Po, ada Ayem Pono Pakalista yang temenin sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti.

0: Sahabat budaya, Lampung terkenal dengan beragam seni yang menggambarkan Lampung yang begitu indah. Lantunan nada-nada dan syair indah memukau dan membuat pecinta musik tradisional terbuai dengan syair-syair dan nada-nada syahdu yang terangkai indah dengan balutan dentingan suara gambus yang mengalun lembut, membuat terhanyut dan mulai menyadari tentang makna kehidupan. Ya, gitar tunggal atau peting tunggal merupakan salah satu musik daerah Lampung yang hingga saat ini masih sering terdengar dan membuat terbuai para pendengarnya. Petikan gitar tunggal yang dipadukan dengan suara dan syair yang begitu berarti membuat peting tunggal masih sangat diminati. Apalagi jika mendengarkan peting tunggal di suasana malam, maka kesahduannya pun sangat terasa. Walaupun zaman sudah berbeda, zaman sudah modern, namun pecinta peting tunggal pun masih tetap setia dengan para musisi yang tetap bernyanyi di tengah arus modernisasi.
1: Yang menarik dari gitar tunggal ini adalah pesan-pesan sakralnya, pesan-pesan di samping itu juga jarang istilahnya musik tradisional ini yang mau mengembangkan itu jarang, maka situlah tertarikannya saya untuk memperkembangkan lagi musik-musik tradisional Lampung ini yang menceritakan tentang kehidupan dan menceritakan tentang sosial untuk masyarakat dan juga kehidupan sehari-hari.
0: Seperti salah satu musisi Lampung dengan gitar tunggalnya yang pernah mengamen dari bus ke bus hingga ke Pulau Jawa dengan lagu-lagu klasik Lampung, dengan satu tekad dan tujuan kuat agar lagu-lagu Lampung dan gitar tunggalnya bisa dikenal hingga luar daerah. Ya, dia adalah musisi Lampung, Bang Andi Sahbana.
1: Waktu saya kalau menciptakan lagu itu, waktu saya sedih, saya luapkan. Disitulah tempat saya membuat lagu. Jika saya senang, disitulah saya buat lagu. Dimanapun saya masih mood atau masih senang, saya bikin lagu. Yang namanya gitar tunggal itu tunggal, berarti satu. Gitar aja, bisa gitar aja, bisa gambus aja. Bisa juga ada kolaborasi antara gambus, gitar, dan biola, dan rebana, itu bisa. Jadi musik Lampung itu bermacam-macam.
0: Sahabat budaya, syair-syair dalam musik klasik gitar tunggal biasanya bercerita tentang isi hati dan perasaan dari pencipta lagunya atau juga penyanyi itu sendiri. Baik perasaan bahagia, sedih, kecewa, maupun tentang hubungan cinta. Walau kini banyak musik modern, tapi gitar tunggal klasik Lampung tetap ada dalam hati para pecintanya. Selain karena petikan gitarnya yang memukau dan menenangkan hati, tetapi setiap lirik dalam lagunya pun bermakna sangat dalam, bahkan bisa jadi pengalaman pribadi.
1: Di tahun 2018 ini, kalau kata saya agak menurun ya dibanding 2016 dan 17 itu meningkat istilahnya perkembangan musik tradisional Lampung ini maju. Kok di tahun 2018 ini semakin menurun karena seniman-seniman sekarang ini jarang istilahnya dikumpulkan atau dipertandingkan atau di seperti kegiatan lain. Jadi 2018 ini vakum semua. Nah, jadi berkembang itu bingung mau kemana berkembangnya lagi sekarang ini. Nah, jadi ya berkurang gitu. Iya. Kalau saya memang dari dulu mengajarkan kepada anak-anak SD, siapapun anak-anak yang belajar dengan musik-musik tradisional, kami persilahkan. Dari dulu memang saya sering senang juga mengajarkan kepada masyarakat. Iya, siapa yang mau belajar gitu. Cuman ya sebatas itulah kemampuan saya.
0: Tugas kita semua, bagaimana agar musik daerah tradisional seperti gitar tunggal ini agar tetap bisa kita dengar hingga pergantian generasi. Mak Kham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi? Kalau tidak kita siapa lagi? kalau tidak sekarang, kapan lagi? Demikian mini feature, saya Medi Carlo mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Permintaan saya mungkin pemerintah lebih perhatianlah kepada kami seniman-seniman Lampung, kalau tidak bukan kita lagi yang mengembangkannya, siapa penerus nanti?
2: Makam siapa lagi?
1: Iya, jadi tolonglah diperhatikan lagi musisi-musisi Lampung, jangan hanya dipandang sebelah mata, sebab lambat laun musik tradisional Lampung ini akan punah. Bukan makin muda, semakin tua, semakin tidak ada nanti.

0: Oh yeah.
1: Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lo pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur,
2: ini juga tahu.
1: Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi kita?

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hey, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Abang Po, vitamin D terkenal sebagai salah satu nutrisi penting ya bagi tubuhnya kita. Nah, peran jenis vitamin ini tidak hanya untuk menjaga kesehatan tulang, namun juga turut membantu sistem imunitas agar bisa bekerja lebih optimal. Sayangnya, ternyata masih banyak orang yang mengalami kekurangan vitamin D tanpa ia sadarin ya Bang Po ya. Nah, kurangnya paparan sinar matahari, pola makan yang kurang seimbang, hingga gaya hidup kurang sehat mampu membuat resiko defisiensi vitamin D semakin meningkat. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita dalam jangka panjang. Vitamin D ini merupakan vitamin larut lemak yang diproduksi tubuh saat kulit terkena sinar ultraviolet dari matahari. Selain itu nih, vitamin ini juga dapat diperoleh dari makanan dan juga suplemen. Padahal untuk memperoleh vitamin D itu gampang banget ya Bang Po ya. Cukup kita berjemur di bawah matahari terbit ya Bang Po ya. Nah, ini yang terkadang gak sempat buat orang ya Bang Po. Kadang perginya udah pagi gitu ya, belum ketemu matahari, udah berangkat dari rumah. Terus udah nyampe kantor, udah capek, gak mau keluar kantor gitu ya. Gak mau ketemu sama matahari. Kalau Aye sih alhamdulillah ya, berangkatnya itu di saat matahari terbit Abang Po ya. Matahari terbit gitu ya. Ntar pulangnya juga matahari terbenam gitu. Ketemu matahari kita. Kalau yang lain mungkin jarang ketemu matahari ya. Tapi kalau misalnya tidak sempat bertemu matahari, namun sebenarnya bisa diusahakan sih ya. Kan nyampe kantor tuh udah matahari terbit. Kalau misalnya kita berangkat jam 5-an, absennya jam 7.30 mungkin ya. Nah, itu jam 7.30 kan waktunya kita bisa berjemur ya Bang Po ya. Kata orang sampai pukul 9 pagi ya, mataharinya tuh masih matahari yang bagus. Nah, kita berjemur tuh jam 7.30 setelah absen, jemur sebentar lah 15 menit. Nanti baru masuk kantor, baru ngerjain pekerjaan. Itu kan bisa ya sebenarnya kalau kita siasatin. Tapi kalau memang benar-benar enggak sempat, ya udah kita atur melalui makanan dan juga suplemen.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Api asmara yang dahulu pernah membara, tuit-tuit karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Enak tuh jam segini ngopi. Tapi kalau misalnya yang lambungnya gak aman, jangan coba-coba ya Bang Po ya. Kalau punya riwayat penyakit mah, tukak lambung, GERD gitu ya, pela gitu kata orang, ya pokoknya semacam itulah. Pokoknya yang punya riwayat pencernaan atau lambung yang tidak baik, yang tidak benar, jangan coba-coba minum kopi sebelum makan. Jadi makan dulu ya, dan sebaiknya konsul sama dokternya. Apakah boleh minum kopi gitu ya dengan riwayat penyakit yang kita derita. Oke dah, kita tinggalkan perkopian Abang Po. Kita ngobrol lagi tentang kekurangan vitamin D ya, tentang vitamin D. Tanda-tanda kekurangan vitamin D itu Abang Po, tubuh mudah lelah, kemudian nyeri tulang dan sendi, otak tuh terasa lemah, mudah sakit, moodnya mudah berubah. Nah, pada kondisi yang lebih berat dapat ditemukan nyeri tulang difus, kesulitan berjalan, penurunan kekuatan otot proksimal, misalnya sulit bangun dari posisi duduk, serta peningkatan resiko jatuh pada lansia. Pada kondisi yang lebih berat, kekurangan vitamin ini dapat mempengaruhi kepadatan tulang dan meningkatkan resiko cedera. Untuk kelompok yang lebih berisiko mengalami kekurangan vitamin D, yakni itu lansia, seseorang yang jarang terpapar sinar matahari, individu, orang yang mengalami berat badan lebih atau obesitas ya. Kemudian penderita gagal ginjal kronik, penderita penyakit hati kronik, sampai dengan orang yang punya gangguan penyerapan nutrisi dari usus Abang Po. Entu ye. Nah, paparan sinar matahari itu menjadi sumber utama vitamin yang alami. Di negara tropis nih kayak kita Indonesia, seperti yang udah Aye sebutkan tadi ya Bang Po ya, sinar matahari itu selama 10-30 menit pada area wajah. Itu penting ya Bang Po ya. Lengan dan tungkai sebanyak 2/3 kali per minggu. Jadi urutannya seperti ini nih prosesnya, apalagi nih sistematisnya gitu ya. 10-30 menit pada area wajah, lengan dan tungkai. Nah, sebanyak 2-3 kali per minggu. Umumnya itu cukup membantu sintesis vitamin D. Meski kebutuhannya dapat berbeda ya, tergantung warna kulit, usia, penggunaan tabir surya, musim dan polusi udara ya Bang Po. Tubuh kita akan mengubah vitamin D ini, provitamin D, menjadi vitamin D yang siap diedarkan ke dalam darah saat kulit terkena sinar UVB. Selain sinar matahari, vitamin ini juga dapat siapapun peroleh dari makanan seperti ikan berlemak, kayak tuna, sarden, salmon, kuning telur ya. Terus juga susu fortifikasi, hati sapi dan juga sereal fortifikasi. Tapi perlu kita ketahui nih Bang Po ya, bahwa sangat sulit memenuhi kebutuhan vitamin D hanya dari makanan sehari-hari. Oleh karena itu Bang Po ya, pada individu dengan risiko tinggi atau defisiensi yang telah terbukti melalui pemeriksaan laboratorium, suplementasi seringkali diperlakukan ya Bang Po ya, itu diperlukan ya Bang Po. Jadi ya Bang Po, sebaiknya kita berjemur 10-30 menit dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan vitamin D-nya kita. Gak perlu lama-lama juga, karena kalau lama-lama kata orang juga tidak baik ya untuk kulit. Apalagi kalau sinar mataharinya sudah melewati jam 9 pagi.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, amel lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Sabrite jam 11.
1: Abang Po, Pasukan Kuning Satuan Pelaksana Satpel Bina Marga Kecamatan Cilincing menargetkan perbaikan trotoar di Jalan Syekh Nawawi Albantani sisi timur, tepatnya di depan unit pengujian kendaraan bermotor UPPKB Cilincing, Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara, rampung pada akhir Juli 2026 dengan progres saat ini mencapai 65%. Hari ini Kepala Satpel Bina Marga Kecamatan Cilincing Hartanto mengatakan perbaikan dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan dan revitalisasi infrastruktur untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan pejalan kaki. Pengerjaan yang diawali mulai Juli 2026 melibatkan 5 hingga 10 personil setiap hari dengan pekerjaan meliputi pemasangan paving block, perapian kastin, dan pembuatan tali air. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengoptimalkan persiapan akhir menjelang Lovina Festival 2026 yang akan digelar 24 hingga 29 Juli 2026 sebagai upaya mendorong sektor pariwisata. Ketua Panitia Lovina Festival 2026 Putu Ayu Reika Nurhaini kemarin mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah diminta memastikan kesiapan agar festival berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi wisatawan. Menurutnya, rapat akhir persiapan difokuskan untuk menyempurnakan seluruh aspek teknis sebelum pembukaan festival pada 24 Juli mendatang. Untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan menyiapkan 10 kantong parkir di kawasan festival guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Jelajah Nusantara.
1: Telaga Sarangan atau Telaga Pasir adalah telaga alami yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini berjarak sekitar 16 km arah barat kota Magetan, dengan luas sekitar 30 hektar dan juga berkedalaman 28 meter. Dengan suhu antara 15 sampai dengan 20 derajat Celcius, Telaga Sarangan mampu menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Di sini, sahabat budaya bisa menikmati indahnya Telaga Sarangan dengan berkuda mengitari telaga atau mengendarai kapal cepat. Fasilitas objek wisata lainnya juga tersedia, misalnya rumah makan, tempat bermain, pasar wisata, tempat parkir, tempat ibadah, dan juga taman.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya. Waktunya kita di teras UMKM untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026 Abang Po ya. Kita bakal hadirkan kembali seseorang yang nantinya semoga bisa menginspirasi dan juga memotivasi kita untuk pendengar Abang Po Nyaba Ben Cangcing yang mungkin baru mau memulai usahanya atau sudah memulai usahanya. Kita bakal dengerin ceritanya seperti apa dari Bang Joko Trikuera, owner dari Pawon Shasha ye. Kita udah tersambung di ujung telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang juga para pendengar.
0: Iya dah. Kalau dari namanya berarti orang Jawa ye, bukan orang sini ya, Bang ye.
1: Iya, nama emang Jawa, cuman istri orang Betawi.
0: Oh, nama emang orang Jawa, tapi istri orang Betawi. Kagak mau banget gitu ya dibilangin. Dari namanya, Bang Joko Trikuera ya Bang ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, biasa kan orang manggil Mas Joko, tak uu, ada lagunya tuh dulu ya?
1: Iya betul.
0: Iya betul. Lagi di mana, Bang? Karena di Jakarta ya panggilnya Abang aja ya gitu ya, Bang ya.
1: Iya, betul. Yeah. Saya kebetulan lagi di planet bumi, di luar planet bumi, Bekasi, Bekesong.
0: Oh, Bekasi itu enggak satu planet sama bumi, beda berarti ya.
1: Beda, kan tuh panasnya wow.
0: Panasnya pol ya. Ya udahlah, ayo kagak mau udah pindah planet, ayo di sini aja. Oke dah. Yeah. Ini tempat domisili atau tempat lapaknya gimana, Bang?
1: Domisili sebetulnya di sini di Wisma Asri juga, lapak juga di sini di Wisma Asri juga Bekasi.
0: Oh, jadi rumah langsung lapak.
1: Ya, betul.
0: Oke, Pawon Shasha ya, Bang ya.
1: Ya betul.
0: Iya, sebelum kita panjang lebar kemana-mana nih Bang, kita pengen tahu dulu nih ceritanya seperti apa Bang Joko ini memulai usahanya nih, mulai buka Pawon Shasha. Boleh dong Bang cerita flashback lagi Bang?
1: Siap. Jadi awal mulanya sebetulnya istri ya dulu sewaktu pacaran tuh sering buat kue atau makanan. Itu akhirnya pas nikah tahun 2014 kita coba peruntungan untuk jualan deh kue dengan makanan snack-snack. Ya alhamdulillah walaupun pasang surut ya naik. Sekarang sudah ada itu ya sih. Nama Pawon Shasha itu sebetulnya Shasha itu gabungan dari nama anak sih.
0: Oh.
1: Shasha Masaka gitu.
0: Oh, jadi anaknya dua perempuan nih.
1: Laki perempuan. Perempuan laki. Jadi yang pertama perempuan, kedua laki.
0: Oh, yang satu namanya Shasha.
1: Namanya Shasha.
0: Oh, Shasha. Yang kedua?
1: Yang kedua Shasha.
0: Shafar. Oh, Sapta.
1: Saka.
0: Oh, Shaka. Iya, iya, iya. Oh, berarti digabung nih. Jadi ini adalah ya, gabungan betul dari nama anak Pawon Shasha ya.
1: Ya, betul.
0: Berarti Abang memulai usaha ini dari tahun 2014.
1: Iya, betul.
0: Tapi dulu awal mulanya tuh istri zaman-zaman pacaran suka bikin kue, snack gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Terus kenapa memutuskan untuk buka usaha, Bang?
1: Ya karena kita inilah hobi istri lah. Awalnya kan hobi istri. Kan hobi kalau jadi penghasilan kan jadi menyenangkan ya.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Hobi kan jadi enak gitu.
0: Betul. Jadi udah setuju. Kita
1: calurkan hobi istri, ya calurkan hobi istri untuk bikin kue dan masak ya sudah, saya support.
0: Awal gitu. Mula buka itu langsung ke kue-kue dulu atau gimana?
1: Awal kue dulu, arisan-arisan sama arisan-arisan misalkan tetangga, ada arisan RT atau arisan apa, ya dibikin tadi dibikinin awalnya seperti itu. Jadi masih lingkup RT dulu, terus sekarang ya alhamdulillah sudah ke ini kebetulan ke boleh nyebut ini nggak sih?
0: Boleh kita mah okay. Ini mah monggo-monggo aja.
1: Jadi kebetulan kan saya ada kenalan orang alumni ITB. Jadi kadang ada event ITB, alumni ITB itu kadang saya diperbantukan untuk bikin snacknya atau apaan sampai segitu sih, intinya segitu.
0: Oh gitu. Cuma kalau sekarang yang ready, Abang jualannya apa nih sama istri?
1: Oh kalau itu ya paling kue-kue basah aja sih. Cuman kalau untuk yang makanannya kita sesuai pesanan aja. Kalau ada pesan baru kita buat.
0: Oh. Kalau udah ada pesenan, baru tuh kita buat.
1: Ya, itu yang makanan ya, khusus makanan ya. Kalau yang kue kita ada sih, ada kue setiap hari, setiap pagi pasti kita sediain misalkan kayak pastel atau donat atau ya kue-kue yang ringan-ringan aja deh, yang tidak mengenyangkan.
0: Oh, tapi tiap hari tuh produksi.
1: Ya,
0: Oh, tiap
1: kita
0: hari
1: usahakan
0: pas.
1: produksi.
0: Oh, tiap hari produksi gitu ya. Tiap hari pasti
1: Ya.
0: jualan gitu ya, Bang ya.
1: Ya.
0: Berarti tiap hari itu apa aja produknya, Bang?
1: Paling ya kita sih ganti-gantian sih Mbak. Misalkan hari ini misalkan risol, donat, pastel gitu. Nah besoknya kita berubah lagi apa kue misalkan kayak soli solo, terus putih ayu gitu. Jadi kita nggak sesuai dengan ini. Cuman kalau misalkan ada request dari misalkan pelanggan nih Pak, besok saya minta kue ini ya, kita buatkan gitu.
0: Oh
1: Ya.
0: gitu. Tapi kalau yang tiap hari pasti ada aja kue basah. Cuma kalau untuk yang
1: Ya.
0: lain-lain itu by request ya, Bang ye?
1: Ya, tapi yang best seller sih sebetulnya donat sih ya. Orang
0: Oh.
1: sini kalau donat udah terutama tetangga ya, kanan kiri kadang donat deh pasti ada gitu. Kadang kalau kita
0: Oh.
1: lagi bikin donat kita share ke tetangga mau pada
0: Pada
1: habis
0: langsung
1: ya.
0: habis gitu ye.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oh, berarti tiap hari itu pasti selalu ada donat yang diproduksi.
1: Ada, cuman mungkin porsinya nggak terlalu besar gitu.
0: Donatnya ada variannya nggak tuh, Bang?
1: Rata-rata sih sini donat-donat ini ya, donat orat apa kentang ya,
0: Oh,
1: bukan
0: donat
1: donat
0: kentang.
1: kampung sih Mbak. Sini yang lebih banyak orang suka donat kampung sih Mbak.
0: Oh.
1: Jarang donat-donat yang kayak
0: Oh,
1: ya
0: enggak
1: kayak
0: donat-donat yang
1: gitu.
0: ada topping-toppingnya gitu, enggak.
1: Iya, enggak. Paling sini kayak donat monat, donat gula,
0: Iya, donat
1: donat
0: yang dikasih
1: Messi,
0: gula
1: gitu
0: gitu
1: sih.
0: loh, donat yang
1: Iya.
0: bermandikan gula gitu kan, ye.
1: Iya.
0: Ya.
1: Rata-rata sih pada suka seperti itu. Apalagi kalau misalkan ya, mohon maaf, baru anget nih, anget-anget kan. Wah tuh orang-orang pada pada nyari gitu. Ya udah gitu.
0: Tapi tiap hari selalu ada, Bang, untuk donatnya.
1: Insya Allah ada, itu aja.
0: Insya Allah ada ya. Cuma kalau untuk produk-produk yang lain, apalagi tuh Bang? Tadi selain donat, kue basah, apa lagi by requestnya?
1: Snack paling saya kayak gini Mbak, paling saya buka usaha snack box, catering, misalkan makanan-makanan untuk yang prasma, bukan prasma sih, box gitu loh Mbak.
0: Oh, yang ya, yang box-box misalnya kalau ada hajatan, ada acara
1: Ya,
0: arisan, gathering gitu
1: ya,
0: ya.
1: ya. Atau misalkan Jumat berkah, kadang ke komplek perumahan saya minta bikin Jumat berkah ya, saya siap bikinin
0: Tapi kan
1: gitu.
0: itu kadang isinya berat juga kan, Bang? Makanan berat juga, ada nasinya, ada ayamnya, ada itu.
1: Ya,
0: Gitu juga
1: ya,
0: nggak?
1: ya.
0: Oh, berarti bukan snack box aja gitu ya, tapi juga
1: Bukan banget.
0: makanan-makanan kotak gitu ya, nasi kotak lah
1: Ya,
0: istilahnya
1: betul.
0: ya, Bang?
1: Ya, betul, betul.
0: Nah, Abang dari tahun 2014 sampai sekarang buka 2026, Alhamdulillah udah cukup lama juga ya, Bang ya?
1: Ya, walaupun agak sedikit. Ya, waktu COVID kan sempat vakum itu Mbak, itu sempat
0: Iya,
1: anjuran juga tuh COVID tuh, akhirnya
0: tapi
1: nyoba
0: bukan abang aja yang
1: untuk
0: waktu
1: bangkit
0: COVID
1: lagi.
0: tuh, kita semua juga
1: Ya
0: terdampak.
1: semua, semua, semua.
0: Jadi waktu COVID itu
1: Iya.
0: sempat sempat berhenti, sempat vakum. Tapi kan waktu COVID orang lagi nyari yang online pada waktu itu, Bang. Kalau abang sendiri
1: Ya
0: gimana?
1: maksudnya, Mas, kebetulan gini, kebetulan di komplek perumahan saya banyak yang kena COVID, jadi ngebantu mereka dulu nih. Jadi mungkin mana produknya agak kita stop dulu, tapi tetangga kanan kiri minta tolong bantuin masak
0: Oh
1: gitu.
0: gitu. Ya,
1: Jadi
0: berarti ada
1: bantu
0: berkahnya
1: tetangga
0: juga
1: dulu.
0: pas COVID gitu ya.
1: Ya, ya kita dulu lah. Apa berbagi apa sih tenaga kita dulu lah, tolong ke tetangga itu doang.
0: Oh, oke. Siap-siap. Kalau dihitung dari 2014 ke 2026, menurut Abang gimana tuh perkembangannya?
1: Sekarang sih alhamdulillah ya, waktu awal kan kita ngerintis itu kan aduh susah susah untuk ya kita bangun kepercayaan ya, susah untuk membangun kepercayaan kan itu susah tuh,
0: Iya,
1: itu yang
0: benar-benar
1: kita
0: benar. Susah
1: baru
0: bangun
1: baru
0: kepercayaan
1: ngerintis
0: dan
1: itu kan awal
0: susah buat diceritakan untuk saat ini gitu ya, Bang ya.
1: ya betul.
0: Enggak lah.
1: Jadi sih
0: Tapi ada
1: awal-awal
0: peningkatan enggak kalau menurut Abang tuh dari tahun ke tahun?
1: alhamdulillah sih ada Mbak
0: Ada
1: gitu,
0: ya.
1: alhamdulillah ada, dan Sekarang kan teman-teman saya emang ya kita pernah jatuh bangun lah gitu. Maksudnya yang tahun sekarang, udah beberapa tahun yang sebelumnya juga itu
0: Temanan dong
1: alhamdulillah
0: sama
1: ada.
0: Kristina abangnya.
1: Ya, iya sih. Iya
0: Iya sih.
1: sih. Yang
0: Iya.
1: ketemu sama ini ya, sama apa anak terakhir ya, sama anak terakhir Maggie ya.
0: Oh gitu ya. Oke. Nah, jadi setiap usaha pasti ada jatuh bangunnya. Kalau
1: Ya,
0: Bang
1: betul.
0: Joko sendiri bersama istri pernah nggak sih berada di satu titik yang benar-benar rasanya putus asa banget gitu loh, atau ah udahan aja lah gitu dengan usaha seperti ini, kayaknya nggak, ah udahlah gitu, kayak nggak punya harapan gitu, pernah nggak berada di satu titik seperti itu?
1: Pernah, kalau itu pernah, Mbak.
0: Pernah ya. Zaman
1: Nah,
0: COVID
1: itu
0: atau
1: pernah.
0: gimana?
1: Sesudah COVID sih, Mbak, sebetulnya.
0: Oh,
1: Sesudah
0: sesudah
1: COVID itu kan,
0: COVID.
1: sudah COVID kan ada penurunan ya, karena
0: Iya,
1: kan orang
0: benar-benar.
1: sudah mulai aktivitas lagi ya. Itu
0: Iya.
1: sih, sebet agak drop di situ lah. Cuman kita coba bertahan gitu kan, bertahan karena mikir, ya kita udah ngerti dari jauh ini 2014. Gitu kan, dalam ya kan COVID 2019 lah ya, 2019-2020 kan itu udah bertahan lama tuh. Masa kalah begini, coba kita bertahan ya pelan-pelan ya. Kita ya alhamdulillah sekarang udah ada kemajuan, udah ada ya alhamdulillah ada aja ya, Mbak, itu.
0: Tapi tiap hari pasti ada aja yang terjual ya, Bang ya.
1: Alhamdulillah ada.
0: Ada ya. Cuma sesuai sesuai targetnya Abang nggak tuh, sesuai harapan nggak kalau setiap hari itu?
1: Iya, kalau itu sih iya, Mbak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sesuai.
0: Ya.
1: Gitu aja sih. Pokoknya intinya sih kalau saya sih harapannya setiap jadi saya bikin kue habis, udah itu aja sih, itu aja sih sebenarnya.
0: Tapi ini setiap harinya habis aja atau ada juga yang
1: Alhamdulillah ya.
0: bersisa?
1: Ada tersisa paling ya saat sekitar 5 5 lah, 5 piece lah. Gitu. Cuman yang lainnya sih habis, cuman paling dari misalkan saya jual 3 kue nih ya, 4 kue. Ya paling satu kue sisa 5 atau 6 gitu sih.
0: Iya namanya juga usaha ya Bang, namanya juga
1: Ya,
0: jualan ya Bang
1: betul.
0: ye.
1: Nah, paling ya toko perut pribadi.
0: Jadi kalau misalnya bersisa itu dikonsumsi atau dimakan sama keluarga?
1: Ya, seperti itulah, Mbak. Kan ambil menyelam minum air.
0: Oh iya benar. Iya juga sih kalau makanan emang gitu ya. Kita dapat kenyangnya
1: Iya.
0: juga ya Bang ye.
1: Ya, betul.
0: Berarti nggak ngitung untung rugi lah, namanya juga sisa ya kita kita yang makan gitu ya.
1: Ya, betul, Mbak.
0: Oke. Apa sih yang menjadi harapannya Bang Joko dan istri di Pohon Syasha ini?
1: Yes, lebih berkembang lagi lah, Mbak. Jadi saya sih harapannya itu lebih berkembang lagi, lebih kenal, dikenal masyarakat lagi gitu aja sih, Mbak. Sama saya lebih pengen orang lebih percaya lagi aja sih ke Pawan saya itu aja sih, Mbak. Utamanya sih percayaan ya. Kalau bisa makanan kan kepercayaan nih sama tes ya, rasa nggak berubah itu aja sih.
0: Kalau dia percaya berarti dia berulang-ulang dong ya, balik
1: Ya,
0: lagi.
1: betul.
0: Tapi abang merasa konsisten gak dengan rasa atau dengan apa ya, kualitas produk yang abang berikan itu? Kadang kan kalau nggak konsisten kan orang juga nggak mau bolak-balik.
1: Ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang sih konsisten. Cuman kan kalau rasa itu kan harga dan rasa kan berbeda-beda ya. Kalau harga itu kan kita tergantung dari bahan ya, Mbak. Kalau ini bahan sekarang udah mulai agak ini bahan-bahan udah mulai naik nih. Kita tetap karena ya itu tadi bilang saya tadi yang tadi Mbak bilang ordernya repeat order ada lagi. Jadi orangnya sama gitu. Cuman kalau harga kita
0: Ngikutin
1: tergantung sendiri
0: ngikutin gitu
1: pasar.
0: ya, ngikutin pasar. Berarti kalau bahan harga-harga bahan pokok naik atau harga-harga bahannya naik, abang naikin tuh harganya.
1: Iya, tapi kita konfirmasi dulu ke si pelanggan. Ini mohon maaf kita agak naikkan segini karena bahan-bahan kita pada naik nih. Karena ya kayak ya kasus berapa bulan lalu kan plastik,
0: Ya,
1: terus bahan-bahan
0: benar.
1: kita pada naik. Nanti kita kasih tahu. Tapi kalau mereka sudah turun harga ya kita balikin normal lagi harganya.
0: Oh, berarti
1: Gitu.
0: turun
1: Jadi
0: naik
1: kita
0: ya, Bang
1: juga.
0: ya? Turun
1: Iya.
0: naik gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, bisa gitu ya. Jadi kalau udah dinaikin pasti nggak bakal stagnan, naik terus nggak ya? Suatu saat pasti ada
1: Enggak.
0: di saat harga bahan pokok atau bahan-bahan produksinya Abang sudah mulai murah lagi, itu diturunin lagi harganya.
1: Ya, balik ke harga normal lagi gitu loh, Mbak. Karena kan kita gini, Mbak. Maksudnya ya kita juga bukan kita nggak ngambil untung besar, tapi kalau misalkan harga naik kan kita juga untungnya makin kecil kan.
0: Iya
1: Misalkan plastik
0: benar.
1: harga sampai naik Kemarin kan plastik berapa bulan lalu kan naik harga 2 kali lipat, 3
0: Iya,
1: kali lipat ya.
0: betul. Malah
1: Terus
0: kata orang 100%
1: telur.
0: naiknya ya, Bang, ya.
1: Ya, terus telur juga kan harganya gila-gilaan lagi kan.
0: Iya, bener.
1: Gitu.
0: Tapi sekarang
1: Lagi
0: udah
1: kayak
0: turun
1: telur.
0: loh harga telur.
1: Oh, bukannya naik lagi? Kemarin saya terakhir beli
0: Oh.
1: masih 25-26.
0: Masa iya?
1: Sekarang nggak tahu nih. Nggak tahu nih, kabarnya udah kan
0: Oh.
1: telur kadang-kadang satu hari, hari ini naik,
0: Iya.
1: besok bisa turun.
0: Iya, bener-bener. Kemarin tuh ya sempat di Depok ya, Bang, ya. Itu
1: Nah.
0: sempat di harga 23 loh, Bang.
1: Nah, itu saya belum tahu nih. Kemarin
0: Lah makanya pindah tuh planetnya, jangan planet di sono.
1: planet Bekasi banyak telur ya, Mbak.
0: Oh gitu. Oh iya ya. Ya kan sarang telur ya kata orangnya.
1: Iya.
0: Ya kenapa bisa
1: Tapi
0: mahal di sono?
1: aku nggak tahu. Kemarin saya berapa hari lalu beli itu dua masih 25 sih, 25 lah.
0: Oh, berarti kalau harga bahan-bahan naik, abang nggak siasatin gitu kan? Ada orang yang nggak mau naikin harga juga untuk produknya, tapi mensiasatinnya mungkin apa namanya potongannya dikecilin gitu, ukurannya dikecilin atau ininya yang dikurangin, enggak ya?
1: Nah, jadi ya mohon maaf kalau saya dengan istri itu tidak mau melubah ukuran sih Mbak gitu. Jadi kalau ukurannya segitu ya segitu, tapi ya kita ngasih tahu dulu sih Mbak ke orangnya, ke customer, Pak ini maaf harganya segini kita naikin karena barang-barang lah, barang-barang kebut ininya naik gitu kan, bahan baku. Tapi alhamdulillah orang-orang juga mengerti. Oh iya Pak nggak apa-apa, karena
0: Tapi
1: kita gini
0: diinfo
1: kalau
0: ya Bang
1: saya
0: ya, tapi diinfoin ke pelanggannya. Iya benar-benar
1: jadi
0: benar.
1: kalau kalau kita men kalau kita ukuran kan kadang orang ya tadi Mbak bilang ya bisa berubah ukuran apa enggak, kita nggak bisa Mbak, takaran tangan kita ada segitu gitu.
0: Udah biasa kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kita bukannya mau apa, kadang ya udah kita nyari paling kita ngasih tahu si pelanggannya, mohon maaf kita kenaikan harga, tapi untuk ukuran dan rasa kita tidak berubah. Oh ya udah
0: Oke.
1: mereka mau gitu. Alhamdulillah sih mereka mau ya.
0: Iya, oke dah.
1: Gitu.
0: Bisa pesan online juga nggak kalau ininya abang nih
1: Bisa
0: produknya?
1: cuman untuk online ke Gojek atau Go apa ya, Gojek dan Grab online itunya sih kita belum bisa ya, belum daftar ya. Cuman paling via WhatsApp aja sih itu
0: Oh,
1: doang kita
0: berarti
1: bisa.
0: dipesan via WhatsApp, nanti diantarnya online gitu ya sama ojek
1: Nah,
0: online.
1: ya bisa kayak gitu.
0: Oh, bisa kayak gitu, tapi belum masuk ke e-commerce gitu loh, maksudnya ke
1: Ya, betul,
0: belum
1: belum.
0: ya.
1: Belum.
0: Belum ada di e-commerce-nya kayak di
1: Nah.
0: Shopee, kayak di GrabFood ya, belum ya.
1: Ya, belum. Belum, Mbak.
0: Oke dah. Nah, kalau kita pengen kepo nih, pengen tahu dulu, Bang. Produk-produk dari Pawon Shasha ini di mana, Bang, kita bisa lihat, Bang?
1: Ada di kebetulan nih belum update IG lagi nih, cuman
0: Di-update dong, Bang.
1: ya makanya saya belum sempat update lagi, cuman ada di IG sih Pawon Syasha Instagramnya, cuman belum saya update lagi karena kemarin kan sempat agak ada inilah, ada ya mohon maaf banyak kan order, kalau mau disombong aku bilang sombong,
0: Oh gitu.
1: ada kerjaan lagi ya, ada kerjaan jadi belum sempat update Instagram, cuman ada Instagramnya namanya @pawonsyasha sama seperti tulisannya.
0: At Pawon Shasha gitu ya.
1: Ya.
0: Oke deh kita coba buka ya. Berarti ada di Pawon Shasha ya Bang ya. Bisa kita tengok di sana ya.
1: Ya.
0: Itu doang Bang sosial medianya.
1: Iya, itu aja sih.
0: Di
1: Kalau
0: tag.
1: Facebook mah Facebook pribadi sih. Kalau Facebooknya Facebook pribadi.
0: Oh kalau Facebooknya Facebook pribadi ya. Oke, jadi kalau yang mau kepo, yang pengen lihat dulu tuh ya, seperti apa produk-produk dari Pawon Shasha ini, bolehlah dikepokan di IG-nya atau di Instagram-nya ya.
1: Ya.
0: Pawon Shasha. Oke, ini udah
1: Ya.
0: kebuka nih. Oh iya, ada donat. Tapi ada donat yang pakai topping juga loh, Bang.
1: Ya, itu request, Mbak.
0: Oh.
1: Request. Jadi kalau ada yang mau gini-gini nih, oh, ya udah kita bikin request. Cuman kalau yang best seller kita emang gula gitu, yang
0: Oh.
1: disukai banyak orang ya. Kita nggak mau pendapat pribadi, tapi orang-orang pada sukanya yang gula gitu.
0: Oke, baik-baik. Ada ini juga ya, ada coklat ubi ungu katanya.
1: Ya.
0: Ubi ungu cocolatos nih, ayo lihat nih.
1: Ya.
0: Oh, semua juga ada, bisa soto ayam, bisa lontong, soto daging, palu gada ya, Bang ya.
1: Ya, Palu Gada. Cuman Palu Gada kan biasanya toko, kita makanan.
0: Apa yang lu minta kita ade gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, jadi bisa request apa aja gitu ya di Pawon
1: Ya.
0: Syaza. Ya, ini aja lihat juga ada singkong Thailand lagi.
1: Ya, baik. Ya, gitu lah, Mbak. Pokoknya tadi bilang Palu Gada aja kita. Apa yang minta, insya Allah kita bisa membuatkan. Itu aja.
0: Oke deh kalau begitu. Apa yang belum abang capai, Bang?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Oh, apa? buka cabang sih, Mbak.
0: Oh,
1: buka
0: buka.
1: cabang sih, Mbak.
0: Oh, berarti ini lapaknya sekarang masih di rumah, masih satu lapak.
1: Rumah. Masih.
0: Tapi kan udah masuk ke binaannya apa? UMKM
1: Bekasi, ya.
0: Oh, ya Bekasi kan ya.
1: Ya, Terpucung, maaf Terpucung, UMKM Terpucung.
0: Iya, berarti kalau ada apa namanya pameran-pameran, ada bazar-bazar udah ikutan juga ya, Bang?
1: Ya, betul.
0: Oke dah kalau begitu. Tapi punya rencana untuk buka lapak.
1: Iya, buka lapak dan buka cabang sih.
0: Mengembangkan
1: Pengembangan lah.
0: sayap, mengembangkan
1: Iya,
0: sayap
1: betul.
0: mau buka cabang lagi gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke dah kalau begitu. Semoga saja harapannya bisa tercapai ya, Bang, bisa terwujud ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, apa yang menjadi pesan Abang nih buat teman-teman UMKM yang mungkin baru merintis, yang sedang merintis, atau juga yang belum ngapa-ngapain nih sama sekali, Bang, tapi udah punya niat pengen buka gitu loh. Gimana ya, Bang, apa pesannya?
1: Kalau saya sih gini, kalau untuk yang baru, untuk yang mau, yang udah mulai, tetap semangat sama, ya kita pernah jatuh bangun lah, tetap semangat, coba senyumin aja, jangan lupa sholat sama doa, udah itu aja. Kalau yang belum mulai, mau mulai nih, coba dulu aja,
0: Iya, coba
1: coba
0: dulu aja
1: kegerakan
0: ya.
1: dulu.
0: Kalau nggak dicoba, kapan mulai-mulainya gitu ya, Bang ya?
1: Betul, betul,
0: Oke
1: betul.
0: deh kalau gitu. Oke deh, Bang Joko beserta istri, terima kasih banyak ya. Iya, laris manis, sukses untuk Pawon Syasyanya ya, Bang ya.
1: Amin, amin.
0: Apa yang menjadi harapannya, mudah-mudahan terwujud. Yang mau
1: Ya.
0: kepo silahkan di IG-nya Paun Syasha, yang mau request, yang mau pesan langsung aja ke WhatsApp-nya di mana, Bang?
1: 0857
0: 0857
1: 1629
0: 1629
1: 1727.
0: 1727. Jadi yang pengen tahu, yang pengen nyobain produk atau UMKM dari Paun Syasha ini silahkan aja di 0857 1629 1727. Gitu ya, Bang Joko ya?
1: Ya, betul, Bu.
0: Iya.
1: Makasih, Mbak.
0: Sama-sama, Bang Joko. Salam
1: Ya.
0: untuk semuanya. Mudah-mudahan laris manis terus ya, Bang ya.
1: Amin, amin.
0: Oke deh, salam sehat, salam bahagia, selamat
1: Ya.
0: siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang Po nyapa bencangcing, demikian tadi kita di teras UMKM bersama Joko Trikuera, owner dari Pawon Syasha ya, Abang Po ya. Pawon Syasha, Syasha gitu ya. Nikmatnya selalu dirindukan ye. Ketemu lagi kita di hari Kamis dan Jumat ya, Bang Po ye, untuk teras UMKM-nya. Silakan Abang Po yang pengen mungkin ya, pengen buka usaha atau barangkali baru buka usaha, semoga saja program dari Teras UMKM ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semuanya. Ayam Ponopakalista bakal terus lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti ya.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Sabrite jam 12.
1: Abang Po, Pamjaya menargetkan perbaikan kebocoran pipa utama berdiameter 800 mm di Jalan MI Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Direktur Utama Pamjaya Arief Nasrudin hari ini mengatakan kebocoran ini terjadi akibat aktivitas pengecekan kontraktor proyek JSDP yang mengenai jaringan pipa utama milik Pamjaya. Ia juga menyampaikan perbaikan ini selesai dalam waktu maksimal 2 hari setelah terdampak pekerjaan. Jakarta Shore Development Project atau JSDP, Pamjaya juga telah melakukan inspeksi lapangan dan menyiapkan rekayasa distribusi air untuk menjaga layanan kepada pelanggan selama proses perbaikan berlangsung.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata memperkuat ekosistem wisata untuk musik dan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tuan rumah konser berskala internasional. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya kemarin mengatakan, konser internasional tidak hanya menghadirkan hiburan tapi juga menjadi penggerak ekonomi pariwisata dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menarik konser global karena didukung jumlah pendukung yang besar, tingginya minat terhadap hiburan serta pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.

8.4 Suara Budaya Jakarta, masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Saatnya, waktunya kita menikmati santap siang ya Bang Po ya. Sebaiknya kita tinggalkan dulu segala macam bentuk pekerjaan. Kita beralih dulu ke meja makan ya. Dan usahakan jangan makan di meja kerja. Karena kalau makan di meja kerja kan jadi kepikiran. Makannya gak nikmat, makannya tidak berkualitas. Bareng 10 menit atau 15 menit ya, mungkin kita hentikan sejenak segala macam aktivitas dan pekerjaan kita untuk benar-benar menikmati santap siangnya kita. Nah, setelah menikmati santap siang, bolehlah tuh ya kita menunaikan ibadah sholat zuhur dulu. Atau mungkin ibadah sholat zuhur dulu yang kita tunaikan. Tapi kata orang, Mbak Nova kalau lagi lapar gimana coba, mendingan makan dulu dah. Beda-beda ya. Cuma orang ada juga yang menjaga sholat tepat pada waktunya ya Bang Po ya. Cuma kalau misalnya karena lapar sholatnya gak kusyuk, ya udah dah, pilihan yang terbaik aja deh buat Abang Po ya. Mudah-mudahan selalu memaksimalkan jam istirahat ya, membuat istirahatnya berkualitas. Dan jangan sampai jam istirahatnya berlalu begitu saja, habis cuma karena ngobrol sana sini sama teman-teman gitu. Baru aja mikir-mikir mau makan apa, mau makan apa gitu ya. Jam segini baru mikir mau makan apa ya. Ujung-ujungnya nanti jam istirahatnya sudah habis, gak bisa istirahat. Di saat orang mulai bekerja baru tuh makan. Gimana pekerjaannya bisa selesai dan berkualitas, ujung-ujungnya juga bosnya nanti marah.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara ancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Rela, apa sih IP? Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
3: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah. Masa iye ada taman-taman bagus di sono?
2: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
3: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
2: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
3: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
2: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
3: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
2: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
3: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
2: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
4: Propat FM.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompas Suara Budaya Jakarta masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ye. Kita ngobrolkan apa sih ngomongin. Nah, tuh tepatnya Po ye. Ngomongin gitu enggak sih bahasanya? Iya, udah gitu aja dah. Ayam mau kasih info, pokoknya gitu dah. Mau kasih info nih Abang Po antara mitos dan fakta seputar makanan sehat ya Bang Po. Ye. Antara mitos dan fakta, apakah benar? Mitos dan fakta nih. Ada banyak mitos ya yang beredar seputar makanan sehat. Di antaranya Bang Po ya, sehat itu mahal. Faktanya, makanan sehat itu bisa didapat dengan harga terjangkau jika memilih bahan makanan lokal dan musiman. Wah, ini mah mitos gitu ya. Karena makanan sehat itu enggak selalu mahal kan? Kayak telur gitu, kalau kita enggak mampu beli sekilo, kita bisa beli seperapat. Sekilo juga sekarang 25-an ya enggak sih? Terus kayak sayur-sayurannya, kangkung, bayam, kalau di warung-warung cuma 3.000 perak, mahal dari mana coba. Terus juga nih mitos lagi, makanan sehat itu tidak enak. Faktanya makanan sehat bisa diolah menjadi hidangan yang lezat dan menarik dengan bumbu dan rempah yang tepat. Benar. Mitos lagi nih, semua lemak itu buruk bagi kesehatan. Wah, ini salah nih. Ada orang yang bilang, nanti ini makanan berlemak. Faktanya ya Bang Po ya, ada lemak sehat yang justru bermanfaat bagi kesehatan jantung. Seperti lemak tak jenuh Bang Po, lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Itu loh Bang Po ye. Jadi kadang ada mitos yang banyak orang juga mempercayainya, padahal faktanya tidak seperti itu.

0: Marty P.
1: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

0: Abang Boss, saya Firdan,
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Effy Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo Abang Po, saya Erisusan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Kita hadirkan kembali Abang Po siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2027 ya. Nanti kita bakal bareng dengan RRI Denpasar bersama Ketut Mustika nanti yang ada di sana ya Bang Po ya. Ngomongin tentang Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Nanti kita bakal ngomong sama Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Kadek Wahyudita ya. Seni, Generasi, dan Inovasi.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau Ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Hah? Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Ya, iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan, perbaikan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga melalui Jaki, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya, perbaikan menggunakan metode colmix, outmix, beton, dan scrap pada jalan lingkungan, hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air, dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Nova yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nopa hari ini.
1: Masya Allah, oke deh. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30. Kita break sejenak dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta. Dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Ya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Ini kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar gitu. Sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya, ya
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi begitu bahasa kerennya kan gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi, begitu.
2: Iya, ya, terima kasih Bli Kadek, nih ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi, dan generasi. Ya, kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
2: Ya, begitu. Sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif.
3: Iya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
2: dilindungkan itu. Dan Inge. Dilestarikan tetap.
3: Inge. Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali, dan plus satu Sumba. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
2: Dan
3: dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa, gitu. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
2: Iya, gitu. benar. Iya, terima kasih lagi ini Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
3: perlindungan
2: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Bli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
3: Benar.
2: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event VKB.
3: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada 2. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
2: Itu dua pemilahan. Event ya.
3: Ya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
2: sudah ditutup,
3: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
2: dengan Festival Bali Jani.
3: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh, begitu. Nah, dua ruang ini, nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani, begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
2: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
3: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Seringkali kita dengar itu.
2: Dan di masyarakat juga, Beli Kadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Beli Kadek pandangnya?
3: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
2: Iya, benar.
3: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
2: Benar, cara pandang orang.
3: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
2: Gitu?
3: Tentu banyak.
2: Baik sekali.
3: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda. Yang
2: termasuk tampil juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
3: Banyak. Dan teknik garap. Bisa lihat di Bleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Bleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
2: memang sudah berkembang.
3: Tapi kalau kita hanya baca Bleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambuh. Terus ruangnya mereka di mana?
2: Benar.
3: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan. Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
2: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
3: tentang PKB. Iya, harus gitu. Digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
2: Benar.
3: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah Pesta Kesenian Bali.
2: Dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
3: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini Pesta Kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik, benar, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
2: perkembangan yang luar biasa. Gitu.
3: Ya, seperti itulah. Gitu.
2: Oke, Mpo Nopa.
1: Ya. Ini udah dimenit 13 lebih 29 menit ya, Bli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Bli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Bli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
2: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361, Mpok Nopa.
1: Iya, ada nomor WhatsApp-nya?
2: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-240.
1: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Bli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Bye.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh, iya, Mbak Nopa.
1: Yes, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini. Ayy,
1: sudah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini, Ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kadek orang Denpasar panggilnya Ketut semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyu di Tah kalau kau salah ya, salam kenal, rajin siang ya,
2: dari Ciguria.
3: Ciguria, ini memang temanya ini, paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Itu tidak cukup memang waktunya nih, kita ini pendengarnya kasih singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung Beli ke pertanyaan ya Ciguria.
3: Pertanyaannya gini Beli Kade, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Beli Kade juga Beli Ketut. Juga
2: terima kasih.
3: Nova, Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya. Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang... wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di Pengasekan itu.
4: Ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan-gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, Jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali, Bli?
2: Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mpok Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah, oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
1: Siap.
5: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut mus,
2: iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Kalau terima kasih.
5: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan, semakin berjaya. Kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
2: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar.
2: Ya, sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Beli ketut mus. Sama Mas Narasumber.
2: Kok
6: ini
2: Mas?
6: Ini kan ada masa sekarang gendang yoga.
2: Gendang yoga, ya.
6: Selamat kenal Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini ini.
6: Ya, saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan ya. Radionya yang di sana apa gimana, Mas?
2: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
1: radionya dikecil lagi, dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Iya, sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa, tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi, kayak orang luar Pak bicaranya. Iya, itu aja.
2: Terima kasih.
6: Memang udah cukup. Itu belum ganjurnya lagi, udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumbia Yoga, ya. Ya.
6: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh iya iya.
6: Sering
2: iya.
6: Lomba di Upcenter.
2: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
6: Iya, narasumber juga.
4: Baik. Terima kasih. Ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Ya. Yuk.
6: Terima kasih banyak Mama Pak.
1: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
4: Apa itu yang menjadi
2: pertanyaan yang Bu Jerman gitu
4: apa
2: ya.
4: Itu pertanyaan
2: yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Kenapa di Banjar-Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya benar. Itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
4: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran,
2: Sebagai uang perawatan,
4: perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
2: Benar.
4: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial,
2: sosial
4: seperti itu. Gitu.
2: Iya, terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya, beli ketut
1: dengan
7: Ayu di Maluku Tengah, beli ketut.
1: Iya, silakan Ayu.
7: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya, buat beli kadet sama
2: silakan.
7: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk

0: Ya nggak apa-apa ya, asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi, bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah, ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Beli, silahkan.
1: Baik,
2: yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
1: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
1: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja, itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan Balaganyur.
2: Balaganyur,
1: iya. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
1: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
1: Kalau sudah yang namanya Balaganyur
2: dan barong,
1: yang barong itu dan sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1.
1: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
1: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
1: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
1: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Iya. Ya.
1: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu. Yeah. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
1: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
1: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu, misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya.
2: Iya,
1: itu
2: benar.
1: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa, oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian.
2: Ya,
1: gitu.
2: Benar.
1: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara
2: ya,
1: atau upakara. Atau satyam siwam
2: sundaram. Iya.
1: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama. Kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
1: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
1: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu.

0: jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wirage, wirame,
1: dan wirasa,
0: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
1: mengekspresikan,
0: mengekspresikan. Dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
2: Begitu.
0: Okay. Ya itu.
2: Baik, waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, udah cukup kayaknya ya.
1: Ya, kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
2: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
1: Iya, benar.
2: Iya, cuma
1: benar.
2: Karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli KD terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
2: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli KD ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
1: terima
2: semuanya.
1: Terima kasih, salam kembali juga buat
2: salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
0: Ya, selamat sore.
1: Selamat sore dan dadah, bye-bye.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Aprite jam 14.
1: Abang Po, pasukan biru Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pesanggerahan melakukan pengerukan saluran air di Jalan Kemajuan Raya, Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Sebagai tindak lanjut usulan warga untuk mengantisipasi pengedepanan, Koordinator Lapangan SDA Kecamatan Pesanggerahan Halim hari ini mengatakan pengerukan yang dimulai sejak 5 Juli kemarin masih berlangsung. Pengerukan ini dilakukan sepanjang 120 meter dengan ketebalan sedimen sekitar 1 meter menggunakan satu unit ekskavator dan melibatkan 4 personil pasukan biru. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi saluran air sehingga mampu mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut.

Beralih kita ke berita lainnya, Pasar Rakyat dan Budaya Pasaraya Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah Kota Surakarta hari ini. Acara yang akan berlangsung pada 20 hingga 31 Juli 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman untuk menampilkan karya sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Pasaraya menampilkan ratusan karya seni multidisiplin, seni rakyat tradisional, serta bazar yang diikuti 50 stan UMKM lokal kreatif. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget ya Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Abang Pok masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam Jakarta ya Bang Pok. Yeah. Cantik gak tuh? Ya dong. Makin sore makin cantik, makin sore makin belam-belam. Yang gak suka tutup kuping. Abang Pok Ayem baru saja nih membaca sebuah artikel Bang Pok ya. Katanya meremehkan orang lain itu adalah sikap yang sangat merugikan diri kita sendiri. Karena setiap orang itu memiliki potensi, perjuangan, dan kelebihan yang tidak selalu terlihat ya. Menghargai perbedaan dan tidak merasa lebih tinggi itu adalah kunci untuk menjaga hubungan baik di lingkungan sekitar. Jadi jangan mentang-mentang nih, kan banyak orang juga ya. Mentang-mentang satu mungkin dari sisi usia, ada orang yang usianya udah lebih tinggi dari kita gitu ya, udah lebih banyak, kan selalu ngomong, udah duluan loh gue makan asam garam sama lu gitu ya. Ya sekarang mah mana ada orang makan asam pakai garam gitu ya. Gak ada. Dan juga jarang-jarang orang sekarang makan nasi pakai garam, ya enggak sih? Ya kan banyak ya orang-orang yang mungkin usianya udah lebih tua dari kita ngomongnya kayak gitu gitu loh, enggak mau diremehkan gitu ya. Tapi bagaimanapun sebagai orang yang lebih muda gitu usianya daripada orang yang lebih tua, kita kudu tetap menghormati gitu. Tapi banyak orang yang usianya lebih tua tentu merasa pengalaman mereka tuh lebih banyak daripada kita gitu kan ya. Padahal kan zaman terus berkembang Bang ya Bang Pok ya. Mungkin mereka punya pengalaman dalam bidang ini, dalam sisi ini, tapi belum tentu loh ya kita sebagai orang yang usianya di bawah mereka itu kita juga punya banyak pengalaman yang mereka enggak punya gitu. Jadi enggak boleh ya meremehkan orang lain walaupun misalnya kita merasa lebih gede daripada orang itu, lebih tua daripada orang itu gitu loh. Lu jangan macam-macam ya sama gua tuh udah lebih tua daripada lu, pengalaman gua lebih banyak daripada lu. Oh belum tentu. Belum tentu. Itu namanya orang tua sombong gitu ya, orang tua songong namanya. Jadi bagaimanapun yang namanya hidup di dunia ini, kita terus belajar, terus belajar. Pengalaman yang kita punya gitu ya, belum tentu dipunyai orang lain. Potensi yang kita punya belum tentu dipunyai oleh orang lain ya. Mungkin seseorang itu lebihnya di sini, kita lebihnya di sini. Mereka lebihnya di C, kita lebihnya di D gitu loh. Mereka punya kemampuan ini, kita belum tentu punya kemampuan itu, ya enggak sih? Mereka punya punya yang begini, kita belum tentu punya yang begitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang lain.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

92,84 suara budaya Jakarta. Abang Po sudah 14 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat ya Abang Po ya. Ini sudah waktunya mendekati pulang Abang Po. Namun masih ada lebih kurang 1,5 jam lagi ya. 1,5 jam kurang lah. 1,5 jam kurang lagi. Pulangnya jam 16 atau jam 4 ya. Nah, waktu yang tinggal 1,5 jam lebih kurang ini Abang Po manfaatkan untuk memaksimalkan pekerjaannya kita ya Abang Po ya. Nanti jangan udah mepet-mepet mau pulang baru tuh, wah ini belum selesai, ini belum selesai. Tadi kemana aja loh gitu kan. Yeay. Yang ada mondar mandir, ilir mudik, kagak jelas. Padahal pekerjaannya banyak. Banyak hal yang bisa dia lakukan, banyak hal yang bisa mungkin buat dikerjakan, tapi nggak tahu gitu loh ya, pekerjaan mana yang mesti dimulai dulu. Ada orang yang begitu ya. Terus males aja bawaannya, ah udah antar aja dah, ah besok aja dah, ah udah ada ini, ah besok minta tolong ke ini aja, pasti selesai dah. Nah tuh ya, ngandelin orang lain juga tidak boleh Abang Po ya. Apapun itu jenis pekerjaannya, jenis aktivitasnya kita, jangan sampai kita ngandelin orang lain. Kalau misalnya kita tidak tahu Mbok ya, bertanya, bilang aja, ngaku aja kita tidak tahu, belajar dari orang yang tahu gitu loh. Kayak Mpok Nopa tuh. Kenapa Po? Iya, kalau Mpok Nopa mah kalau misalnya kagak tahu ya bilang kagak tahu. Kenapa kita mesti gengsian gitu? Ngapain kita sok-sokan kalau kagak tahu terus sok-sok tahu gitu, sok-sok banyak pengalaman, sok-sok banyak ilmu gitu. Yang ada lambat lama orang juga tahu aslinya kita sape. Daripada nanti malunya nanti, mendingan malunya sekarang. Enggak malu sih, ngapain mesti malu ya? Namanya kita hidup di dunia punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau misalnya memang kita kurangnya di sini, ngakuin aja kita kurangnya di sini. Ayo kalau misalnya memang ayo kagak ngerti gitu loh ya, gimana caranya mau itu sama anak kecil, mau itu sama orang yang lebih muda dari kita gitu ya, atau orang yang lebih tua dari kita. Ya kalau misalnya kita kagak ngerti ya bilang aja, mungkin saja kita merasa nih kita lebih muda dari dianya, ilmu sosial media kita, ilmu teknologi kita udah lebih mapan daripada mereka gitu ya. Belum tentu ya kan. Jadi kalau memang misalnya kita kurang, kita tidak tahu kurang apa nih Mpok. Kurang kerjaan. Kalau kurang kerjaan Mbok ya, cari kerjaan, kerja yang benar gitu. Zaman sekarang susah loh cari kerja. Jadi kalau misalnya sudah dapat pekerjaan, maksimalkan gitu ya. Terus kerja yang baik, kerja yang benar, lakukan yang menjadi tupoksinya kita, tugas dan pokok dan tanggung jawabnya kita. Nggak usah ngerempet-ngerempet ambil tugas orang lain. Nggak usah sok-sokan ngebantu orang lain gitu. Selesaikan dulu pekerjaan kita, baru nanti kalau orang minta tolong boleh kita bantu. Tapi kalau orang nggak minta tolong, ngapain kita sok-sokan nawarin diri ya nggak sih?

0: Cing, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat siang buat Ibu Dindin yang ada di Bekasi ya. Aman, terkendali. Ya dah Bang Po, udah pukul 14 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Kenapa Pono Pa? Gak ada ketawa aja gitu loh. Pengen ketawa aja, kayaknya kocak lucu gitu ya. Hidup kita ini memang penuh drama ya Bang Po ya. Kadang juga dramanya itu penuh dengan komedi. Ya cuy gitu lah. Ya kalau misalnya memang komedinya bagus ya kita ketawain. Kenapa enggak? Sebelum ketawa itu dilarang oleh undang-undang. Enggak ada loh ketawa dilarang oleh undang-undang. Ketawa itu malah sehat ya Bang Po ya. Jadi ketawalah selagi kita masih bisa ketawa. Pilihlah kebahagiaan ya Bang Po ya. Karena kebahagiaan itu kita yang milih, kita yang nentukan, bukan orang lain, bukan si A dan bukan si B. Oke dah. Terus kalau misalnya mendapatkan berita dari orang lain atau dari seseorang, jangan langsung dicerna mentah-mentah Bang Po, diselidiki dulu gitu ya. Diobservasi dulu, ditanya dulu sama ini, sama ini, sama ini. Jangan langsung percaya gitu ya dengan hal-hal yang kita dengar tentang seseorang, yang dibilang oleh seseorang, yang disampaikan oleh, Novanya begini, Novanya begini. Kan ada orang yang begitu ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah ya Bang Po ya. Lihat dulu dah orangnya, lihat dulu sisinya, sisi apa nih, sisi semuanya. Ya udah deh, sampai di mari dulu. Ayem Pak Nopa Kalista temenin Abang Po untuk edisi hari ini ya Bang Po. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 ya. Ayem akhiri kebersamaan kita, insya Allah jumpa lagi di jam yang sama besok Abang Po ya, bareng Ayem Pak Nopa Kalista yang cantik blam-blam sejakarte. Selamat melanjutkan aktivitasnya, hati-hati pulang ya Bang.

Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program bedah rumah bagi warga terdampak kebakaran di kawasan Mampang Perapatan Jakarta Selatan pada hari ini. Program hasil kolaborasi Basnas Basis DKI Jakarta dan PT Malahayati Nusantara Raya tersebut merenovasi 16 rumah yang dihuni 22 kepala keluarga atau 67 jiwa. Pramono mengatakan program ini merupakan wujud nyata sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Beralih ke informasi yang lain, Yayasan Sakuranesia terus memperkuat hubungan budaya Indonesia dan Jepang melalui gagasan menenun harmonisasi yang diwujudkan dalam rangkaian kegiatan budaya dan lintas agama mulai dari kunjungan ke Masjid Istiqlal hingga napak tilas di Candi Borobudur. Founder Yayasan Sakuranesia, Taufik Rustam, mengatakan perbedaan budaya, agama, dan tradisi adalah kekuatan yang dapat mempererat persahabatan kedua negara. Sementara itu, Chairman Yayasan Sakuranesia, Sakura Ijuin, menegaskan budaya adalah bahasa universal yang mampu mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Program ini diharapkan menjadi ruang dialog budaya yang memperkuat nilai toleransi, saling menghormati, dan persaudaraan antar masyarakat Indonesia dan Jepang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Rumah Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Empo. Ini udah hari apa sih? Hari Selasa ya? Ya Allah, cepet banget. Perasaan baru kemarin Senin. Ya emang kemarin Senin, Pak Mariana. Ngingetin aja, siapa tahu Bang Po lupa hari ya kan. Saking menikmati hidup, sampai lupa. Udah mau kelar aja nih bulan Juli ya. Bentar lagi Agustusan gitu ya Bang Po. Di mari aja udah banyak yang pakai ini loh, atribut merah putih loh. Nah kalau di tempat Abang Po gimana nih? Udah pada mulai heboh-heboh buat 17-an belum? Soalnya kemarin ayah lihat postingan temen ayah di daerah rumahnya, di kompleknya tuh udah pada ini nyicil lomba. Ya Allah, lombanya banyak banget kali yang pada dicicil ya. Ada yang lagi lomba voli ya Abang Po. Seru dah pastinya ya. Tapi emang gitu, Juli gak berasa ya Abang Po ya. Udah mau kelar aja. Ini udah minggu-minggu terakhir nih hitungannya Abang Po ya. Buat Abang Po yang kayaknya juga ngerasa cepet banget ya, udah di bentar lagi udah minggu-minggu terakhir bulan Juli, bentar lagi Agustusan gitu. Iya yeah, emang dinikmatin mah gak berasa waktu ya Bang Po ya. Kayak ayah nih yang gak berasa ntar tiba-tiba udah closing aja gitu. Tapi yang pasti 2 jam nemenin Abang Po, request lagu dangdutnya langsung aja dianterin di mari ya. Requestnya mau lagu AP di dangdutnya di edisi kali ini. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812-1124928. Lain telepon 0213504510. Barengan ayah Po Mariana Suwendi. Ya bakalan nemenin Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam ya. Cuman requestnya 2 jam aja. Jadi langsung aja ya merapat-merapat kemari. Ke dangdutnya nyok nyok nyok.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Dangdutnya, yo yo.

0: Promo Suara Budaya Jakarta, Dangdut Megi Dias dengan Secangkir Madu Merah. Kenapa po nyanyinya begitulah? Dengerin aja dia nyanyinya bagaimana. Begitu kan? Merah gitu. Ya Allah, ibarat kata sayur bumbu lekoh banget, Neng, lekoh. Hey, yang pasti nih buat abang-abang yang lagi bergoyang. Sore hari ini pengen dengerin lagu apa? Langsung aja dah WhatsApp 0812-1124-928. Teleponnya boleh 0213504510. Yang lagi dalam perjalanan, wah lah kayaknya ngantuk dah. Capek kayaknya hari ini ya. Capek banget kayaknya. Ya udah istirahat deh. Paling enak sih sebenarnya kalau ngantuk, kita di Transum ya, Bang Po ya. Kalau di Transum kan kita bisa duduk tidur. Bisa di Transjakarta, MRT, LRT, komuter lain. Lapan kalau bawa mobil mah susah, Po. Ngantuk bagaimana tidurnya? Ya, salah satunya Abang Po kudu minggir dulu, cari tempat yang nyaman, yang aman buat istirahat sebentar gitu. Jadi kalau ngantuk jangan dipaksain ya, Abang Po. Tapi ngomongin soal ngantuk, Abang Po termasuk pelor gak sih, alias nempel molor? Karena jujur Ayah termasuk orang yang lumayan pelor. Jadi Ayah tuh kalau di transportasi umum itu sering banget tidur, Abang Po. Kalau lagi pulang nih kita naik Transjakarta, Ayah tuh bisa loh dari misalnya kita dari balai kota nih ya, sampai rumah tidur gitu. Tapi ya alhamdulillah sih gak kebablasan sih gitu. Kayak udah ada feeling aja, oh mau deket nih bangun gitu, Abang Po. Walaupun pernah sih beberapa kali kebablasan pernah, cuma jarang gitu. Nah karena setiap orang tuh ada yang lagi di transportasi umum, lagi naik komuter lain, Transjakarta, LRT gitu ya, atau taksi online gitu. Ada orang yang biar kata ngantuk tetap gak bisa tidur, Po. Takut kayak bawaannya gak tenang aja. Nah ada juga yang mungkin kayak Aye gitu ya, walaupun naik transportasi umum dimanapun alias pelor, nempel melor. Ngantuk gitu, ngantukan gitu, Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri gimana nih? Termasuk yang sama gak sih kayak Aye, naik Transjakarta, LRT, MRT atau transportasi umum? Gampang banget gitu kalau ngantuk tidur gitu, Abang Po. Atau termasuk yang biar kata ngantuk juga ditahan-tahan deh karena enggak bisa tidur di transportasi umum. Nah, kalau Abang Po yang mana tuh? Silakan bisa ikutin komentar di sini ya. 0812-1124928. Line telepon 0213504510. Penelpon pertama kita ada Kong Dani. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok.
0: Iya, Kong Dani, kalau lagi naik transportasi umum termasuk yang gampang tidur gak sih, Kong? Bisa gak sih tidur lagi naik Transum?
1: Waduh, saya susah. Hah? Kalau lagi sehat banget gitu ya.
0: Oh.
1: Lagi mungkin merem-merem aja. Tapi saya paling gak bisa gitu. Apalagi naik kendaraan umum saya.
0: Tidur?
1: Saya suka di depan tuh kalau keluar kota. Mm-mm. Takutnya begini, bangun udah sakit gitu.
0: Coy, jangan dong.
1: Ya, jadi melek terus walaupun perjalanan malam, melek aja gitu, Po. Gitu.
0: Jadi oke.
1: Enggak mudah ini kalau di perjalanan. Enggak mudah tidur gitu saya.
0: Oke, jadi termasuk yang enggak ngantukan ya kalau lagi di perjalanan ya.
1: Iya. Ya, soalnya punya pengalaman juga gitu. Lihat supir bis ngantuk gitu. Jadi saya melek. Jadi saya duduknya selalu di belakang supir gitu. Terus pernah juga dulu ke Semarang malam-malam naik travel. Itu tidur. Terus pulangnya tuh sempat digantikan penumpang sampai Bekasi gitu dari arah. Sampai begitu tuh, Po.
0: Nah, itu driver supirnya diganti sama penumpang, nyetir ya?
1: Iya, ganti penumpang. Sampai saya siap kalau perlu saya gantikan gitu.
0: Iya daripada bahaya ya.
1: Kita yang ini gitu. Begitu, iya. Po.
0: Itu
1: gitu.
0: Tuh naik apaan, Kong? Naik bus apa? Travel.
1: Itu travel itu. Travel saya. Iya. Semarang. Pulangnya juga dari Semarang malam juga gitu.
0: Oke. Gitu. Jadi intinya, Kong Dani, bukan yang gampang ngantuk ya kalau lagi di perjalanan ya.
1: Iya. Kita juga biasa bawa mobil sendiri gitu, iya, tadinya kan itu mudanya begitu, jadi tahu banget gitu kalau orang tidur ya. Mulai ketahuan tuh kendaraan kok mulai pelan gitu, nginjek kecap. Wah bener, lehernya udah jatuh ke senderan gitu. Waduh, kacau banget. Iya, jadi kita bangunin, mm-mm, saya bilang, "Pak, minggir, cuci muka pakai air." Mm-mm. Terus kakinya dibasahin, saya bilang.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Ya saya kata kuncinya begitu, kalau udah ngantuk enggak bisa entah setengah jam ya. Daripada celaka semua sih.
0: Iya. Oke. Okay. Gitu, baik kalau gitu. Terima kasih Kong Dani untuk komentarnya ya. Jadi ya, maunya lagunya apa nih?
1: Ah, lagunya sih itu aja deh, bercanda aja
0: pokoknya. Bercanda aja deh ya. Oke, okay. Bercandanya kita anterin buat Kong Dani dah. Dari Umi Elvi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani termasuk yang gak gampang ngantuk kalau lagi dalam perjalanan. Ini sebenarnya berlaku juga buat yang naik pesawat ya Bang Po ya. Karena teman Aye termasuk yang dia gak bisa tidur kalau lagi di perjalanan gitu. Entah itu naik transportasi umum, kendaraan pribadi, dia tiba-tiba gak bisa tidur gitu. Kayak bawaannya ya kayak Kong Dani tadi gitu. Ngeri-ngeri melek-melek ntar di mana gitu katanya. Jadi ya udah mau sengantuk apapun dia tetap melek gitu, tetap terjaga gitu bahasanya ya. Tapi kalau Bang Po sendiri gimana? Kalau Aye jujur, kita kan nggak boleh bohong ya, kudu jujur. Kalau Aye termasuk yang gampang ngantuk kok Bang Po, mau kata naik mobil sendiri, mau kata naik transportasi umum, pokoknya intinya lagi di perjalanan dah gitu. Mobil jalan kita harus tidur. Nggak tahu gimana ya, orang bawaannya pengen nggak tidur aja gitu. Naik Transjakarta juga gitu, kita pulang kerja pasti aja ketiduran. 021-350-4510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dia yang nyapa, dia yang jawab.
2: Ya?
0: Hah? Enggak.
2: Delay ya?
0: Delay.
2: Masih delay ini suaranya nih.
0: Delay mana?
2: Ini suaranya masih delay gini. Jadi Mpok Nana apa suara di HP saya?
0: Delay.
2: Suara Mpok Nana suara di HP saya, monitor radio terlambat gitu transfer.
0: Iya, kalau di radio mah emang
2: suara kayak streaming.
0: Kalau di radio mah emang lebih lambat, Pak. Kalau di radio.
2: Iya, makanya.
0: Iya, makanya.
2: Kita kan enggak gitu.
0: Iya, kalau kita makanya ngobrol di telepon aja, jangan patokan ke radio,
2: lucu.
0: Pak.
2: Lucu. Hah? Lucu. Lucu, biasanya kan gue begini.
0: Biasanya kan
2: itu.
0: Ya gitu, udah dah, yang penting mah bisa nyambung, yang penting bisa nyambung, mantap, bisa nyaut. Oh. Apa dah nih? Komentarnya
2: jangan,
0: apa nih? Gampang tidur atau enggak nih kalau lagi dalam perjalanan nih Pak Sanudin?
2: Saya mah selalu tidur mah enggak. Enggak, saya jadi selalu kontrol. Ini orang bawanya ini enggak nih atau gimana
0: lah
2: namanya. Dan juga ya paling-paling bisa ngantuk atau kalau gila ngantuk pas. Oh iya ngantuk, paling berapa menit? Enggak ini.
0: Oh gitu. Tapi
2: gak bisa pulas kalau di kendaraan mah Mpok.
0: Oh beda sama saya mah mimpi-mimpi.
2: Ya gimana bolos orang, entar kan goyang mobil nyalip ciut gitu di jalan tol gitu, jadi susah.
0: Iya.
2: Tidur ayam.
0: Krip-krip aja ya. Krip-krip aja.
2: Pakai juga, iya. Mm-hmm. Apalagi kalau naik bis malam gitu, bis jarak jauh, malam kota, ada musik gitu, aduh enak.
0: Gitu. Okay. Iya. Oke dah kalau gitu, lagunya apa nih Pak Sanudin?
2: Saya pengen ini nih coba saya anu lagu itu Gadis Manis Kalimantan ya.
0: Aduh Gadis Manis Kalimantan ada nggak ya? Gadis Manis Kalimantan ada.
2: Nah, ada. Ya. Coba entar deh saya pengen coba itu. Ini lagu yang waktu lagunya PA kata buca itu minta lagu itu.
0: Oh iya.
2: Itu kan Gadis Manis Kalimantan itu.
0: Oke dah, lagunya diantriin buat bapak ya.
2: Okay. Ya mau nyenggol-nyenggol aja buat Dani, tadi Kong Dani sama Pak Aris, sama Bumi, sama Tepi, sama Bang Jen.
3: Apa?
2: Iya udah itu sih dia.
3: Sampai
2: sana. Itu buat itu buat Pak Jamsar.
0: Ya.
2: Oh, kaki ya di apa
3: kabar? Aku cinta.
2: Yo. Oke, Pak Tana, Pak Tugas ya.
0: Makasih ya Pak Sanudin ya.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, katanya bagaimana bisa tidur, Po? Orang mobil jalannya apa namanya? Begitu ya. Ya emang sih kalau untuk sebagian orang mungkin jadi takut gitu ya, kalau misalnya di perjalanan, misalnya jalanannya lagi ekstrim nih gitu, baru-baru bisa tidur, udah takut duluan. Tapi ada juga yang mungkin sama kayak Aye, makin ekstrim makin nyenyak tidurnya. Tapi ya itu dia, beda-beda deh pokoknya tiap pengalaman orang mah. Tapi kalau Abang Pau sendiri gimana ya, termasuk yang gampang ngantukan gak sih, gampang tidur gak sih kalau lagi dalam perjalanan, entah itu naik transportasi umum, bawa kendaraan pribadi, silakan. Boleh ikutan gabung di sini sambil request lagu dangdutnya ya. Dangdutnya nyok nyok nyok.

Assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Promo Suara Budaya Jakarta, gadis manis Kalimantan di request sama Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor. Request lagu dangdutnya masih dibuka 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Lagi ngomongin apa nih Pak Mariana? Lagi ngomongin soal kebiasaannya Abang Po kalau lagi di perjalanan, tipe-tipe yang gampang ngantuk gak sih? Kalau Aye, iya jelas. Bahkan bisa sampai ke mimpi-mimpi. Heran juga ya, naik Transjakarta dari kantor ke rumah aja bisa sampai mimpi loh. Kebangetan banget deh. Ya tapi gimana ya, udah kebiasaannya begitu. Kalau Abang Po termasuk yang seperti apa? Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Bang Jamal.
1: Ya, Pak.
0: Bang Jamal sendiri gimana nih, termasuk yang gampang tidur enggak sih, gampang ngantuk enggak sih kalau lagi di perjalanan?
1: Ya kayak pasan aja sih, tidur ini aja gitu ya.
0: Oh.
1: Ya, kayak tidur gimana itu ya?
0: Tidur ayam ya katanya.
1: Tidur ayam betul ya. Kalau dulu waktu kuliah ke Bandung itu kan lama gitu dari sini ya, dari Rangkas ke Bandung tuh. Kalau kurang lebih 8 jam, jadi ya paling pertengahan daerah Bogor atau ini Cianjur tidur po gitu ya.
0: Di bus tuh ya?
1: Pas bangun ini gitu, cerah lagi gitu ya.
0: Di bus ya?
1: Ya.
0: Oke, berarti
1: ya paling sejam 2 jam tidur gitu po.
0: Berarti termasuk yang bukan gampang tidur ya? Tidur tapi yang nggak nyenyak-nyenyak banget gitu.
1: Ya, sekedar aja gitu, pokoknya tidurnya gitu ya.
0: Ya. Oke dah kalau gitu. Sip. Ya. Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagunya ini aja apa ya? Gelas retak aja, Po ya.
0: Hah? Kenapa?
1: Gelas retak, Po.
0: Gelas retak.
1: Iya, dari Ayah Mansur atau siapa gitu ya.
0: Dari Ayah Mansur ada, boleh.
1: Iya, dari Ayah Mansur aja ya.
0: Oke, itu aja.
1: Timnya ini aja buat Bung Dani tadi ya, Pak Hasan yang sudah masuk ya. Ada ini juga Pak Jiswanda yang di Bakwanten ya. Ada ini juga Bu Umi, ada siapa lagi ya? Kang Herman Ganesha ya. Yang suka nyenggol aja gitu Pak ya.
0: Oke dah, disenggol dah ya.
1: Yang nyenggol pokoknya ditunggu senggol baliknya gitu ya. Ya,
0: okay.
1: Terima kasih sebelumnya Pak ya.
0: Oke deh, makasih Abang ya. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ketemu sama orang di perjalanan ngantuk ya, lagi naik transportasi umum, maklumin aja, siapa tahu emang capek banget. Aye aja pernah loh satu Transjakarta depan-depanan sama cewek gitu ya, perempuan. Dia tidur sampai ngorok loh Abang Po. Cuma ya udah, kalau Aye sih maklumin aja, siapa tahu emang dia lagi capek banget gitu. Karena posisi tuh kayak udah malam gitu, kayak udah jam 9 ke atas gitu. Aye mikirnya capek banget nih sampai mendengkur gitu. Ya udah, enggak ada yang perlu diketawain, enggak ada yang perlu direkam-rekam, enggak usah gitu. Karena ya udah saling memaklumi aja, namanya pekerja gitu ya. Ada Pak Yadi di WhatsApp call-nya Perempat Jakarta. Assalamualaikum Dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yadi.
2: Siap, Po. Siap.
0: Jonggol panas nih kayaknya ya?
2: Jonggol biasa aja, Po. Panas nggak dingin nggak ini?
0: Oh, begitu.
2: Panas dingin, Po.
0: Panas dingin, meriang dong jadinya, Pak Yadi ya. Pak Yadi termasuk yang gampang tidur nggak sih? Gampang ngantuk nggak sih kalau lagi di perjalanan, Pak Yadi?
2: Ya kadang-kadang kok lagi kalau jarak jauh ya kadang-kadang suka tidur gitu kok.
0: Kadang-kadang. Ya, berarti termasuk yang suka tetap masuknya kategori yang bisa tidur nih kalau di perjalanan. Kan ada orang yang biar kata ngantuk nggak bisa tidur, Pak Yadi. Kalau Pak Yadi mah tetap bisa gitu.
2: Bisa kok.
0: Oke, kalau gitu.
2: Gini masalahnya, Po.
0: Ngapa?
2: Bannya bulat, Po. Enak idenya.
0: Kapan juga namanya ban emang bulat. Gimana sih, ah?
2: Kalau bannya segitiga ya enggak bisa, Po.
0: Iya, gujelak-gujelak jalannya ya.
2: Iya, makanya enak jadinya tidur gitu, Po.
0: Oke deh kalau gitu. Pak Yadi mau lagu apa, Pak Yadi?
2: Terlanjur basah aja,
0: Pak. Terlanjur basah, yoi. Terlanjur basah dari Ayah Megizet ya?
1: Iya, iya betul.
0: Oke deh. Ditunggu lagunya ya, Pak Yadi ya.
2: Ya, aduh, Pak Hasan juga itu tuh yang kan sudah ya terus ke Kunjo. Ya. Kong Dani juga tuh. Kang Wayu, Bubun.
0: Oke. Okay.
2: Pak Kusna di Pondok Gede, Pak.
0: Sip. Oke deh kalau gitu, makasih ya, Pak Yadi.
2: Ya, ya sama-sama, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Pak Yadi ya Bang Po. Kita nyapa dulu yang udah gabung di WhatsApp-nya Perempat Jakarta. Assalamualaikum, Pak Mariana. Request dong lagunya Lesti, Kura-kura dalam Perahu dari Laras di Sambas, Kalimantan Barat. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita antriin ya. Tapi sebelum itu, gelas retak dulu dah, gelas retak nih ya. Dilanjut Terlanjur Basah sama lagunya Lesti. Tetap di mari aja di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.

0: Hai, saya Sule. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
3: Iya dong, Puli.
2: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
3: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
2: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
3: Emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
2: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
3: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
2: Ya kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli makin ribet dah.
4: Halo, Abang Po. Aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.

0: berita jam 16.
1: Abang Po Kelurahan Karet Semanggi, Jakarta Selatan terus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada hari ini dengan menyediakan berbagai sarana pengelolaan sampah di lingkungan warga. Lurah Karet Semanggi Purwati mengatakan saat ini telah tersedia 3 teba modern, 24 lubang biopori jumbo dan 4 komposter yang tersebar di jumlah titik wilayah. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya. Selain penyediaan sarana, warga juga diberikan edukasi untuk memanfaatkan barang bekas sebagai media pengolahan sampah organik. Beralih ke informasi yang lain, Chairman Citigroup Vietnam, Tran Kim Chung, mengatakan perusahaannya menargetkan kemitraan strategis jangka panjang di Indonesia melalui investasi pada sejumlah sektor prioritas. Penjajakan kerjasama mencakup kecerdasan buatan atau AI, kota pintar, industri kedirgantaraan, kendaraan udara tanpa awak hingga infrastruktur digital. Tran Kim Chung menilai dan mengatakan Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi strategis di Asia Tenggara karena didukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan komitmen pemerintah terhadap digitalisasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
2: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Mariana Suwendi di Dangdutnya 0213504510. WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Abang Po bisa update juga informasi di sekitar Abang Po yang lagi di OTW, OTW yang lagi di jalan, gimana nih? Situasi di sekitar, lalu lintas maupun cuacanya silakan boleh diupdate di 0812-112-4928. Telepon boleh di 0213504510. Eh ngomongin soal di perjalanan, Abang Po termasuk orang yang gampang ngantuk gak sih kalau di perjalanan? Entah itu di transportasi umum, entah itu di kendaraan pribadi gitu. Kan ada orang yang kayak ketiup-tiup angin aja tuh udah tidur gitu. Di WhatsApp 0812-112-4928 ada Bang Pais. Assalamualaikum Pak Mariana. Requestnya Siti KDI Bertaruh Rindu, lagi buat semua pendengar Pro4 aja. Siap, kita tunggu. Aye, anterin dulu Abang tunggu gitu maksudnya. Ada Bang Haris di Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam, dangdut nyok nyok nyok nyok.
2: Iya, Bang Haris, lagi di mana ya, Bang? Po.
3: Lagi di rumah, Po.
2: Oh, di rumah.
3: Iya. Yeah.
2: Panas di sono ya, kali anyar ya?
3: Aduh, panas Bang, Pak. Panas, Po.
2: Iya, emang gimana ya? Ini lagi puncaknya kemarau, Bang.
3: Iya, benar-benar.
2: Lagi
3: iya.
2: Puncaknya musim kemarau emang nih. Nah, kalau
3: sehat nih,
2: iya.
3: Meriah.
2: Nah, iya benar. Kalau Abang sendiri ngomongin soal tema kita di sore hari ini, ngantuk di perjalanan, Abang termasuk yang gampang ngantuk nggak sih di perjalanan? Maksud bisa tidur nggak sih kalau lagi di perjalanan gitu?
3: Iya, kalau posisi kendaraannya enak ya, ayo ya lumayan, gampang tidur.
2: Oh gitu.
3: Maksudnya situasi kendaraannya enak gitu Po ya. Kayak model bisnya nyaman gitu, atau kita naik kereta nyaman. Ya ngantuk.
2: Ngantuk ya. Berarti termasuk yang bisa gitu tidur di perjalanan ya Bang ya. Kan tadi ada beberapa yang gak bisa gitu ya.
3: Bisa gitu ya. Kalau tidur sih yang gak terlalu tidur banget sih Po gitu Po. Jadi kayak tidur-tidur gimana sih ya.
2: Iya. Gitu. Oke, tapi intinya kan maksudnya bisa lah tidur gitu ya. Soalnya kan ada juga orang yang biar kata ngantuk gak bisa gitu. Kayak takut Po gitu, takut.
3: Ayo pernah tuh Po nemuin orang tidur di kereta sampai ngorok gitu. Ya capek banget, oh, iya tuh ayo pernah di samping saya gitu kan. Dulu kalau pulang Bogor naik kereta sampai ngorok deh Po.
2: Buset
3: deh.
2: Iya.
3: Orang-orang ngeliatin aja.
2: Iya.
3: Wah capek tuh orang.
2: Nah mangkenye, kebangetan capek apa begitu ya.
3: Iya.
2: Ya udah kalau gitu dah. Lagunya mau apa Bang Haris?
3: Kutitipkan rindu. Dari Tasya Rosmala.
2: Kutitipkan rindu. Dari
3: Kutitipkan cintaku dari Tasya Rosmala.
2: Ada enggak ya? Kayaknya enggak. Ini dah di kita nih Tasya Rosmala. Tasya Rosmala. Kutitipkan cintaku. Enggak ada, Bang. Adanya menunggu Rumah bambu, tajamnya karang, air mata darah, fitnah, ikan dalam tajamnya kolam, tajamnya karang. Oke, okay, yeah. Lagi buat siapa nih?
3: Salamnya untuk Po Mariana ya, sehat selalu Po.
2: Amin.
3: Dan juga Kong Dani sehat selalu. Kakum Jo tetap sehat ya Kakum. Dan nanti Bu Umi, Bang Hasan, Pak Iwan Santoso, Bu Dindin, Bang Ali Topan. Untuk semuanya deh yang ada di Perempat TPM tanpa tercuali. Sehat selalu dan semangat.
2: Okay, terima kasih Bang Haris.
3: Sama-sama Pak Mariana.
2: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biar kata tidurnya kagak nyenyak-nyenyak amat, tapi termasuk yang bisa gitu tidur di perjalanan gitu ya Bang Po ya. Ada siapa lagi nih? Oh ini dulu dah yang nyaut sama tema dulu deh nih ya. Ada Bang Iskandar, apa nih dia bilang katanya? Requestnya lagu Berkecai-kecai Ongki Muntazar, lagi demen ya Bang sama lagu ini. Perasaan kok request ini mulu Bang, lagi demen kali ya. Gerah banget tipe di Cibinong, panas tapi mendung, ibarat kata hujan mau nangis kagak jadi. Iya ngapa tuh dia begitu, jadi bawaannya nyelekep ya, kalau gerah-gerah mendung tuh nyelekep gitu. Kalau ayah diangkot sih sering tidur Po, tapi kalau angkotnya ngebut ayah seger, takut aja Po pindah alam. Iya sih ya, iya benar-benar. Kalau angkot ngebut sih emang serem ya Bang ya. Tapi kalau aye biar kata pelor gitu ya, kena apa namanya angin, gampang ngantuk, gampang tidur di perjalanan. Tapi kok angkot aye enggak, Abang Po? Mungkin kalau angkot kan perjalanannya enggak jauh kali ya. Kayak cuman deket lah gitu. Tapi kalau misalnya bus kan perjalanan jauh gitu. Kalau angkot sih enggak sih, enggak sampai ketiduran juga kalau angkot ya. Ada juga Bu Alma, Assalamualaikum Po Nana, pelor. Iya saya banget itu mah, iya. Nonton TV pasti merem, naik angkot lenggat-lenggot sampai kejedot. Apalagi dipegangin bantal udah pasti rubuh katanya. Kemarin nungguin anak di rumah sakit malah saya yang ngorok. Sampai malu ame suster yang ganti botol infus. Paling tuh suster ini apa namanya ngomong ke suster lainnya, itu ngapa jadi ibunya itu yang nyenyak. Requestnya Haji Roma Irama Rupiah katanya. Oke ditunggu ya Bu Alma lagunya ya. Yang pasti ya Bang Po, ayah ngebahas soal tema kali ini berkaitan dengan Bang Po termasuk orang yang gampang tidur gak sih, gampang ngantuk gak sih ketika dalam perjalanan. Karena ini ada di media sosial ya, ini saya kutip dari infiapop.id. Foto-foto penumpang yang tidur di stasiun Cikarang. Ya ini lagi ramai banget beberapa waktu lalu beredar di media sosial. Bukan kejadian langka, hal ini ternyata udah jadi fenomena harian bagi sebagian besar pekerja yang milih menginap di stasiun demi mengejar kereta pagi, kereta pertama pagi hari. Jadi mereka yang tidur di sana umumnya adalah pekerja shift yang baru selesai lembur atau yang harus berangkat sangat pagi. Menginap di stasiun menjadi pilihan ekonomis dibanding harus naik transportasi lain yang lebih mahal. Nah, ada gak Abang Po yang pernah punya pengalaman serupa tuh? Demi mengejar kereta pagi, kereta yang paling pertama sampai harus nginep-nginep di stasiun. Nah kalau punya boleh dong diceritain sini ya. Atau seperti apa nih? Termasuk yang gampang ngantuk gak sih kalau lagi di perjalanan Abang Po? Silakan ya bisa ikutan komentar. Request lagu dangdutnya juga masih boleh. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Ayo balik lagi abis yang berikut ini tetap di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Dangdutnya, yuk.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Muterin requestan lagu dangdut Abah Empo. Sebari kita ngebahas satu tema yang dari tadi udah diobrolin ya, kaitannya dengan pelor alias nempel molor. Abah Empo termasuk orang yang gampang gak sih tidur kalau lagi di perjalanan, entah itu naik transportasi umum, entah itu naik kendaraan pribadi. Sebenarnya kalau yang berkendara jangan ya Abah Empo ya. Ini khusus buat yang jadi penumpang aja nih. Karena ayah termasuk yang gampang banget gitu ketiduran kalau lagi naik transportasi umum, naik Transjakarta. Nah kalau Abah Empo termasuk kayak ayah juga enggak? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Aku tidak minta oleh-oleh.
1: Iyo biduan dari Bone nih.
2: Mas rumah dan juga uang.
1: Asik.
2: Tapi terus yang ku minta hanya pulsa. Untuk menelpon ke perempuan.
1: Asik, digoyang.
2: Bonana tadi bagus banget suaranya menyanyi. Aku tidak minta oleh-oleh.
1: Gimana? Gimana sih?
2: Tadi waktu nyanyi bagus banget suaranya.
1: Aku tak meminta oleh-oleh.
2: Lagi-lagi
1: emas permata dan juga uang.
2: Tapi yang ku minta.
1: Terus? Apa nih? Udah goyang nih.
2: Hanya berarti duit.
1: Iya. Semua juga mau kalau duit mah.
2: Dangdutnya, nyok.
1: Cakep. Kalau Ica termasuk orang yang gampang ketiduran gak sih kalau di perjalanan, Ca?
2: Tapi di mana dulu? Di mobil, di angkutan umum atau di mana?
1: Iya, entah itu angkutan umum atau kendaraan pribadi
2: kalau
1: gitu.
2: Kalau di angkutan umum, Ica gak mungkin, soalnya pasti malu.
1: Oh, begitu. Kalau
2: pasti malu lah, kan banyak penumpang tuh misalnya kita naik apa gitu. Iya, enggak lah.
1: Enggak ya.
2: Aku paling main HP aja supaya gak ngantuk.
1: Oh, boleh tuh dicoba main handphone ya biar gak ngantuk ya.
2: Iya, kan karena kita tuh nggak sengaja gitu kan ketiduran, kayak pasti kita kayak diketawain gitu sama di sebelah kita, kayak diliatin begitu.
1: Jadi kalau di transum bisa ditahan-tahan ya walaupun ngantuk, tetap nggak mau tidur gitu ya.
2: Tapi kecuali kalau misalnya kayak mobilnya itu kayak
1: mobil pribadi,
2: jalan-jalan gitu,
1: iya.
2: Ya nggak apa-apa sih.
1: Oke, okay. Jadi tergantung kalau Ica ini tergantung kendaraannya gitu.
2: Iya, kalau mobil umum kayak pokoknya itu seakan itu enggak. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Okay dah kalau gitu.
2: Itu juga po. Dia juga takut kelewat kan, misalnya kalau kita.
1: Iya benar, takut kebablasan ya.
2: Iya takut kalau kita bangun, ya Allah udah kelewat gimana.
1: Ah makanya
2: nanti kita balik lagi.
1: Nah bisa sih sebenarnya balik lagi mah, cuma kalau jauh gimana tuh. Oke dah, Ica mau lagu apa Ca sore hari ini?
2: Lagunya Meli lagi.
1: Meli yang mana tuh istimewa?
2: Melili kamu istimewa po Nana.
1: Hah? Kamu istimewa?
2: Kamu istimewa di hatiku.
1: Wuhuy. Aku tanya Ica, siapa sih yang istimewa di hati Ica?
2: Ada deh.
1: Ada deh, rahasia kalo deh.
2: Biasanya tuh po Nana, ayah ibu aku.
1: Oh iya, tentu kalau orang tua ya.
2: Pastilah ya.
1: Okay dah Melilinya.
2: Kalau mampu Nana aja.
1: Okay dah. Sip, makasih ya Ica ya requestannya ya.
2: Tapi kapan pun Nana ada lagi di SBN.
1: Nantilah, tunggulah. Ntar juga akan hadir aku di SBN. Ada ya.
2: Oh ya udah.
1: Sip deh. Makasih ya Ica.
2: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa-nyapa dulu di WhatsApp nih ya Bang Paul, Bang Duri Gaver di Bogor. Selamat sore. Cuacanya katanya cerah Bogor nih. Ada Bang Ipang di BSD, requestnya Muti Ayu Jurgan Empang. Terus juga ada Siska di Sumatera Barat, ada juga Ibu Alma lagu Roma Iramanya kita anterin ya. Terus juga ada Kak Kungjo di Kalimantan Tengah. Kalau ditanya tipe orang yang mudah mengantuk apa tidak saat dalam perjalanan, jawabannya tidak katanya. Apalagi Kakung yang nyetir. Ya jangan Kung, kalau Kakung nyetir kagak boleh ngantuk ya. Harus strong tuh mata ya Kung ya. Requestnya Rumah Bambu dari Vita Mala. Salamnya buat Akiyadi. Makasih udah disenggol Bang Haris, Bang Ali Topan, Pak Mukimin, Ibu Yati, Pak Srianto Tawang Sari, Pandang dan juga Uti dan lain-lainnya. Siap dah kalau begitu. Ditunggu ya Kung antrian lagunya ya, Rumah Bambu dari Evita Mala. Baiklah Bang Po, tapi ya itu dia ya, setiap orang tuh pasti ada penyebabnya. Kenapa sih kok bisa orang di transportasi umum, di perjalanan gitu ya, entah itu di mobil pribadi, kok bisa sih orang ngantuk gitu ya. Ada beberapa penyebabnya gitu, tapi ada caranya juga untuk mencegah. Tapi sebelum itu ayo menyapa dulu nih di WhatsApp call, ada yang gabung nih ya Bang Po nih. Coba kita ya sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore dangdutnya.
3: Iya
1: dangdutnya.
3: Dangdutnya, nyok.
1: Cakep. Siapa di mana ini, Bang?
3: Dari Bang Rudi.
1: Bang Rudi di mana?
3: Di Setiabudi.
1: Jaksel. Selatan. Yo Allah, Bang Rudi.
3: Yes.
1: Abang termasuk yang gampang tidur enggak lagi di perjalanan, Bang?
3: Iya, Po.
1: Iya. Yeah.
3: Apalagi kalau kita udah kecapean ya. Apa namanya tuh ngantri bis umum ya, kayak Transjakarta.
1: Iya. Yeah.
3: Kan? Nah itu kalau kita udah ketemu kursi aja, dikasih aja satu bangku buat kita.
1: Iya.
3: Bablas. Nggak tahu dah itu. Apa kita ngiler ya? Apa gimana gitu ya?
1: Iya bener-bener Bang ya. Bener. Apalagi kan Transjakarta dingin ya Bang, adem ya. Oh, pules dah langsung dia pules ya. Iya.
3: Ujung-ujungnya dibangunin sama kendeknya.
1: Iya. Toto udah bablas ya.
3: Iya. Yang penting sih aman aja dompet.
1: Betul.
3: Ya, masih aman sih ya.
1: Betul.
3: Gak ada kriminal.
1: Iya, gitu. Itu sih. Itu sih benar Bang Rudi. Yang penting mah walaupun kita pelor ya, nempel molor, yang penting tetap jaga barang bawaan gitu ya.
3: Benar. Pokoknya sebelum kita tidur itu memang udah niat pengen tidur kan.
1: Iya.
3: Apa dompet semuanya tuh di cemen-cemen banget lah dikunci. Iya. Kalau pun ada gembok dah tuh.
1: Benar, setuju ayah sama abang. Benar. Jadi tetap dijaga barang bawaannya. Oke dah kalau gitu. Abang mau lagu dangdut apa nih Bang Rudi?
3: Ini nih judulnya gimana? Angin sampaikan padanya.
1: Asik.
3: Kenapa rindu ini menyiksaku.
1: Oh ya Allah, ini kayaknya Lesti deh. Lesti ya? Nah,
3: jadi ya benar-benar
1: Lesti. Tapi Lestinya tadi udah diputer, kura-kura dalam perahu.
3: Ya udah yang lain aja deh ya.
1: Apa?
3: Ya udah kalau enggak itu aja yang aku minta itu. Aku tak minta. Oleh
1: Bunda Rita ya.
3: Dan juga uang.
1: Tarik Mang.
3: Harapkan engkau pulang dengan membawa kesetiaan.
1: Ini cakep. Oke dah. Oleh-olehnya kita anterin buat Bang Rudi ya. Makasih Bang Rudi.
3: Titip salam
1: boleh. Boleh.
3: Titip salam.
1: Boleh.
3: Buat Dawawa, Muji, Bu Helmi, Bu Rista, Ibu Cuk Guria.
1: Yeah.
3: Kemarin pada kondangan deh.
1: Oh iya. Yeah.
3: Ibu Helmi. Iya kan kemarin kondangan tuh ada anggota Minang Bakaba kan kan kawinan.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, kita datang ke sana kondangan.
1: Oke dah.
3: Salam juga ya.
1: Oke deh kalau gitu. Ya, makasih ya Bang Rudi.
3: Sama-sama Bu Mariana.
1: Iya. Amin. Ya. Terima kasih. Doa yang sama juga
3: sama-sama.
1: Ya.
3: Amin. Amin. Okay. Amin. Alhamdulillah.
1: Iya. Makasih Bang Rudi. Iya itu dia Bang Rudi. Yaudah kalau gitu Bang Po nih requester rumahnya numpuk ini. Cukup gak ya waktunya? Dah coba aja dah langsung dah ya. Yaudah kalau gitu muterin requestan dulu ya. Abis requestannya udah diputer balik lagi di mari. Di dangdutnya. Nyok.

Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan tentunya lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan tentunya

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Masuk segmen terakhir Dangdut New edisi kali ini, Abang Po ngebahas sesuatu yang jadi kebiasaannya Abang Po gitu ya. Kalau lagi di perjalanan gampang ngantuk gak sih? Tapi sebenarnya untuk yang hari-hari berkendara ini tidak.

0: kayaknya udah semua dah dibahas. Ya udah kalau gitu Abang Po, ini di segmen terakhirnya Ayah juga mau ngingetin aja nih sahabat Abang Po. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah rasa ngantuk ya, entah itu sambil berkendara, entah itu Abang Po menggunakan transportasi umum. Karena memang yang tadi udah dibilang Bang Rudi juga gitu ya, kita boleh-boleh aja tidur di transportasi umum saat perjalanan, cuma barang bawaan tetap harus kita amanin gitu, tetap nggak boleh terlalu nyenyak-nyenyak banget lah gitu, kayak bawa tas, handphone, semua barang berharga ya dipeluk gitu Abang Po ya, pada saat kita tidur di perjalanan gitu, di bus atau di angkot mungkin, atau transportasi umum lainnya, komuter lain, MRT, LRT gitu ya, Transjakarta. Nah ini dia, ada beberapa cara untuk mencegah dan mengatasi rasa ngantuk kalau Abang Po termasuk yang suka tidur di perjalanan. Yang pertama tidurnya cukup ya. Kalau udah tidur cukup 7-9 jam sebelum perjalanan sih kayaknya gak bakal ngantuk ya. Istirahat berkala, kalau ini berkendara ya Abang Po ya, berhenti 2-3 jam sekali untuk meluruskan kaki kalau berkendara. Terus juga siasatin dengan tidur power nap namanya, 15-30 menit di tempat aman kalau ngantuknya udah parah banget gak tertahankan gitu ya. Konsumsi kafein juga boleh, jadi sebelum berkendara minum kopi secukupnya tapinya ya, sebelum atau di tengah perjalanan. Bergerak atau ngobrol ini juga bisa jadi salah satu cara biar kita gak ngantuk-ngantuk banget gitu di perjalanan ya, atau ngantuk tapi bisa ditahan lah gitu. Makan cemilan atau mengunyah permen ini juga bisa jadi solusi. Seperti itu Abang Po. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang normal-normal aja ya. Orang di jalan ngantuk tuh hal yang normal aja. Cuma tetap segala sesuatu harus terkontrol ya. Kayak berkendara, terus juga jaga barang bawaan itu tetap harus dilakukan Abang Po. Dan udah mendekati jam 17 ya, jam 5 sore. Saatnya harus pamit Abang Po di siaran Radio Visual Airnet dan juga Dangdutnya edisi kali ini. Terima kasih buat yang udah ikutan gabung request lagu Dangdutnya. Mohon maaf kalau ada yang kelewat. Besok ketemu lagi insya Allah kita di jam yang sama ya. Request lagu Dangdut dari jam 3 sampai jam 5 sore di Dangdutnya. Nyok-nyok-nyok. Ayo balik lagi di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Perempat Suara Budaya Jakarta, balik lagi di Mari barengan Epo Mariana Suwendi. Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah mulai adem nih ya. Ke jam segini enak nih jalan ya Bompo ya. Kalau tadi siang, Masya Allah panasnya. Emang dah kalau cuaca panas gini mah kudunya kita banyak minum air ya Bompo ya. Makanya sedia tempat minum kemana-mana ya bawa ya. Ya kalau beli pan mayan tuh 5.000, 2.000, ya 3.000 lumayan. Mending kita bawa air dari rumah diri. Apa sih ya saat ini gini, kalau misalnya di jalan mau ngirit gitu ya kagak beli air, bawa apa bekal air dari tempat kerja. Makanya kemana-mana bawa tempat minum sekarang mah Bompo ya. Biar kagak kausan di jalan habis gimana cuacanya. Lagi kemarau gini ya panas gitu. Ya namanya juga Jakarta ya Bompo ya. Kalau kagak indis ekonomi ya kan, kudu bisa nyiasatin dah biar bisa ngirit-ngirit sampai akhir bulan. Buat Bompo juga yang lagi ngirit-ngirit nih. Ya Allah, bulan Juli ugal-ugalan banget pengeluaran ya. Anak-anak udah masuk sekolah, beli seragam, beli ini itu, biaya masuk sekolah, ya macam-macam dah ya Bompo. Pokoknya Juli ugal-ugalan dah judulnya ya. Ya udah, moga-moga bentar lagi kan kelar nih Juli, Agustus rezekinya ditambah Bompo, ya enggak? Ada kerjaan tiba-tiba, ada callingan, tiba-tiba ada yang transfer aja. Amin, doain dah begitu. Ya pasti buat Bompo juga yang tiba-tiba dapat callingan nih, kudu OTW jam segini mau kemana OTW-nya. Ya, lagi dalam perjalanan bisa diupdate ya informasi di sekitar Bompo yang udah mulai kena macet di mana. Bisa langsung WhatsApp aja kemari di 0812-1124-928. Jangan lupa bisa dengerin siaran kita di aplikasi R Digital maupun update informasi lainnya di www.rri.co.id. We'll be right back.

0: mana lapar lagi.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Perempat Suara Budaya Jakarta paling enak emang kalau sore-sore gini jali-jali ya, alias jalan-jalan Abang Pong, ngider-ngiderin jalanan dekat rumah, taman, atau tempat-tempat yang ada di sekitar Abang Pong deh. Tapi sambil ngider-ngider, sambil jalan-jalan lihat kanan-kiri, kira-kira ada tukang jajanan gak? Kalau ada mampir deh jajan dulu ya. Kalau Ayah suka begitu kalau sore-sore ya Bempo. Tapi kalau yang satu ini juga Ayah baru lihat nih ya Bempo ya. Ada bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi yang dibiarkan rusak selama hampir 2 tahun. Ini akhirnya memunculkan pertanyaan, kenapa nih kok kagak diperbaikin? Kok baru jadi perhatian setelah kondisinya viral di media sosial Abang Po? Karena memang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah video rusaknya sekolah ini rame beredar di media sosial. Nah, Gubernur Pramono memastikan bangunan sekolah akan segera diperbaiki. Nah, menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, ini menilai lambatnya penanganan sekolah tersebut mencerminkan birokrasi yang lebih reaktif dibandingkan proaktif gitu Abang Po. Ubaid juga menilai alasan seperti pembebasan lahan, pemindahan aset, maupun proses tender sulit dijadikan pembenaran apabila kerusakan sekolah dibiarkan terlalu lama. Karena menurutnya 2 tahun adalah waktu yang tidak masuk akal gitu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terlebih Jakarta memiliki kemampuan anggaran yang besar. Dan ia juga menilai persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, tapi pada rendahnya kemauan politik dan lambatnya koordinasi antar instansi. Ini menurut dari komentar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, Ubaid Matraji ya Bang Po. Karena memang kayak gak masuk akal aja gitu ya, banyak yang bilang katanya kok bisa sih baru ketahuan sekarang ada sekolah rusak. Ini Jakarta loh gitu, bukan daerah-daerah yang sulit dijangkau gitu loh. Bahkan ada seorang wali murid SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pagi yang menyoroti belum juga direnovasinya bangunan sekolah yang rusak meski berada di kawasan yang dikelilingi pusat perbelanjaan dan gedung-gedung tinggi di Jakarta Selatan. Jadi sekitar 1 kilo arah selatan dari sekolah yang rusak tersebut itu deket banget sama ini ya Bang Po, mall. Nah, bayangin aja di Jalan Moh Ismail Tanah Kusir Kebayoran Lama itu ada 3 mall ya, gedung Pondok Indah Mall Bang Po ya, yang mengelilingi perempatan Pondok Indah. Jadi enggak jauh dari situ kondisi rusaknya sekolah itu Abang Po. Sementara sekitar 2 km arah utara ada mall lain juga, Gandaria City, dan juga hotel dan apartemen gitu. Jadi kayak kok bisa sih ini di Jakarta loh, kok lama gitu loh proses renovasinya. Ini menurut dari Evi ya, salah satu wali murid yang anaknya sekolah di tempat tersebut gitu Abang Po. Jadi ngerasa sedih gitu ngelihat sekolahnya kok kayak gini. Ini Jakarta Selatan yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan mewah, gedung-gedung tinggi, kok sekolahnya sampai sekarang belum direnovasi sekolah anaknya ini. Dan Evi ini selaku wali murid juga mengatakan bahwa pihak sekolah sempat menyampaikan ruang kelas yang rusak akan direnovasi setelah bangunan ambruk pada hari pelaksanaan Pilkada 2024. Tapi hampir 2 tahun berlalu belum ada kepastian mengenai waktu dimulainya renovasi. Padahal berdasarkan informasi yang diterima para wali murid, sekolah ini sudah masuk dalam daftar prioritas pembangunan. Dan hingga saat ini kondisi bangunan yang rusak semakin memprihatinkan gitu Abang Po. Jadi atapnya itu, ini kalau saya lihat ya, karena ini udah viral juga kan video foto sekolah SD di Jakarta Selatan itu Abang Po. Jadi udah banyak rangka-rangka yang ambruk gitu. Bagian dalamnya juga udah parah banget, buku-buku yang masih tersimpan di dalam lemari ya banyak juga yang berserakan di lantai gitu. Jadi kondisinya udah memprihatinkan banget deh gitu. Ya mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta akan secepatnya diperbaiki ya bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 05 Abang Po, 05 pagi ya. Ya karena ini kan Jakarta ya gitu. Kayak gimana gitu, kok masih ada sekolah yang rusak gitu ya Abang Po. Jadi mudah-mudahan proses pembangunan sekolah ini akan segera dilakukan ya Abang Po ya. Jadi biar bisa muridnya pada sekolah lagi.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih,

Abang Pos siap-siap nampung air nih. Aliran air pam berpotensi mati di 7 kelurahan. Mengingat gangguan ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, nih katanya kudu dicicil nih, isi penuh bak mandi, ember, jerigen cadangan di rumah buat yang tinggal di area Jakarta Barat, Abang Pos. Pasokan air bersih Pam Jaya berpotensi terhenti sementara selama 5 hari di beberapa kelurahan Jakarta Barat. Mulai dari hari Jumat kemarin ya, tanggal 17 Juli, sampai Rebo besok 22 Juli, Abang Pos. Air diperkirakan baru akan mengalir normal secara bertahap mulai Kamis 23 Juli 2026. Jadi gangguan ini terjadi karena perawatan rutin pada instalasi pengolahan air hutan kota. Jadi selama proses perawatan berlangsung, volume air bersih yang dialirkan ke jaringan distribusi Pam Jaya ini bakal dikurangi secara signifikan sehingga butuh penyesuaian pasokan ke area pelanggan. Layanan yang tentunya mengalami gangguan ada di 7 kelurahan Jakarta Barat, yaitu Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Pegadungan, namanya Tegal Alur, Abang Pos. Jadi warga di 7 kelurahan tersebut sangat diimbau nih untuk menampung air bersih sebelum hari Jumat kemarin ya, Abang Pos, tanggal 17 Juli. Gitu ya. Ya mudah-mudahan aja sesuai dengan target hari Kamis ya, tanggal 23 Juli 2026 udah beres gitu. Pasokan air bersih Pam Jayanya bisa Abang Pos gunain lagi dah.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

hafalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Propa Suara Budaya Jakarta, Deni Caknan, duetnya sama Maeso Imah, Jagat Anyar. Lagunya ini banget deh, bikin merinding ya Bang Po ya. Kenapa merinding? Iya, segala sesuatu tuh kalau merinding gak selalu kaitannya dengan hal-hal mengerikan, horor, bukan ya. Kayak langsung merasuk gitu, tahu sendiri Maeso Imah suaranya Ipan. Mas Deni Caknan juga suaranya cakep banget gitu, jadi kayak merinding bulu romaku. Selamat sore Ibu Sri Ariatun di Ciledug. Mpok, lagu ini judulnya apa ya? Yang mana Bu? Yang barusan kali ya? Yang ayah mainin barusan. Yang barusan ini judulnya tadi Jagat Anyar. Yang nyanyi Mas Deni Caknan sama Soimah, Maeso Imah. Kalau yang sebelumnya lagu pop Janji Kita, yang nyanyi Nuka, X Mahalini, itu lagu yang tadi kita puterin. Kalau yang barusan sih Jagat Anyar nih, Bu Sri Haryatun, Jagat Anyar ya Bu ya. Ada Abah Toto, Sampurasun, Rampes, nanti malam ya Bah ya, di jam 8 malam ya. Apresiasi budaya Sunda. Baiklah Bang Po, udah malam juga emang nih, bentar lagi azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya berkumandang di jam 17:57 menit waktu Indonesia Barat. Jeda bentar ya, mau sholat maghrib dulu, mau nyemil-nyemil dikit dah gitu. Buat Bang Po juga yang beragam Islam bisa mempersiapkan diri untuk sholat maghrib. Dan balik lagi nanti bareng Epo Mariana Suwendi di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Masjid Agung Sunda Kelapa merupakan wujud nyata dari penantian panjang sebuah rumah ibadah bagi umat muslim di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1960-an dengan gagasan dari Insinyur Gustav Abbas dan didukung oleh para jenderal yang juga tinggal di daerah Menteng dengan memberikan berbagai sumbangan dana untuk penyelesaian masjid ini. Inisiatif pembangunan masjid ini digagas oleh HBR Motik dan Suban ZE yang sudah dimulai sekitar 1951. Namun pembangunannya mengalami banyak kendala, seperti sulit perizinan, terjadinya peristiwa G30 SPKI, hingga terbatasnya dana pembangunan. Upaya pembangunan masjid ini kembali diajukan pada tahun 1966 dan mendapat lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Haji Ali Sadikin, dan dibentuklah Yayasan Islam Sunda Kelapa atau YISK pada tanggal 7 Oktober 1966. Dan setelah YISK dibentuk, pembangunan masjid mulai berjalan. Masjid ini tidak berkubah dan memiliki arsitektur yang cukup menarik karena berbentuk seperti perahu. Selain menjadi ciri khas dari Masjid Sunda Kelapa, atap berbentuk perahu pun memiliki makna tersendiri, yakni menyimbolkan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai tempat berdagang bagi saudagar muslim pada zaman dahulu saat penyebaran agama Islam. Selain menggambarkan sebuah pelabuhan, atap tersebut juga difilosofikan sebagai seseorang yang merasa hampa namun terus memasrahkan diri dengan mengharap kasih sayang dari Sang Pencipta.

0: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis Riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Abang Po, hari ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Gubernur Pramono mengatakan masyarakat terutama di kawasan padat penduduk seperti Tambora dan Cakung diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut Jakarta berpotensi mengalami kemarau panjang. Selain sosialisasi melalui BPBD, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong setiap RW memiliki alat pemadam api ringan atau APAR sebagai langkah antisipasi. Beralih ke informasi yang lain, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Kunjungan tersebut bertujuan menyosialisasikan penanganan dan pemberantasan penyakit tuberkulosis atau TBC secara nasional. Pemerintah bertujuan dan terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan TB. Angka ini merupakan bagian dari upaya mencapai target eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Bang,
1: ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
2: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
1: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
2: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
1: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
2: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
3: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
4: Po, mau kemana, Po?
5: Ayo mau ke sono, no, Bang.
4: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
5: Ah, Bang.
4: Ih.

Perempuan Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Bang Po. Masih di mari aja nih barengan Epo Mariana Swendy. Ih, ada lagunya Anmes, Cinta Luar Biasa. Ada yang kaget gak? Kok tiba-tiba perempat ada lagunya Anmes? Emang sengaja kita selipin biar Abang Po kaget. jangan kaget deh ya. Kalau jam segini mah perut kerucuk-kerucuk minta makan, emang udah jam makan malam. Makan malam deh Abang Po. Ayo sih barusan dikasih apa tuh namanya? Singkong Thailand apa ya? Soalnya abis makan itu kita langsung bisa ngobrol sama Jirayut gitu. Jirayut kan dari Thailand gitu maksudnya. Ya lumayan dah ya, makan malamnya singkong Thailand. Ada santannya pan, enak, gurih-gurih, manis gitu. Abang Po, makan malamnya apa? Bisa bagi-bagi informasinya di Maria. Lalu lintasnya gimana? Masih macet kagak? Di mana nih yang macet nih? Udah mana macet, gerah ya. Aduh, luar biasa dah nih ya. Tapi ya pasti udah redain aja dulu, makan aja dulu, makan dah. Udah jam makan malam nih, habis sholat maghrib, paling enak kalau makan ya Bang Po. Tapi pertanyaannya makan apa ya? Makan buah aja kali ya, seger ya? Boleh sih, karena memang buah-buahan lokal kayak kandungan air dan nutrisi yang cocok nih kalau kita makan di musim panas nih, kayak sekarang kan lagi musim kemarau ini. Musim panas atau cuaca yang lebih terik membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat. Nah, Indonesia memiliki beragam buah lokal yang kagak cuma sekedar enak tapi juga kaya vitamin, mineral, serta antioksidan. Buah apa kira-kira? Buah apa yang paling manis? Iya. Buah apa ya? Jawab aja diri. Ini dia Bang Po, buah-buahan lokal yang cocok dikonsumsi saat musim panas. Yang pertama, ayo punya semangka. Semangka ini jadi buah-buahan yang cocok dah dimakan kalau lagi pada gerah, kepanasan, keringetan gitu ya. Karena 92% di dalam semangka itu air Bang Po. Jadi efektif banget buat ngebantu ganti cairan tubuh yang hilang berkeringat. Terus juga ada melon. Melon ini juga sama, adiknya semangka ini melon. Dia juga punya kandungan air yang banyak gitu ya. Jeruk juga. Selain punya kandungan air, di dalam jeruk juga ada vitamin C ya. Vitamin C ini bisa menjaga kesehatan tubuh juga gitu ya. Terus kelapa muda. Kelapa muda menjadi salah satu minuman alami yang populer saat cuaca panas. Air kelapa mengandung berbagai elektrolit alami seperti kalium, natrium, magnesium, dan kalsium yang bisa bantu menggantikan cairan tubuh kita yang hilang setelah berkeringat. Dan terakhir buah pepaya. Pepaya juga punya banyak nutrisi ya Bang Po, yang pas dikonsumsi di saat cuaca panas tuh. Dan buah-buahan yang tadi Aye sebutin semua favorit Aye. Jadi gak ada yang gak Aye doyan, doyan semua. Jadi kalau Bang Po kayak aduh gerah banget, keringetan mulu, selain minum air putih yang banyak, makan buah-buahannya juga ya.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewers-nya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Perempat Suara Budaya Jakarta, Bampo, makanan yang enak dimakan Ginari apa ya? Kalau tadi kan udah ada buah-buahan nih, cocok dah buat kita yang lagi pada berkeringat musim apa namanya kemarau ya kan. Cocok dah kalau makan buah.

Sebagai negara penghasil kopi terbaik di dunia, selain dikenal sebagai tempat asal tanaman kopi Arabica, negara ini juga katanya punya 6.000 varietas kopi. Terus dilanjut Kolombia, ya. Kolombia ini di posisi kedua, reputasinya sebagai penghasil kopi Arabica berkualitas tinggi yang dijaga secara konsisten. Dan nomor tiga, Indonesia. Keren nggak tuh negara kita ya? Indonesia Bempo masuk ke dalam deretan negara penghasil kopi di dunia ya, salah satunya penghasil kopi terbaik gitu. Terus Brazil dan juga Vietnam tuh. Jadi ada 5 negara penghasil kopi terbaik di dunia termasuk Indonesia.

Abang Pom Jaya memastikan kebutuhan air pelanggan tetap terpenuhi selama perawatan instalasi pengolahan air hutan kota yang dilakukan PT Jakarta Utilitas Propertindo. Direktur Operasional Pam Jaya, Syahrul Hasan, mengatakan bantuan disiapkan melalui pemasangan tandon air berkapasitas 1.000 hingga 5.000 liter di sejumlah titik terdampak. Per hari ini, Pam Jaya juga menyiagakan mobil tangki air gratis untuk membantu distribusi air kepada masyarakat hingga layanan kembali normal. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian UMKM meluncurkan program kemudahan usaha mikro untuk bermitra atau kumitra di Teras Malioboro 1, Yogyakarta. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan program ini bertujuan memperluas akses pasar dan rantai pasok bagi pelaku usaha mikro. Melalui kumitra, pelaku UMKM dipertemukan dengan mitra strategis dan pelaku retail modern untuk meningkatkan peluang usaha. Program ini diharapkan mampu memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Aduh, enak banget malam-malam kita dengerin lagu dari Indra Utami Tamsir ya, dengan lagu berjudul Bandung Selatan. Wah, Mbak Iyut sih emang top banget ya. Jadi inget waktu itu ayah pernah nge-MC-in karyanya Mbak Iyut, Mbak Indra Utami Tamsir, di auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, Bang Po. Terus pada saat itu juga hadir Ibu Sudari Sukoco kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya salah satu inspirasi dari seorang Mbak Indra Utami Tamsir ya Mbak Sudari Sukoco gitu, penyanyi keroncong ya. Asik banget emang kalau malam-malam gini dengerin keroncong, dengerin lagu-lagu Nusantara ya. Apalagi nanti nih di jam 8 malam bakal ada Up Daun nih. Dari tadi udah pada sampurasun nih. Tapi nanti kali ya, Bapak, Ibu, ya, Akang, Tete, apresiasi budaya Sunda di jam 8 malam. Nyapa dulu deh, ini ada Uni Linda apa nih? Pok Linda ya? Uni Nova, Bakabah. Ya, siapa Uni Nova? Uni Nova udah kelar tadi siang. Ini Mpok Mariana, Uni Linda. Emang semirip itu ya suara kita ya, sampai dibilangnya Uni Nova nih ayah nih ya. Iya, tapi kalau Abang Mpok nih dari tadi dengerin Perempat Jakarta gitu ya. Banyak hal yang ada di Jakarta yang bisa kita datengin satu-satu gitu ya, termasuk Perpustakaannya Ageng Serang Abang Mpo yang baru diresmikan beberapa waktu lalu ya. Ini ada informasi nih, ternyata Perpustakaannya Ageng Serang yang ada di Jakarta bukannya tiap hari ya Abang Mpo, kecuali hari libur nasional dan cuti bersama. Tempat ini bisa Abang Mpo datengin menggunakan transportasi umum seperti KRL, MRT, LRT sampai Transjakarta. Untuk alamatnya ada di Jalan HR Rasuna Said, Kavling C22 ya, Jakarta Selatan. Mau naik MRT bisa, turun dulu ke atas, terus transit LRT, terus turun di halte Bundaran HI, naik Transjakarta Ragunan Balai Kota via Kuningan, turun deh di halte Rasuna Said ya, terus jalan dah 5 menit dah ya, menuju Perpustakaan Jakarta Ageng Serang dengan jalan kaki bisa. Nah, KRL juga bisa, LRT juga bisa, Transjakarta juga bisa. Tapi buat Abang Mpo yang mau ke sono gitu ya, karena memang ini kan perpustakaan yang ibarat kata baru gitu ya Abang Mpo. Jadi emang masih kinclong banget gitu, yang mudah-mudahan sih ini kinclong terus gitu. Makanya kalau ke sono dijaga ya, kebersihan, ketertiban di perpustakaannya Ageng Serang. Karena banyak yang bilang juga ini perpustakaan bahasa anak sekarang bilangnya Instagramable, ceilah. Jadi spot buat berfoto-foto juga gitu. Kan emang unik ya, estetik gitu bahasanya kalau kita foto berlatar belakang perpustakaan gitu, kayak banyak koleksi buku-buku, terus tempatnya juga menarik gitu Abang Po. Jadi ya silakan dah yang penasaran pengen tahu kayak apa, datang aja ke Perpustakaan Ageng Serang di kawasan HI Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Po, kemarin udah lihat belum di media sosial rame Kali Ciliwung pada kering ya? Emang juga namanya enggak cuma Ciliwung, Katulampa juga sama kering. Kemarau ya, ini lagi puncaknya kemarau nih, Juli sampai nanti bulan September, Abang Po. Tapi yang pasti Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga memanfaatkan musim kemarau untuk mempercepat normalisasi sungai. Dan kalau menurut Gubernur Pramono ya, debit air sedang kecil sehingga pekerjaan akan lebih mudah gitu. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta bakal nyiapin langkah antisipasi kekeringan saat kemarau panjang. Potensi meningkatnya polusi saat kemarau juga nanti bakal dibahas dalam rapat pekan depan, Abang Po. Karena memang sebelumnya Gubernur Pramono udah ngingetin semua pihak soal meningkatnya potensi kebakaran saat musim kemarau dan meminta setiap RW dilengkapi dengan apar. Terus juga ngajak warga yang ngerokok nih ya biar kagak buang puntungnya sembarangan gitu. Ya jadi mudah-mudahan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ya Bang Po ya di musim kemarau kali ini, termasuk ya itu dia kebakaran ya yang rentan banget dah kalau udah musim kemarau gitu. Dan kaitannya dengan normalisasi sungai di saat musim kemarau ini mudah-mudahan juga cepat kelar ya, dimanfaatkan sebaik mungkin biar nanti pas musim hujan datang kita udah siap.

Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.

makanya segala sesuatu harus dipikir-pikir dulu, Bang Po. Benar kata Cantika Davinka, jangan ngebut. Benar, jangan ngebut. Kalau ngebut dipikir-pikir dulu deh. Kalau kita ngebut kira-kira nanti akan terjadi apa nih ya? Jangan sampai kayak peristiwa beberapa waktu lalu nih, truk yang nabrak JPO di Tendean Jakarta Selatan yang akhirnya mengakibatkan kerugian, Abang Po. Lah bayangin aja pada saat terjadinya peristiwa truk yang nabrak JPO di Tendean Jakarta Selatan ya. Itu satu hari itu orang lalu lintasnya kacau banget, macetnya luar biasa, Abang Po. Kok gak salah sekitar seminggu yang lalu ya, itu tuh macet banget. Bahkan ada yang bilang dari Mampang sampai Kemang aja tuh katanya 3 jam apa katanya, saking macetnya itu. Karena kan lalu lintasnya dialihkan kan. Ya makanya dari itu segala satunya harus dipikirin dulu gitu loh. Jangan main ngebut aja, enggak kira-kira gitu ya. Nah, ini buntut dari peristiwa truk yang menabrak jembatan penyeberangan orang alias JPO Tendean Jakarta Selatan. Ini dari Pemprov DKI Jakarta masih menyiapkan pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang atau JPO Tendean yang rusak akibat ditabrak truk kren. Dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ulang JPO itu sekitar 6M, Abang Po. 6M, M-nya apa, Po? yang pasti bukan ember ya. M, 6 miliar gitu, Abang Po. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan saat ini pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran secara rinci. Namun estimasi awal biaya pembangunan kembali itu kisaran 5-6 M katanya begitu, Abang Po. Dan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo juga mengatakan pembangunan kembali JPO belum menggunakan anggaran yang tersedia saat ini. Jadi Pemprov DKI masih mencari skema pembiayaan dari luar. Tapi meskipun begitu, dipastikan JPO Tendean ini bakal dibangun lagi gitu. Jadi saat ini Pemprov DKI sedang mengupayakan agar sumber pembiayaan segera diperoleh sehingga pembangunan bisa dimulai gitu. Terkait target waktu pembangunan, ini sih Gubernur DKI Jakarta katanya ya minta sih proses pembangunan dilakukan secepatnya. Tapi realisasinya masih bergantung pada kepastian sumber pendanaan. Selain menyiapkan pembangunan kembali JPO, Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun Pelican Crossing, Abang Po, sebagai fasilitas penyeberangan sementara di lokasi tersebut gitu. Ya kita tunggu aja deh ya gitu, kira-kira nanti bagaimana nih. Soalnya kan katanya Pak Heru Suwondo selaku Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, ini semuanya kaitannya sama anggaran gitu. Ya pengennya mecepet ya dibangun lagi tuh JPO di Tendean yang kemarin ditabrak sama truk kren sebab Abang Po. Cuman kalau belum ada anggarannya ya bingung juga ya Pak. Emang ya. Ya ditunggu aja dah, kita doain dah mudah-mudahan ada anggarannya, ada duitnya biar dibangun lagi tuh JPO. Soalnya situ emang dipakai banget ya buat orang-orang pada nyebrang gitu. Jadi jangan lagi dah ada begini-gini dah, ribet ya. Makanya nih buat para pengendara nih truk yang emang, ya gak truk doang sih, semua pengendara ya di jalan kudu hati-hati deh Abang Po ya. Jangan ngebut-ngebut deh ya. Ini bisa berabe kalau misalnya Abang Po ngebut-ngebut, gak kira-kira. Nah jadi ribet dah ya.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propat FM.

ngopi deh ngopi, biar kagak ngantuk. Apalagi abis ini bakal ada Updaun ya, apresiasi budaya Sunda, yang bakal lanjut temen Abang Po bareng Po Tiara sama teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta sampai jam 12 malam. Yaudah kalau gitu saatnya Ayah Pomarina pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dari tadi sore. Besok insya Allah kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Jangan bosan-bosan ya. Yaudah kalau gitu, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumah FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Abang Po. Bareng sama Ayat ya Radinda bakal temani Abang Po di rangkaian apresiasi budaya Sunda Abdaun yang akan menemani Abang Po sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Untuk edisi kali ini hari Selasa 21 Juli 2026. Malam hari ini akan membahas destinasi museum di kota tua Jakarta nih teh. Wah, banyak dong ini. Enak. Sekarang pakai cap-cap itu paspor, museum paspor. Aku bawa. Kok jadi promo? Temanya destinasi museum di kota tua. Narasumber kita bersama Teh Sri Kusumawati SSMSI. Dan juga pastinya akan ditemani oleh grup Abdaun. Malam hari ini ada Kang Atep Gunawan, ada Teh Suwarti dan juga ada Teh Nining yang akan menemani rangkaian apresiasi budaya Sunda untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Tapi sebelumnya, saya hadirin dulu drama legenda untuk edisi kali ini, Legenda Pan Balang Tama untuk Abang Po. Selamat mengikuti.

0: Panbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
2: Setuju.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian.
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Ah, nggak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau nggak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat. Pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi. Berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kayak Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang nggak bisa ngerjain, ya nggak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Eh, Beli.
0: Loh. Boleh, Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Klian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf Pak Klian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati, Loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah, Loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur, Loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku, Loh, ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setaman seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar, Loh, ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Beli Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pembalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pembalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Pembalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pembalang Tama. Walaupun dia sudah menjadi

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung, patepang, patarema sorang ngalangkungan Pro 4 RR di Jakarta. Dina acara numaneh di Piwano, acara Abdaun, apresiasi budaya Sunda. Simkuring sapara kanca tireng-rengan seni Sunda RR di Jakarta, ya Kang Atep Gunawan Agun, Teh Haji Aswartini, Teh Nining, disarenganku Mas Pikri. Nyarengan dugi ka tabuh 12 wengi. Sate acan ngagupai ka para paniten sadayana sareng sareng nepangan narasumber biasa. Dibuka ku pangbage di seni Sunda RRI Jakarta. Mangga nyanggakin.

0: Teh Nining.
1: Wilujeng wengi kan teh.
0: Wilujeng wengi.
1: Terus ngak-ngak ngekek gua. Aduh semangat tuh ingin.
0: Semangat. Mas Fikri itu orangnya semangat. Gitu. Luar biasa. Disiplin waktunya.
1: Mantap.
0: Mantap. Teh Nining. Alhamdulillah urang tiasa nepangan di dina acara Abda Un. Dina wengi aya Mas Wondo oge. Tuh. Oh. Alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun.
1: Mas
0: Fikri. Oke, okay, kemana Mas El? Ah.
1: Mas Eko, Age.
0: Teh.
1: Kemana? Nuhun.
0: Alhamdulillah. Kesekrapi urang nepangan ka Ibu Sri Kusumawati SSMSI. Biasa. Urang ngobrolnya. Mohon. Tasa teu acan nepangan ka narasumber. Biasa. Lagu anu munggaran. Pamundutna ti Abah Kiki Cipaku hoyong lagu Bayu-bayu.
1: Bayu-bayu.
0: Suanten Mamah Cici Sangkurileung. Aduh, gorolongkeun heula we nya. Mohon mangga nyanggakeun.

0: Teh Nining.
1: Mohon
0: kapunten nabraknya. Mohon udah nama turun seut.
1: Semangat
0: tuh. Tuh semangat. Mas pikir semangat ya. Aduh hebat ya. Aduh. Pak pas kering ngalieuk gitu. Aduh kaget. Teh Nining. Mohon ya tadi pamunutna ti Abah Kiki Cipaku nya hoyong bayu-bayu. Nah, ayo nama urang nepangan ka narasumber dina wengi ieu, yaitu Ibu Sri Kusumawati SSMSI. Beliau adalah kepala unit pengelola museum seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Ke urang naroskeun ka anjeunna. Jadi hubungi lainnya, mudah-mudahan beliau masih sibuk katanya, sibuk di museum wayang, di museum seni rupa keramik, di museum tekstil. Ternyata luar biasanya kesibukan beliau. Mudah-mudahan tiasa nyambung. Assalamualaikum Ibu Sri.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh selamat malam Ibu.
2: Selamat malam.
0: Senang sekali saya Kang Ate pada tes Nining Teh Tini di RRI Jakarta dalam acara apresiasi budaya Sunda. Mohon izin Ibu, ini acaranya apresiasi budaya Sunda, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu menjadi narasumber memberikan edukasi kepada pendengar-pendengar acara Sunda ya Bu ya.
2: Ya.
0: Iya, terima kasih Ibu. Tema malam ini kan saya ngobrol tadi sama Mas Wondo, yaitu temanya tentang destinasi.
2: Bapak, suaranya bisa keras dikit, Pak?
0: Oh, iya boleh. Halo? Halo?
2: Iya, iya.
0: Halo, bisa?
2: Halo, ya.
0: Oh, iya, iya. Gimana suara keterimanya? Teh Nining juga suaranya bisa, coba?
1: Ya, halo, Ibu.
0: Iya, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Mengganggu kesibukannya di malam ini dalam acara apresiasi budaya Sunda. Tema malam ini destinasi museum di Kota Tua. Nah, dihadirkan Ibu selaku kepala unit pengelola museum seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Pertanyaannya Ibu barangkali sedikit aja, apa sih yang menjadikan magnet atau daya tarik wisatawan masyarakat bisa berbondong-bondong datang ke Kota Tua, Ibu? Mangga silakan.
2: Magnet wisatawan untuk datang ke Kota Tua, Pak.
0: Iya, magnetnya daya tariknya seperti apa sih? Karena setahu saya itu kalau ke Ancol, ke Taman Mini, ke Ragunan itu udah tahu, tapi sekarang itu banyak sekali ingin mengunjungi ke Kota Tua gitu. Apa sih yang menjadi magnet begitu, Bu?
2: Iya. Iya, Pak. Jadi kalau di berbicara tentang magnet atau apa yang membuat masyarakat berbondong-bondong datang ke Kota Tua, sebenarnya ada beberapa faktor ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Yang terutama juga adalah karena memang lokasinya mudah dijangkau.
0: Iya.
2: Mudah dijangkau dengan kendaraan umum ya. Jadi untuk transportasi itu tidak sulit dengan kereta api, dengan Transjakarta, bahkan tahun 2029 insya Allah ada MRT juga nanti.
0: Oh,
2: ya.
0: Iya.
2: Jadi lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau. Kemudian yang kedua tentu saja sekali datang mereka ke kawasan Kota Tua, ada berbagai tempat yang menarik yang bisa dikunjungi dan harganya pun tidak mahal.
0: Iya.
2: Ya, jadi diantaranya adalah salah satu daya tarik utamanya adalah museum-museum yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Di kawasan Kota Tua Jakarta ini ada 5 museum ya. Jadi 3 museum milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Wayang. Dan 2 museum lagi itu Museum Bank Indonesia dan Museum Bank Mandiri. Selain ada juga Museum 3D Art dan 3D Art juga ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Jadi masyarakat yang datang ke kawasan Kota Tua, datangnya mudah, yang dikunjungi banyak, tempat kulinernya juga banyak, mau yang kaki lima, yang UMKM maupun yang di restoran. Restorannya pun beragam, ada yang kelas biasa, ada yang lumayan mahal tapi enak dan sebagainya ya. Jadi dengan sekali datang begitu banyak yang bisa dilihat. Dan juga musim-musim yang ada di kawasan Kota Tua itu bangunannya cantik-cantik ya, karena merupakan bangunan tua, bangunan peninggalan masa kolonial yang sampai sekarang masih dipelihara dengan baik. Jadi bisa juga dijadikan spot untuk konten-konten di media sosialnya pengunjung museum, pengunjung kawasan Kota Tua lah. Itu Pak.
0: Momennya di situ. Jadi karena disebut Kota Tua itu memang sudah tua sekali ya, Ibu, gedung-gedungnya tadi kata. Terus sedikit ya, supaya ini masyarakat barangkali kan, itu kalau mau masuk itu tiketnya berapa sih?
2: Tiket itu, untuk
0: boleh kan nanya supaya tahu untuk tiket masuk, terus sajiannya, terus jamnya, bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa gitu untuk masuk ke Museum Kota Tua.
2: Iya, kalau tiket masuk ke Kota Tua itu tidak mahal ya, ke mana, ke museum ya yang di kawasan Kota Tua itu tidak mahal. Jadi yang untuk museum yang dikelola oleh Pemda DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, yaitu Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik, serta Museum Wayang, itu tarifnya sama Pak, karena kita mengikuti Perda nomor 1 tahun 2024 ya. Untuk hari biasa, untuk pengunjung dewasa itu hanya Rp10.000. Sementara untuk mahasiswa itu 5.000, begitu juga untuk anak-anak dan pelajar.
0: Terjangkau
2: nah,
0: sekali ya.
2: Di Sabtu
0: ya.
2: Minggu ini agak beda nih. Ya, mm-hmm. Di Sabtu Minggu itu untuk pengunjung dewasa perorangan 15.000, untuk anak-anak dan pelajar 5.000. Sementara untuk pengunjung yang warga negara asing itu 50.000. Dan kalau datangnya rombongan itu minimal 30 orang, maka untuk dewasa yang tadinya 10.000 jadi 7.500 ya. Terus kalau weekend itu Rp11.250 per orang. Sedangkan untuk anak-anak dan mahasiswa hanya 3.750 orang. Nah, ada juga gratisnya Pak. Gratisnya untuk lansia, yaitu yang sudah berusia lebih 60 tahun. Untuk pelajar yang memiliki kartu itu Jakarta Pintar, dan pengunjung yang penderita difabel itu kita berikan gratis. Iya. Untuk jam bukanya kita buka jam 9 pagi sampai jam 3 sore.
0: Jam 3 sore.
2: Itu tutup loket ya. Tutup loket jam 3 sore tapi musimnya tutup jam 4. Kemudian pada hari Sabtu dan Minggu itu musim buka sampai jam 7 malam.
0: Iya, luar biasa.
2: Kalau untuk harga tiket Museum BI sama Museum Bank Mandiri
0: beda ya.
2: Mungkin saya kurang ini karena saya lebih tahu persisnya yang museum milik Pemprov ya Pak.
0: Iya, karena Museum BI itu sebelahnya itu kalau tidak salah ya.
2: Iya, satu komplek
0: juga. Ibu, saya dulu sering gitu kan, setiap hari Minggu itu kadang suka ada pagelaran wayang golet ataupun wayang kulit ya, di situ di museum wayangnya tuh kan?
2: Iya, betul.
0: Itu untuk pagelaran seni seperti kayak wayangan itu tampilnya itu memang di setiap hari Minggu atau tiap hari ada, atau ada memang di momen-momen tertentu gitu untuk tampilan budaya lokal.
2: Kalau untuk pagelaran wayang itu kami tampilnya hanya di weekend ya, di hari hari Sabtu ya atau hari Minggu ya. Itu kebanyakan di hari itu. Jadi tidak setiap hari gitu ya. Satu tahun ini di tahun 2026 ini kita ada 30 kali pagelaran. Ya. Itu kebanyakan sih di hari Minggu, Pak. Di hari Minggu. Nah, kalau pagelaran ini kan pagelarannya kita pagelarkan di dalam museum wayang, ada ruang pagelaran Pak di situ. Nah, itu satu tahun itu 30 kali. Nah, tapi kita juga ada pagelaran di ruang publik. Jadi di luar museum wayang itu setahun hanya 3 kali. Gitu. Jadi kalau di dalam museum itu tidak seperti di luar. Kalau di luar kan semalam suntuk pagelaran wayangnya. Tapi kalau di dalam atau indoor itu hanya dari jam 10 sampai jam 2 siang.
0: Luar biasa ya. Jadi ternyata museum wayang dan kota di Kota Tua itu kesenian termasuk wayang golek, wayang kulit, wayang Betawi juga itu tampil terus. Jadi untuk para penonton semuanya, terutama untuk pendengar Pro 4 acara apresiasi budaya Sunda yang biasa suka menanyakan acara wayang golek, wayang kulit di RRI, dan kita bisa berbondong-bondong untuk Kota Tua karena tiap weekend suka ada wayangan, bukan begitu Bu?
2: Iya, ya betul.
0: Karena banyak
2: ada wayang orang Betawi, ya, ada wayang kulit Banyumas, ya, wayang kulit Surakarta, wayang golek Sunda, wayang Cina Jawa. Jadi wayang kulit Yogyakarta juga ada, wayang golek Lenong Betawi, wayang kancil, wayang kulit Surakarta,
1: lengkap,
2: wayang ya, beber metropolitan, ya jadi lengkap ya. Wayang Potehi pun kita pagelarkan.
0: Ya, nanti saya akan bertanya ke, karena kita dalam acara apresi budaya ya, kepake untuk mungkin dalang-dalangnya nanti. Bang Tanining ada pertanyaan?
1: Tanining mau nanya, tapi agak sedikit keluar dari ini. Kan ada museum magic art, itu apa Bu isinya Bu?
2: Apa?
1: Museum art.
2: Izin, Bu.
1: Magic art.
0: Magic art.
2: Mm-mm. Oh, museum magic art ya, 3D art ya.
0: Yang di dalam itu ya.
2: Itu ya ada di kawasan Kota Tua juga. Mm-hmm. Jadi kalau di 3D art itu ada apa ya, wahana-wahana di mana pengunjung bisa berpose dengan latar belakang tertentu sehingga seperti misalnya seperti dia sedang duduk di atas di atas perahu tapi seperti di apa namanya di atas di sungai gitu Pak. Jadi model-model gitu. Jadi ada istilahnya ya 3D art ya.
0: Yeah.
2: Jadi seperti foto 3D padahal sebetulnya bukan 3D gitu ya.
0: Itu ya, karena jadi, kecanggihan ya.
1: Seolah-olah berada di tempat itu gitu ya.
2: Iya.
0: Ya intinya semua kalau datang ke sana mau apa aja bisa ya, termasuk kulinernya ternyata murah.
2: Iya, kulinernya juga variatif sekali ya.
0: Aduh, luar biasa. Ibu bisa minta waktu nanti 5 menit aja karena ini biasa kita di tengah itu suka ada permintaan lagu ya Ibu ya. Nanti ditelepon kembali, enggak apa-apa waktunya.
2: Ini jadi saya tutup dulu.
0: Nanti ditutup dulu, nanti ditelepon lagi. Ya.
2: Ya, baik.
0: Baik. Izin ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Nanti ditelepon lagi. Sama-sama. Terima kasih Ibu.
2: Iya.
0: Baik, kanggo para panitia sadayana, tadi tenang baik ngobrol sareng beliau salah satu pejabatnya di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Unit Pengelola Museum Seni nyaeta Ibu Sri Kusumawati SSMSI. Salajengna bias supados naon teh parduka sambut sunat kalampa.
1: Mohon.
0: Pamunutna ieu ti kasepuhan Abah Haji Engkus di Ranca Bogo Panembangan Ciamis tos manco ti jam 7. Nyunkeun laguna teh naon tadi teteh? Dikantun tugas. Kayong dikantun tugas. Tugasku sahadi, tugasku Kang Atep. Mangganya ngalengakeun lagu dikantun tugas. Pamunutna ti Abah Haji Engkus Ranca Bogo Ciamis. Prung.

0: Tah ayo nama rada nama nanti ngaraga sukma. Teteh mohon atur nuhun tah pamulutna Abang Kus dina wanda degung Abang Kusnya suantena ibu mamah Dasimah di Bandung. Tah ayeuna urang nepangan deui kanggo ka
1: Ibu Sri.
0: Ibu Sri Kusumawati SSMSI. Aya kana waktosnya 10 menit. Aduh, sudah nyambung, Mas? Iya. Halo, Ibu.
2: Halo.
0: Aduh, tadi itu lagu-lagu Sunda, Ibu. Acara apresiasi budaya Sunda. Terima kasih, Ibu Sri masih bergabung dengan Prompat RRI Jakarta. Ibu.
2: Iya.
0: Punten nih. Kan banyak dalang-dalang nih yang suka ke RRI. Kadang dalang-dalang nonoman yang usia nonoman teh masih pemula. Nah, gitu. Suka pernah tanya kalau mau tampil di museum wayang kemana Kang Atep katanya. Nah, saya juga bingung.
2: Halo,
0: nih.
2: Halo, Pak, gitu. Maaf kurang kedengeran, Pak.
0: Halo?
2: Iya.
0: Gimana suara saya?
2: Iya,
0: oh ya udah dekat. Izin Ibu, karena di acara seni Sunda itu kan sebelumnya suka ada acara wayangan, ya, gitu dan itu iya. Dan itu rutin setiap sebulan sekali ada siaran langsung. Nah, sekarang ini udah 10 tahun, hampir 10 tahun sudah jarang sekali siaran langsung wayang. Jadi banyak dalang-dalang yang memang dalang pemula, dalang madya, gitu yang memang lagi ingin tampil, kadang suka tanya gitu ke kami selaku di sini ya pengarah acara wayangan untuk pengen kalau tampil di museum katanya itu harus kemana gitu, boleh nggak apa gimana? Nah, barangkali ada sedikit apa itu
1: bocoran
0: yang perlu disampaikan, nanti akan saya sampaikan kepada dalang-dalang karena setiap minggu katanya suka ada wayangan di sana kemana Kang Atep. Nah, begitu Ibu, mohon izin.
2: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang setiap minggu mungkin sebulan bisa dua kali ya, dua kali atau tiga kali. Selama setahun itu ada pagelaran wayang di musim wayang yang indoor
0: Yeah.
2: Nah, itu kan seperti yang saya tadi sampaikan, berbagai macam wayang ya. Jadi ada wayang kulit Surakarta, ada wayang kulit juga, ada wayang orang, ada wayang golek dan sebagainya. Nah, dalam melaksanakan pagelaran wayang itu, musim wayang itu kerjasama dengan PEPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia yang Jakarta, ya, yang wilayah Jakarta. Jadi kita biasanya itu rapat dulu dengan PEPADI setiap akhir tahun ya. Setiap akhir tahun kita rapat dengan PEPADI, kemudian menyusun jadwal pagelaran untuk tahun berikutnya dari bulan Januari sampai bulan Desember, pertengahan itu kita susun jadwalnya. Lalu kita bagi nih wayangnya, wayang apa aja yang dipagelarkan. Kemudian nanti dalang-dalangnya itu kita juga bicarakan dengan PEPADI bergantian, Pak. Jadi ada yang dari PEPADI Jakarta Timur, ada yang dari pusat, ada yang dari utara, ada yang dari selatan, seperti itu, Pak. Ada yang dari barat. Itu bergantian. Nah, kalau ada dalang-dalang yang ingin juga tampil di musim wayang, monggo aja bisa ke musim wayang. Nanti kita daftar dulu, karena untuk tahun ini, satu tahun ini sudah disusun jadwalnya dari akhir tahun lalu.

0: dalang-dalang wayang golek nih khususnya ya Bu ya, yang karena banyak yeah, sekali yeah, yang dalang-dalang dari Kerawang, yang deket nih dari Bogor, dari Tangerang, kita suka pada nanya yeah. Dan itu memang bekerja sama dengan Pepadi DKI Jakarta ya. Itunya oke yeah, oke. Terus sedikit Ibu, lagi pertanyaan nih, apa sih Ibu yang menjadi strategi yang paling efektif agar Museum Kota Tua itu memang semakin diminati oleh masyarakat dan wisatawan dari terutama dari mancanegara nih yang datang langsung ke Jakarta gitu.
1: Iya. Yeah. Kalau strateginya ada beberapa macam ya. Yeah. Strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tarik museum khususnya untuk wisatawan mancanegara.
0: Yeah.
1: Jadi memang Jakarta kan tagline-nya itu setelah katanya tidak akan menjadi ibu kota lagi, kita kan akan menjadi kota global yang berbudaya ya, istilahnya okay. Jakarta kota global yang kota berbudaya. Yeah. Nah, artinya museum-museum yang di kawasan Kota Tua ini juga harus ya harus di apa ya mempunyai standar ya untuk mendukung Jakarta sebagai kota global tersebut gitu ya. Contohnya yang kita ini kan di Museum Wayang ya Pak. Museum Wayang itu kan dia letaknya di bangunan cagar budaya, bangunan bersejarah ya.
0: Yeah.
1: Dulunya lokasinya Museum Wayang itu adalah gereja Belanda lama ya, dari zaman kolonial itu lokasinya.
0: Yeah.
1: Sehingga museum itu sendiri juga ada beberapa nisan-nisan dari pejabat Belanda yang dulu itu orang kalau meninggal itu pejabatnya ya, pejabat-pejabat Belanda kalau meninggal itu dimakamkan di halaman gereja.
0: Yeah,
1: jadi ada beberapa nisan yang kemudian ada di Museum Wayang. Jadi ketika kita harus merevitalisasi Museum Wayang, tentu saja kita ingin Museum Wayang ini tampil dengan lebih modern ya, karena tuntutan masyarakat sekarang ini tentu saja mereka tidak hanya ingin datang ke museum terus lihat-lihat koleksi museumnya gelap terus mungkin terkesan seram karena banyak boneka-boneka di dalamnya, banyak wayang-wayang di dalamnya
0: yeah.
1: Tapi mereka ingin datang melihat museum yang modern, yang yang terang, kemudian yang cantik, yang bisa dipakai untuk konten media sosial. Itu udah apa ya, jadi tuntutan dari masyarakat sekarang. Mereka kalau datang pasti ingin bikin konten.
0: Yeah.
1: Jadi kita harus bikin museum kita menarik untuk dijadikan konten oleh pengunjung ya. Jadi tentu kita konsep modernisasi museum, wajah baru Museum Wayang itu harus dibuat, tetapi tidak meninggalkan justru aset berharganya, yaitu bangunan tuanya dan koleksinya yang sangat berharga. Bagaimana kita memadukan keduanya sehingga bisa tersaji dengan harmonis kepada pengunjung gitu ya. Nah, dalam wajah baru Museum Wayang, kami mempertahankan keaslian gedungnya. Jadi tadinya jendela-jendela besar yang sangat indah yang ketutupan sama vitrin tuh, lemari-lemari pajang itu yeah, kita biarkan jendela itu tidak tertutupin lagi. Jadi pengunjung bisa melihat jendela-jendela, tangga yang indah yang merupakan keaslian dari bangunan itu. Sekarang kita biarkan itu terbuka dan bisa dinikmati pengunjung keindahannya. Lalu kita buat vitrin-vitrin. Vitrinnya itu yang sederhana, warnanya monokromatik aja, tetapi vitrin itu bisa memperlihatkan justru keindahan wayang-wayang asli yang kita pamerkan. Jadi tetap yang menjadi daya tarik utama adalah keindahan gedung aslinya dan wayang-wayang aslinya. Nah, tidak cukup hanya melihat gedung dan wayang, tetapi kita juga harus menyajikan informasi yang informatif ya untuk yeah, pengunjung. Penyajian informasi itu yang kita kemudian membuat dengan sentuhan teknologi informasi ya. Jadi ada sentuhan IT-nya gitu. Dan semua informasi di Museum Wayang itu dibuat dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini juga dalam rangka menyambut Jakarta Kota Global, kita harus siap kan wisatawan yeah, mancanegara yang datang ke Museum Wayang kalau tidak ada pemandu dia bisa
0: bingung
1: juga menikmati wayang-wayang di sana karena dalam dua bahasa. Lalu ada sentuhan informasi. Jadi informasi yang ditampilkan ada barcode-nya di setiap apa label. Kemudian ada peta digitalnya gitu. Nah, ada juga kan Museum Wayang itu koleksinya dari seluruh Indonesia ya, wayang dari seluruh Indonesia. Kita punya peta persebaran

0: wayang di seluruh Indonesia yang juga disajikan secara digital. Itu silsilah wayang juga kami sampaikan secara digital. Dan yang sangat menarik adalah kami juga membuat ruang imersif. Jadi pengunjung yang datang ke Museum Wayang bisa melihat cerita wayang yang kami tampilkan dalam ruang imersif di Museum Wayang, serta permainan-permainan dengan sentuhan teknologi yang sangat menarik, tapi basisnya tetap cerita wayang gitu, Kak.
1: Wah, terbuka itu luar biasa, Ibu. Ternyata challenge juga ya untuk mengubah wajah baru Museum Wayang, tapi tidak menghilangkan daya tarik tadi tersebut, ya, betul, wayang keasliannya, gedungnya yang tua keasliannya, itu luar biasa sekali. Walaupun sekarang di era sekarang itu kan udah zamannya zaman gadget gitu ya. Terus semua apapun yang terjadi di mana aja kita harus membuat konten. Mudah-mudahan ya di Museum Wayang di Kota Tua itu semua serba ada. Itu tadi yang diinfokan sama Ibu tadi. Ibu luar biasa jawabannya, mudah-mudahan memberikan edukasi sama semuanya, terutama untuk masyarakat Jakarta dan mungkin seluruh Indonesia ya, karena datang ke pusat kota ke Jakarta sini pasti yang dituju langsung ke Kota Tua. Barangkali Bu sedikit yang mau disampaikan untuk closing statementnya, mana boleh untuk pendengar RRI.
0: Apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, yang untuk closingnya ya.
0: Saya menghimbau pendengar RRI Pro 4 untuk datanglah ke kawasan Kota Tua, berkunjung ke kawasan Kota Tua, masuklah ke museum-museum yang ada di sana, karena disitulah kalian bisa mengetahui identitas kota, identitas bangsa ini, sejarah kota ini, sejarah bangsa ini, dan keadiluhungan dari kekayaan budaya bangsa.
1: Aduh, singkat, padat, pas ya. Adiluhung budaya bangsa. Ibu ya, Sri.
0: Karena wayang sudah diakui UNESCO.
1: UNESCO, iya betul.
0: Iya.
1: Betul sekali itu, Ibu. Kayaknya waktunya Ibu mohon izin dan mohon maaf karena udah memang pas sampai jam 9. Terima kasih sudah bergabung dengan acara apresiasi budaya Sunda. Mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali. Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir langsung ke Pro 4 RRI Jakarta. Nanti kapan-kapan nih, Bu.
0: Kami-kami, Pak.
1: Terima kasih ya, Ibu ya.
0: Selamat
1: malam. Terima kasih. Tuh Teh Nining, Kang Atep biasa lah ngomong Sunda, ini mati bang pakai bahasa Atep. Supados kartos ada ya. Ternyata di Kota Tua teh seueur di jug-jug teh. Gitunya erek foto-foto, erek ada mal konten, erek naon ningali gedung-gedung nunggeus karolot aya di ditu. Tapi tidak menghilangkan esensi keasliannya, masih tetap. Dan eta teh upami wayang, ternyata ada wayang tuh dalam sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi lain wayang golek wae, aya wayang kulit Betawi, aya wayang kulit Jawa, terus aya wayang beber oge, wayang Bali, semua bisa tampil.
2: Jadi pengen nonton ya, Kak.
1: Cuma durasinya kalau siang itu bisa cuma 2 jam. Tak upami acara-acara tertentu itu biasa dugi ka wengi, dugi ka jam 3 gitu. Kanggo ka para panitia sadayana, sok kunjung ke ditu ka non teh langsung wae ka Kota Tua. 10.000.
2: Tapi bisa melihat berbagai
1: panorama, tapi bukan alam, panorama wisata kota yang ada di Kota Tua. Indah sekalinya. Teh Tini, tah ayeuna sate acan urang ngagupai kanggo ka para panitia sadayana. Iya teh, benih langsung yang orang Ciamis sadayana nya. Remis Janari, pamudana tipe Eyon Rusiana. Aduh, lintas budaya Nusantara, panumbangan Ciamis, mangga nyenggakeun Remis Janari.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Pamugi katampi ku bayon rusananya remis janari swanten nama Mas Cici Cangkurileung. Tak ieu nama enggak urang tampi telepona kanggo ka para paniten mangga diantos di 021 350 4510 atawa napi WA-na di 0812 112 4928 dina acara apresiasi
1: budaya Sunda.
0: Halo. Oh, masih tutat-tutut. Tah, gening langsung tok cer. Afdaun lujeng wengi.
2: Tah, gening langsung.
0: Halo.
2: Kula yo.
0: Kula. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Endang kula.
2: Atuh dah
0: kumaha atuh.
2: Atuh kula keur taun teu masuk kurang ngadengkeun doang, ayeuna panghulana wae.
1: Alhamdulillah.
0: Dokter. Siga namun cetan tita tadinya.
2: Itu ieu mah langsung, ieu HP adieu deuk mencet tangga
0: tuh. Oh, berarti ieuna jam pena beda ieu mah
1: siap-siap si kaling di.
0: Kada bisi tiga jebur.
2: Oh iya, cantik doi.
0: Mangga pandang, mangga. Bilih bade mairan tadi, tadi pan ngobrol sama sareng Ibu Sri. Tentang museum.
2: Mau bisa ngajawab ya, orang mah ngadekin doang kula mah.
0: Oh. Pokoknya begitu. Sok mangga atuh.
2: Sok atuh. Agupai ya.
0: Kasah, agupai nak.
2: Tapi Adi,
0: Bapak
2: Rustam, Abah Haji Suhanda di Maja, Engkong Dani,
0: Tras,
2: Ibu Umi, Teneni,
0: Cario,
2: di Tanjung Sari, Ibu Naon,
1: Tanjung Sari,
0: Teneni, Teh Anggraeni, men.
2: Teh Anggraeni, oh boy. Abah Nana Dukat, Abah Otong, Abah Mariani, di Bekasi. Mana nggak ada ngeliat kan dia gitu semuanya.
0: Oke itu ya.
1: Di gedean Abah Radiona.
0: Lah radiona gede atuh Pak Mardani mah di ditu na.
1: Box.
2: Tapi kada telepon teh asa mah dingesin ge teh. Nya ke pohon wae.
0: Kada di perusahaan heula ku pandang. Sok salajengna.
2: Ibu Ati ka mana sih tara eta mun eta?
0: Eta tiga jebur kamari aya ge.
2: Ya Mbak Pikwina. Tang Ajo tuh Mang Ajo. Kamari aya sakalius.
1: Terus
2: lagi dewa iyo.
0: Oh, cekapnya.
2: Lagu apa? Lagu kula ketan wah ditungguan.
0: Oh, iya, nah. Ya mana terus disiapkan tuh. Teh, pamundutna pandang.
1: Lagu pandang.
0: Coba ku bagian tugas materi nama Teh Tini. Tos ditugaskeun.
1: Laguna naon?
0: Teh Tini diserat. Oh,
1: ditulis deh, ditulis deh.
0: Ditulis deh toh yang naon. Kemeh dipanggeulanakeun.
2: Bang Bung Hideung ah.
1: Tah, iya sih.
0: Bang Bung Hideung nu mana versi mana tah?
1: Versi nanonya.
2: Ibu Nunung aya.
0: Oh, Bang Bung Hideung Nunung Nurmala Sari.
1: Aya siapa kana mah.
0: Mohon, aya.
2: Tapi geus kitu aya.
0: Mangga, mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoyong Bang Bung Hideung swantena Mamah Nunung Nurmalasari. Tah kitu. Salajengna di sapengkeureun Bapak Endang kula. 0213504510. Abdaun wilujeng wengi.
3: Abdaun wilujeng wengi.
0: Halo, sareng sahadi.
3: Ruha ingat Jumantara.
0: Mohon, hahaha. Sareng sahai, tepunten.
3: Ya, teh.
0: Pak Jamin.
3: Abdi di Gunung Mulia.
0: Oh, Pak Jamin. Abah Jamin, mohon Gunung Mulia. Ih, setiap pisannya.
3: Alhamdulillah anak anak pantai ya.
0: Juara kedua.
3: Kedua ya.
0: Sok mangga, Bah.
3: Juara kedua Wirajang Wong ini atuh kumaha Daramang Sadayana.
0: Alhamdulillah, ya hebat ring pangesto.
3: Jangan ngomongnya. Oke, nyanyikan lagu nama
0: Aya Rajet Hati, pamundut nama kamarinya.
3: Harus Rajet Hati.
0: Mohon, tas disiapkan tah Aya Rajet Hati. Anu pandangnya karunya tadi siapkan teh tini tah.
1: Aya
0: Kang Ape. Aya. Bang Muhyiddin. Oh, tos disiapkan.
1: Kang Dami oge mundut.
0: Mangga. Seterasna.
3: Bade gupayu-gupayu nya. Kasadayana. Kaum dangu. Terutama di nawangi iya abdaun.
0: Halo. Selajengna.
3: Halo.
0: Mohon.
3: Sampai depangan ka Kang Deden, bah. Kang Deden Cokrai. Ka Kang Jai tah. Kang Mama DS nya. Mama
0: RT
3: Ibek.
0: Oh, oh benten tetanggina ieu maksud aya na ieu.
3: Tetanggina ieu.
0: Khusus keluarga tetanggina nya sadaya.
3: Kang Mamat.
0: Teras.
3: Bapak Guru Dimyati.
0: Bapak Guru M Dimyati mohon.
3: Bapak Anda. Bapak Otong.
0: Cekap.
3: Bapak. Mamah Maya,
0: Mamah Maya,
3: nuhun, terus ngadoakeun ngomong-ngomong wae ka tukang ta, rebo ka tukang ta, alhamdulillah.
0: Mantas sehat teh nya.
3: Abdi teh sehat, aya abdi doa sadayana. Fatihah aya ta.
0: Cekap pangéntan nya.
3: Pokona sadayana
0: mah. Sadayana nya mohon
3: dikumkeun.
0: Dibengket
3: tuh ay. Anak nuka nuka rebok kemari. Alhamdulillah katampi. Alhamdulillah udah jauh kalau subhanallah wa ta'ala. Kuring sehat ay.
0: Amin.
3: Oke mudah-mudahan sadayana atun terus kaduakeun nu mudah-mudahan pasien sehat wal afiat. Tang dangu dina ada acara abdaun dina ye wengi. Oke. Kerujeng ngadangu ke penyungkan lagu nama ya wae ya tah. Lagu Tepang Sono wae.
0: Oh, Tepang Sono. Atur nuhun Abah.
3: Atur.
0: Mohon.
3: Sami-sami.
0: Sami-sami nya.
3: Sakitunya di kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Abah Jamin Gunung Mulia hoyong lagu Tepang Sono kamari awet rajet. Masih jidinya di sepengkeren terus tilunya nomor dua hiji deui tampi abdaun ilu jeung wengi
2: nomor dua hiji deui tampi
0: tah ieu mah caketing ye kana radio na dah dialitan volume radio na. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tebihan ti radio na tiasa dialitan radio na volume na. Soalna di aradu ye.
4: Atas.
0: Halo.
4: Halo.
0: Tah tiasa ieu nama.
4: Ngadep sarehat sadayana.
0: Alhamdulillah.
4: Saya banget sehat tetini tetinya.
1: Alhamdulillah.
4: Sadayana atur nuhun.
0: Sareng saha ieu teh hilap deui tah tetini sareng teh nining mah.
4: Nenya. Orang Bogor.
0: Pak Gogom. Sanes.
4: Muasalah deui.
0: Pak Gogom.
4: Tapi lo jadi nya ieu.
0: Mohon pas. Pak Gogom rada tebihan cebiti ieu na ti radiona.
1: Jalitan sedikit.
0: Tos eta tina pesawat telepon we nampi ieu na swantena.
4: Tos.
0: Tah kitu. Pangkari kieu mah pan nyaman nya.
4: Ya. Pada ngagupa aja.
0: Sok mangga.
4: Nanti Ciamis bos satu orang. Sedayana orang Ciamisnya sekum nomor dan di Ciamis seueur pun. Di orang Garut ya. Di mau di biji-biji sekum-sekum di daerah-daerahnya. Men kelompok ya ya. Aderek. Nah, RTLI di Jambang Kahuripan.
0: RTLI Jambang Kahuripan. Mohon.
4: Iya yang nanya. Babe Hamstar, sesepuh abdita di Pondopo 45 Pondok Udik gitu. Sedangnya di grup Betawi Ora teada, grup Betawi gitu ya. Sedayana pada malah di Serepong muncul gitu pembuaran. Terus sedihnya kangen di grup itu ya Abdahun. Jadi akhirnya mah orang sedayana malah hiji-hiji sekumkun mainnya. Nah kemarin lagu nana dulunya
0: Gadis Subang mulut matanya.
4: Subang benar-benar Subang.
0: Mohon, jin orang penderkenya gentosan.
4: Ya ayana lagu ini deh. Patah pasal nana ke saya tadinya. Udah patah pasal nana. Bang Rosberen dah.
0: Kembang Rosberen, kembang Rosberen. Ya sok mangga mudah-mudahan ket biasa digolosorkan terus dari hijikernya.
4: Ya, minggu payun.
0: Mohon, mohon.
4: Nah, masa kita ini mau ambilnya sesuatu yang ada grup ada abdaun. Mungkin bisa yang nungguan ya yang nyenggol aja lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kak Pandang Cipenyo, Pak Jamin Gunung Mulia Bah Jamin sareng nembe tadinya Pak Gogom. Insyaallah nyuhunkeun laguna hoyong tadi hoyong naon teteh laguna teh Kemang Rosbeureum saluyu sareng pamulutna Teh Neni cariu eta hoyong Kemang Rosbeureum nya. Mohon ayeuna wae aheula mangga Teh Neni
1: urang aoskeun di Abang Engkus di Ranca Bogor.
0: Waduh,
1: Abang Payuna. Kusma, kita butuh juh tos nge WA. Tos tatan-tatan. Assalamualaikum Abdaun, mencrang.
0: Mencrang.
1: Gonjrang. Ngajomantara. Haturan wilujeng wengi kumaha daramang. Wabil khusus kanggo anu nuju mancen tugas siaran wengi ieu Kang Atep, Teh Ida, Teh Nining, Teh Tini, oge Mas Fikri salajengna mah mundut lagu kanggo kasanggakeun kawargi lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan.
0: Jamisnya
1: khususna Bapak Oyon di Sukakerta, Abah Toto Kali Ambu di Lapang Kubang, Sindang Herang. Bapak Aceng Rehab, Bapak Aceng Rebab.
0: Kang Aceng Rebab
1: di Medang Layang.
0: Aduh lujeng wengi Kang Aceng.
1: Abah Didi Bonang Golat. Abah Usman kalih Kang Kandar di Payung Sari. Oge kumwae kasadayana anu sami-sami nuju mancok dina ieu siaran. Ngintun lagu kanggo Akiadi ti Palihan Jonggol. Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo. Abah Rasta, Kang Uyut Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Abah Lili, Oge Abah Yadi di Sukajadi. Teka kantun Kapa Aceng, Pak Aceng Rebab sekeluarga di Medang Layang, sarang Ka Ujang nu di Cijerah Bandung. Oge anu sanesna nu sami-sami nuju ngadangukeun ieu siaran. Dupi lagu anu dipundutnya eta Papalayon Ciamis. Hatur nuhun Abah.
0: Hayang Papalayon Ciamisnya teh. Hatur nuhun. Salajengna ya kene.
1: Ajeng aya Akiadi.
0: Kumaha Akiadi teh?
1: Akiadi, assalamualaikum.
0: Sampurasun.
1: Rampes. Punten Kakang Atep, Teh Hajah Tini, Teh Nining, sareng Kang Fikri. Jeung wengi. Abdaun ruhay ngajomantara. Kang Atep.
0: Kuran.
1: Punten, pangmuterkeun lagu kanggo Rebo Payun. Mm-hmm. Laguna Sangsara Dihaja.
0: Aduh, Sangsara Dihaja.
1: Lagu ieu dikintunkeun ka Abah Haji Engkus, mm-hmm. Teras ka Abah Toto. Tehilap ka Abah Oyon, miwah ibu di lintas budaya Nusantara. Nu aya di Ciamis, lajeng Abah Haji Suhanda, miwah Ibu Siti, mm-hmm. Hadijah di Lebak Maja, Banten. Pak Endang sareng Abah Rustam di Cipenjo, Kang Rian Roy sareng istri di Gunung Sindur. Pak Edi Otong kali Incu di Gunung Sindur, Bah Jamin di Gunung Mulia. Kang Wahyu di Cibubur, Kang Tatang di Jalan Bangka. Pak Jojo di Cipinang, Ibu Haji Rahmi di Pasar Minggu, Mamah Maya di Cibung Bulang, Mamah Yati di Tanjung Priuk, Teh Neni di Cariu, Teh Neni di Cariu, Teh Anggraini di Tanjung Sari, Abah Tita di Cilongok Pasar Kemis, Gupa Guru Dimiati di Cepak Nangka, Abah Nana Dukat di Pasar Rebo, hatur nuhun tos diauskeun ti Akiadi kan majen tugas mah bilujeng tugas ka para penyiar dugi karengse.
0: Dugi karengse.
1: Cideui Kang Atep. So, ti Abah Toto.
0: Kumaha? Aduh,
1: Abah keningan. Toto. Sampurasun.
0: Rampes.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilujeng wengi kasadayana anu nyepeng pancen wengi ieu. Kumaha damang? Nuhun upami damang mah eta anu disejah. Hapunten kasadayana Abah nembe muncul deui jajaran HP-na teu damang mani tos kangen kasadayana paniten anu tetep micinta acara ieu tipayun Abah nepangan kersana Bapak Haji Engkus di Rancabogo oge aya Bapak Eyon Rusiana Pak Menteri Dayat di Sukakerta Kang Kandar Kang Usman di Payung Sari ngali deui ka Jonggol Akiadi. Kumaha damang Aki, kintun-kintun ka Abah Rasta, Abah Sobari, Akang Ayut Age. Oge kasepuhan Bapak Haji Suwanda tehilap ka utang di Cileungsi.
0: Urang Cileungsi ka urang Cileungsi. Urang Cileungsi mah teu boga hutang.
1: Lepat ngetik kerenya. Oh,
0: eta lepat ngetik.
1: Panginten teh namina utang. Oh,
0: duka lepat ieu naon teh aya kene
1: atuh cek. Mana sa Cileungsi?
0: Sa Cileungsi.
1: Pak Guru Dimiati utamina. Kumwae ka anu kanu kanu teu kasebar. Mugia sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Mundut laguna Patepang Sono.
0: Patepang Sono.
1: Hatur nuhun.
0: Patepang Sono nya.
1: Gitu. Cekap
0: kan. Hatur nuhun cekap. Tadi ti Pak Guru M Dimiati Kang Atep cenah anu selalu setia monitor teh aya Paman Mida di Ciampea Bogor digupai ku Kang Atep nya ku teh tini teh nining. Paman Mida di Ciampea Bogor balanna Bapak Guru M Dimiati. Teteh tah ayeuna bilih pandang kitu osok nenggorahan kaca
1: kitu
0: sikulakeun
1: lagu
0: naroskeun lagu geningan sarasna mah disimputkeun ke Teh Tini ngahaja hayang bangbung hideung suantena Mamah Nunung Nurmalasari itu sapagodo sareng pamundutna Kong Dani di Kemayoran nya. Pandang sok wangung hideung nyanggakeun Kong Dani mangga prung kadinya.

Angklung, alat musik bambu khas Sunda. Bukan sekedar bunyi yang merdu, setiap angklung hanya menghasilkan satu nada, sehingga harmoni baru tercipta bila dimainkan bersama. Inilah filosofi kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Sunda menggunakan angklung dalam ritual agraris untuk memuja Dewi Sri, Dewi Padi, dan kesuburan. Bunyi angklung dipercaya membawa keberkahan dan panen berlimpah. Dari fungsi sakral itu, angklung berkembang menjadi musik rakyat, hadir di upacara adat, pesta, hingga panggung seni dunia. Kini, angklung telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Lebih dari sekadar musik, ia adalah simbol persatuan, gotong royong, dan semangat Nusantara. Angklung mengingatkan kita harmoni yang lahir dari kebersamaan.

0: 94 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Sarengan, ku seni Sunda RI di Jakarta. Kang Atep.
1: Kulan nyarengannya. Teh ini oge nyarengan. Juru catet ayo nama kali nu munut lagu teh ayo nama ku teh ini mau langsung. Aduh. Udah kompak.
0: Juru tulis.
1: Hatur nuhun kanggo ka para panitia nembean nu parantos teleponnya. Ayeuna urang buka di lain teleponna hawatos. Curugna parantos kiriting. 021-350-4510. Abdaun. Halo.
2: Abdaun Ruhai ngajuman para.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun abah, imertos has artinya.
2: Daraman sadayana.
1: Kibaring pangesto.
2: Alhamdulillah. Trio macan rea.
1: Aduh. Tapi nu hiji macan titil, nu ieu macan-macanan. Aduh.
2: Waas lah pokona mah. Aya keneh lah pokona mah.
1: Aya keneh mun abah. Anu saur abah teh aduh kumaha cen lamun tos ieu pensiun puguh abah. Tapi aya regenerasi ayeuna.
2: Aya generasi lah aya pasti. Kiraku saer eri teu aya mah. Tapi aya upami aya baru dak Sunda mah ayulah di aya ayeuna dimagangkeun gitu kan.
1: Mohon. Ieu teh milarian anu nonoman ieu teh saresna mah tapi masih aya oge nya kitu.
2: Anu kinten-kinten pangsiunna 30 tahun deui kitu. Aduh. Kang Atep.
1: Bulan.
2: Tadi cun dibahas teh abah ka kantun tah. Margi abah teh tadi tos ngiring ieu, ngiring aya penutupan
1: Piala Dunia.
2: Kidun.
1: Penutupan naon, Bah?
2: Dan?
1: Penutupan naon?
2: Penutupan pildun.
0: Sesuai dengan tema.
2: Tapi ya, Abah mah da ari nonton langsung tambo 2 tambo 4 mah teu kiat atuh. Nu anjing-anjing we gitu sok diulang gitu
1: santenna gitu. Oh, kitu nya.
2: Tara maca HP, tara maca Facebook, dan pilih terang heula kitu lah terang heula.
1: Oh, gitu.
2: Kana mah nonton ulangan mung ulah-ulah terang heula kitu.
1: Jadi cara anak teh henteu ningali HP teh di Facebook atos we pokona tutup mata tutup telinga heula nya.
2: Teu pendak sedang rerencangan teu pokona. Puasa wae kitu. Asa rencang teh tutup pak sabaraha malam cek urang.
0: Soalnya tidak jadi surprise gitu.
1: Berarti kemo mun Piala Dunia nungke Kang Atep mah mun tas mun malam nu jam 2 teh langsung di WA. Bah. 3-0 ajang Jerman ek dikitukeun we keun.
2: Jangan salah.
0: Tahun.
2: Jangan salah 2030 mah urang asup cenah mah gitu. Asupna wukul bukan juara nama.
1: Gitu nya.
2: Aduh. Bade teh hatur nuhun tadinya ka Pak naon tah teh nuluk tos tolebet saki Bandang ya
1: Bandang. Bandang Cipenjo mohon.
2: Jeung Abah Jamin nuhun Pak Kugum nya. Atuh ka Ki Adi sepuan Pak Haji Suhanda. Abah Engkus tah sarerencangan CS di Ciamis mohon. Lajeng ka Pak Guru Dimyati atau Kang Wawan naon teh lah di mana tong Kang Wawan teh hilap wae abah. Abah Rasta, Damang Barasta. Ko Pak Eko mohon, Pak Haji Ansar. Pak Aki Najuan sedang sehilap tah ka kasepuhan anu di Bekasi tah. Mang Mawardi. Eta Pandang upami nyaros are nyaroskeun Pak Wali sok ngujeng kunaon.
1: Halo?
2: Duka.
1: Kumaha?
2: Pak Wardinya. Nah, mina sih.
1: Anu mana tah?
2: Nusuk nganjang.
1: Pak Mardani. Kumaha sih gini kan ditampina Mardani jadi Wardi tadi. Kan tepat sih nama kabar.
2: Bila jengongi Pak Mardani.
1: Nah gitu.
2: Abah masih reser, iyalah masih reser ngagupai kasadanya nawa, tapi ayah terselami ayah tuh ngadongeng ya banyak odeng.
1: Sok atuh, mangga.
2: Hari judul ramah ngabagi bakakak.
1: Waduh.
2: Ayah hiji kula wargi sona ye. Hiji waktu ngademal panggang hayam.
1: Waduh.
2: Gajihnya ngegirijih.
1: Waduh.
2: Jadinya tuh ayah Rama, ayah ibu, putra putri.
1: Oh ngempel wehnya keluarga ngempel besar.
2: Seorang putra pamegat. Eta teh parbut hoyong pang ageng ageng bagianana teh kang. Teh mohon. Dugi kasesah ngebagina. Jual ayah we jual rencang nata tepu-pupu kaleresan tah. Aduh, nah ini kera ribut kieu. Ayah terang terus terang gitu teh kitu nya nyanggem anya teh. Ayeuna mah ku abdi we atuh nu ngabagina supados adil. Nanging sadayana kedah nurut nya sana. Saparantos nurut mangga ku abdi ayeuna diputuskeun kieu cenah. Tapun bapak, esanipun bapak, bapak ramahnya kumargi kepala ku keluarga, janten nuka bagian teh kuluna kepala keluarga.
1: Kepala keluarga.
2: Mun ai putra pamegat kabagian sukuna, margi bakal lampar kemana-mana, neangan rejeki, yang kalalakonanana gitu kan. Tapi ibu kabagian jang-jangna sebelah.
1: Sabab?
2: Margi ibu mapan tempat panyalindungan keluarga.
1: Oh.
2: Tak ada sineng. Eta oge jang-jangna nu hiji deui. Gitu. Margi bakal jantan ibu engkena oge gitu ya. Jantan naon telah itu perlindungan keluarga. Nah, jantan hulu na suku na jang-jang luak. Tah dupi sesana eta mah kangge abdi coreng sareng ngabagina teh gitu ya teh sisana teh kangge abdi sama margi abdi mah jalmi bodo teu daya upaya geura dipikir cenah hayam oge upami teu aya huluna teu aya jangjangna sareng teu aya sukuna pan teu daya upaya tah eta mah pantes bagian abdi. Ah, sakit ya. Turun.
1: Aduh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janten anu hulu najang kepala rumah tangga, jang-jang najang ibu jeung putrina. Lamun ceker najang putra anu pamegeut. Lamun badana jang saha?
0: Ih, atuh eta menjadi
1: jang abdi.
0: Jadi panggedena.
1: Adi abdi teh saha? Banana dukat. Nya hatur nuhun dongengna katampi di sepengkeureun abahanana dukat mangga. Upay teh nini.
2: Hatur nuhun dongengna katampi di sepengkeureun abahanana.
1: Halo.
2: Upay teh nini. Hatur nuhun dongengna katampi.
1: Aduh sigana ieu caketing dina pesawat telepon nanya mun dicobi deui. Upami bade telepon yos tina telepon radio nama di alitan we mun.
0: Abdaun
1: lu jeung wengi. Halo. Dicobi deui nya manggali 0213504510 atawa nepi ngalangkungan nomor telepon WA di 0812 1124928. Halo. Halo.
2: Halo, kawat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, enggak di radio nama Alitan we atos. Halo.
0: Halo.
1: Halo, kawatosnya.
0: 3 jublag 3 rubas.
1: 3 rubas. Tampi deui teh.
0: Assalamualaikum. Abdaun. Halo.
1: Mohon ieu diadu teteh aya nu kana nomor telepon WA aya ka nomor 021.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya mah.
0: Aki Adi.
3: Gampur atuh teh asing ieu mah swanten aja.
0: Rampes Aki.
2: Punten.
0: Mangga.
4: Atuh nuhun Pak Nanadukat dongengna sa episode anu mantap.
0: Meniraos pangageung.
4: Ya, berbagi mah eta aduh ting.
0: Aki radiona rada dialitan.
4: Pokoknya nya tebih teh, tebih.
0: Mohon.
4: Tebih. Nya nya siap. Dap, dengar orang babiat kan lagi.
0: Sabar Aki.
4: Ngalungkan.
0: Sok atuh.
4: Oke.
1: Ulan.
4: Teh Nining.
0: Hadir.
4: Teh Hajat ini.
0: Hadir, Aki.
4: Atuh beramang di bumi Kang, batu dak karager Kang.
1: Say, alhamdulillah sehat, mohon.
4: Itu non. Eta dongeng tadi saya pesan teh. Nanadukat.
1: Mohon teka bagianna naon ah. Kang Atep mah di cana ku abah Nanadukat sadayana pingpingna dadana tunggirna.
4: Aduh, ya barengan gupai, anu teka gupai tadi, anu teka gupai pun tanu ya pak guru dimiati pakai teka gupai. Mohon, lajeng atau ke Pak Jojo Cipinang, atau Pak Uyut Oka, anu ya di Jakarta Barat. Lajeng na ke Kesepuhan, di Ranca Bogor Ciamis, Ujimengi. Sehat, mungkin di padan sehat selamina.
0: Amin.
4: Teh.
0: Mohon Aki.
3: Mohon Aki.
0: Kumaha?
4: Ulah hirup, ulah poho lagu tak.
0: Oh, ayah.
1: Terus disiapkan ku teh. Ini.
0: Atos.
1: Oh, hayang baju dor sohornya. Apal ya temennya.
4: Hirup ke pandang.
1: Mohon.
4: Sang Ajo, Ceriu. Hirup bari 80. Pasti anderang bang.
1: Tuh pada hadirnya Kang Ajo.
4: Mohon sawerna cenah barangkalina maot gitu.
1: Mohon nyerahi, mohonnya ngiring belasungkawa ka Kang Ajo.
4: Gitu. Hatur nuhun Kang Atep, Kang Asri.
1: Sanonya.
0: Selalu di hati.
1: Mohon.
4: Hatur nuhun teh udah jengwengi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Atanapi Aki adinya di Jonggol. Hiji deui hawatos di 021-350-4510. Up down ulu jengwengi. Halo.
5: Happy salah.
1: Halo. Oh?
5: Kayaknya benset salah.
1: Oh, ente lebat mohon iya.
5: Halo.
1: Mohon. Langsung lebat. Benten pulume radio nawe dialitan, Pak Haji.
5: Halo.
0: Halo Pak Haji.
5: Halo.
1: Mohon. Saya katampina ka dieu sonten Pak Haji.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abdaun ngakebrai di Jomantara. Abdaun ngakebrai nyangan sanusantara. Abdaun ngakebrai mawa komarana di Sunda. Amin. Cuma Jeng Agun, Neng Tini, sekarang Neng
1: Niningnya,
5: Neng
1: Cuneng,
5: Nining, aduh,
1: Nining,
5: lagi sekolot sok ya liburan. Alhamdulillah, kakuping nasara rehatnya.
1: Amin, alhamdulillah, Pak.
5: Bukan tadi teh ayam narasumber teh perkawis kota.

0: janten ayah nama langkung komplit mentenya.
1: Komplit ayah nama. Rame pamit dinten Sabtu Minggu teh weekend teh.
0: Weekend sekarang kapungkur gitu teh. Nang Pep.
1: Bulan.
0: Neng Nining, Neng Sri. Bade enggak mundut lagu ah.
2: Mangga.
0: Lagu nama upami teh ieu mah yungkeun ieu bae ye. Gentra Pancasila bae.
1: Oh, Gentra Pancasila.
0: Mohon kamu kasih Pak. Kamu minggu payunnya ya.
1: Mohon minggu payunnya.
0: Bade kintun salam kata di teh kapanan adukatnya anu perantos unsur. Memperoleh ngedongeng. Kawah jamin anu di Gunung Mulia. Apunten bajamin hatur nuhun bajamin perantos sehatnya ya. Mugi satrasna waluya salalamina ya.
2: Amin.
0: Oge ka Pandang atuh nu di Cipanjonya Akiyadi nama teh nya.
1: Mohon jonggol.
0: Ka WA ongkoh naik ongkoh.
1: Mohon anjeunna mah kumpit.
0: Hebat teh pokona mah nya. Teras ka panganten nu engal tah. Gede sariu teh nya.
1: Oh, teh neni nya. Mohon.
0: Mohon. Wilujeng kitu ya
1: anjeunna. Tas pangantenan teh neni
0: nya. Mohon mugi-mugi sing dipasihan ka barokahan.
2: Amin.
0: Sumatangga nu sakinah mawadah warohmah.
2: Amin.
0: Oge ka ibu anu di Tanjung Parik teh ibu sate.
1: Mamah Yati. Oh. Mamah Nanti,
0: Mamah Yati, Mamah Rahma, Ibu Hajah Rahma.
1: Mohon,
0: Teh Rahmi. Teh ka anu parantos lungsur ti RRI Mamah Hajah
1: Sri Wilasri.
0: Hajah Sri Wilasri, Wilujeng Wengi manawi nuju nguping keni. Atuh ka urang Ciamisna, Abah Eyo Tuang Rama, Abah
1: Kusnya
0: ketuan ramanya bising sehat walafiat oge teh lepat ka Bapak Totonya.
1: Mohon.
0: Ya, terutama nang kawanan Ciamis lah anu nuju ngupingkeun kana acara daun.
1: Laras.
0: Atuh salajengna ka sadayana anu ngupingkeun lah kantorna. We ieu mah teh diwiji-wiji. Tadi manu ka emut ya mah beureuh nu teu ka emut. Asa kitu we mangatepnya.
1: Mangga, mangga.
0: Wilujeng kantun permiyaos sanes tesono bade mulang sanes temelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon hatur nuhun Abah atanuri Pak Haji Suhanda di Lebak Maja Banten. Sok mangga WA-na teteh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun rampes abdaun ngagebrai euy. Abdi Kang Masdi di Kampung Jaha Tangerang. Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, saya mau tanya, kalau mau ke Kotu kalau dari stasiun KRL Tanah Abang naik apa? Saya belum pernah ke Kotu soalnya pulangnya takut terdampar di Jakarta. Pulang enggak ada transportasi umum
1: cenah.
2: Kang
1: Masdi.
3: Di mana?
1: Di Tanah Abang.
2: Di Tanah Abang.
1: Di stasiun Tanah Abang pangeten. Naik naon teh Nining?
2: Naik naon teh Nining?
3: Di Tanah Abang mah tiasa lungsur di Kampung Bandan. Di Kampung Bandan aya anu langsung ke kota. Nuhun tidinya. Ala upamin teu ka Kampung Bandan.
1: Naik kereta teh nya.
3: Mohon. Upamin teu ka Kampung Bandan oge lungsur di Tanah Abang. Wih deui ta ka Manggarai. Di Manggarai naik anu ka kota.
1: Gitu.
3: Tapi arawasna mah lungsur di Kampung Bandan we.
1: Oke teh nya.
3: Kampung Bandan aya nu ka kota.
1: Atanapi upami
3: masih kereta masih
1: upami
3: transit.
1: Upami di stasiun Tanah Abang teu kana kereta aya angkotnya upami telepat mah langsung oge ka kotanya.
2: Aya mohon.
3: Aya.
1: Atanapi upami sesahnya wartosna ka Teh Nining ka Teh Tini panggandongkeun abdi kitu.
3: Di Tanah Abang mah naik anu ka Manggarai wae.
1: Manggarai nya.
3: Manggarai.
1: Tah kitu Kang Masdi nya. Mohon urang ka kota tua tah kalinya 10.000 lebet na gitah nya ka musim teh mirahnya.
2: Salajengna sumpingna ti Pak Anda di Tangerang.
1: Kumaha Pak Anda?

0: Adik nama ngagupai hungkul kangate. Assalamualaikum, hadir Wilujeng Wengi tipa anda tangsel. Ka monitor sawerna. Sumping deui tipa Eon Rusyana.
1: Kumaha?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun, abdaun ruhai ngagebrai ngajemantara. Brai brai brai.
1: Brai brai brai.
0: Haturan Wilujeng Wengi khususna ka sadayana paniten wabil khusus kanu nuju mancen tugas siaran. Mugia salamina aya dina kasehatan oge kalancaran.
1: Amin.
0: Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini oge Mas Pikri salajengna mah mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara. Kecamatan Panumbangan khususnya Bapak Haji Ingkus di Rancabogo. Abah Toto kali ambu di lapangan Kubang Sindang Herang. Bapak Aceng rebab di Medang Layang. Abah Didi Bonang Golat. Abah Usman kali Kang Kandar di Payung Sari. Oge kumae kasadayana anu sami-sami nuju manco dina i acara. Salajengna ngintun lagu kanggo Aki Adi ti Palihan Jonggol. Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Rasta, Kang Ayut Age, Abah Nana Dukat, Pak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Teh Neni Cariu. Oge aya Pak Lili, Abah Yadi di Sukajadi Bandung. Kang Tatang oge Kang Alan di Rancabogo, oge Kang Ujang di Cijerah Bandung. Utami namah kumae kasadayana paniten anu nuju manco dina wengi ieu. Dupi lagu nama Ngiringan Wae. Tos tilu Kang Ate.
1: Tos tilunya. Hatur nuhun ya Kak Abah Agus Rasta antos tadi WA Kang Ate. Hatur nuhun wayang nu kamari sae pisan sareng teh nya katampi Abah Rasta mun dalang ujangnya Ujang Muhtar AS di Karawang kamari teh. Tah ayeuna urang kana lagu deui. Hawa tos. Itu pamulutna ti Teh Neni Cariu, Pagogom namanya, sareng Abah Jamin. Hoyong lagu Kembang Ros Berem. Jadi orang bengket sadaya maknya. Nah, Abah Jamin, Pagogom, Teh Neni Cariu, hoyong lagu Kembang Ros Berem. Suwantena Ibu Emi Nurhayati. Hayu atuh ah, urang. Oh duanya.
0: Oh
1: Teh Tini protes kena dua. Atuh Kang Atep geus siap amun kitu mah. Sareng pamundutna ti Abah Nana Dukat. Hoyong entog mulang. Entog mulang tah kitu. Lamun nyebat entog mulangna kedahna teh ieu naon teh hayamnya. Muhun hayam cina monyong entok mulang
0: sanes moal
1: moal mangga Abah Nana Dukat dikintunya lagu entok mulang na nyenggakeun suanten ti Ibu Unci Mintar si Kemang Ros Beureum dilajengkeun kana entok mulang mangga nyenggakeun.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Kang Atep Tenining Teh Tini, Mas Pikri nyarengan di acara Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Hatur nuhun kanggo ka para paniten sadayana anu masih kene manco ngalangkungan Pro 4. Mugia sing sararehat sadayana. Tong hilap katuanganna ulah diseepkeun bagian Kang Atep sareng Teh Tini Teh Nining kada disesakeun nya.
1: Siap Kang Atep.
0: Teh Nining, saya teh acan nampi telepon mangga wae heula. Tadi aya wae anu kaongskeun dua kalinya, mun tapi teu naon soalna aya bonus.
1: Gitu.
0: Mangga. Hawatosnya.
1: Saya teh acan Teh Nining bade ngintunan ngagupai ka Abah Muksin.
0: Abah Muksin di mana?
1: Di Kebon Pedes.
0: Oh, Kebon Pedes. Bejeng wengi Abah Muksin.
1: Urang aoskeun ti Pak Herman Ganesa.
0: Aduh, Pak Herman Ganesa.
1: Hadir Abdaun Ruhai ngajomantara hahaha wilu jengongi Kang Atep Teh Nining Teh Hajah Tini dongkapna ti Pak Herman Ganesa anu bumina di Parung Panjang Bogor mundut laguna daun hiris Kang Atep Teh Nining sareng Teh Hajah Tini man lumajan tugas hatur nuhun. Lajeng aya Pak Eko di Jampang Tengah. Assalamualaikum Abdaun Ruhai ngagebrai ngajomantara. Hahaha. Tutut rasa mantul janten sami gitu. Bade ngagupai ka Abah Opa, Abah Ajo, Kang Ming, Panana Duka, Teh Neni, Teh Nenti, kumoy kasadayana wilujeng wengi mangga. Tampi gupayanti Pak Eko ka sadayana hatur nuhun. Wassalam dadah.
0: Dadah.
1: Ajeng deui aya ti Pak Edi Oto, Abah Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun Ruhai ngagebrai ngajomantara. Hahai. Kang Atep, Teh Hajah Tini, Teh Nining, kumaha damang? Alhamdulillah. Abdi Abah Otong di Gunung Sindur mundut lagu Patepang Sono. Laguna disanggakeun ka Abah Nana Dukat, Abah Agus Rasta, Abah Kiki, Abah Anda, Abah Jamin, Abah Rustam, Aki Yadi, Bapak Guru Dimyati plus Ibu Iam, Kang Roy Rian, Teh Ros, Kang Ayut Age, Kang Mamat, Kang Ming, Mama Nok, Mama Maya, Mama Jarahmi, Mama Yati di Priuk, Mama Nenti, Mama Uut, Pak Endang di Cipenjo, Ambu Sukaisi, Teh Neni, Teh Anggraini, Pak Mardani, Bapak Sadit Baso plus Umi Sumi, Bunda Umi, sareng Kang Black, Paman Mida di Tegal Waru Bogor. Kum kasadayana paniten Abdaun di Manawe Ayana, wilujeng ngadangukeun. Kanggo Kang Atep, Teh Hajah Tini, Teh Nining mah hatur nuhun. Mugi di paparinan kesehatan salawasna amin ya robbal alamin. Wassalam ti Abah Otong di Gunung Sindur. Hatur nuhun.
0: Salajengna. Cobi.
1: Cekap Kang Atep.
0: Oh, cekap. Tah ayeuna urang tampi di teleponna. Mohon. 0213504510 0812112928. Mangga kok ngopera paniten. Abah Agus Rasta ogé nuju ngamonitor kene. Lagu na teh ku Teh Tini disumputkeun. Kamari aya nya. Kamari tengan kitu mohon. Tapi tos disiapkeun. Ayeuna lebet teh. Abdaun lujeng wengi.
2: Lajeng wengi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kong gani mah.
2: Daramang sadayana.
1: Alhamdulillah.
2: Kang Atep.
0: Alhamdulillah.
2: Ini sareng Teh Nining rupine. Sareng nembe teh Kang, Kang Fikri gitu.
0: Mas Fikri.
2: Oh, Mas Fikri.
0: Wong Jawa Timur Mas Fikri.
2: Oh. Aduh. Ya Sangejawi pasan
0: kan. Mas Fikri.
2: Kongkong di Sangejawi itu. Sugeng Dalu Mas Fikri. Aduh, hatur nuhun ketampi. Tadi parantos kadangukeun. Mohon eta Bang Bung Hideung.
0: Bang Bung Hideung
2: nya. Leres hideung sanes bodas hideung eta. Leres. Lajeng kanggo Minggu payun mah bilih lepat. Yang eta aya mana-manawi aya gitu. Kembang Bandung gitu teh.
1: Kembang Bandung.
2: Semuhun.
1: Wanda naon, Pak? Itu Kang.
2: Kembang Badung teh upami telepat mah Cianjuran gitu ya.
0: Oh, Kembang Degung upami telepat mah nya.
2: Mohon degungan rupina mah rupina leres degungan. Kembang Badung leres gitu eta. Mohon.
1: Ajeng.
2: Aya rupina mah teh.
1: Aya aya mungkin.
2: Alhamdulillah.
1: Di agendakeun.
2: Mohon-mohon
1: atuh. Mohon. Leres. Teras kong, badai gupai-gupai.
2: Lajeng gupai-gupai mah pinten kesepuhan mah tadi parantos ka dangu Abah Suhanda gitu.
1: Teras?
2: Lajengna Pandang, Akiyadi, lajeng Kang Rian rupina mah di Cibarusa telepat.
1: Mohon.
2: Mohon. Atuh lajeng di Bogor di Cibung Bulang ti. Mamah Maya rupina mah. Mohon. Ah, nusanes nama dibungkus sadayana bilih teu ka eta bilih teu ka gupai kitu. Maklum ari tos sepuh mah da seueur hilapna kitu mohon. Mohon kitu. Mohon. Rupina mah sementawis masak kitu wae nu utami mah kanggo rek-rekan anu wengi ieu nuju tugas gitu di Pro 4 FM. Mudah-mudahan dipasihan sehat.
0: Amin.
2: Salalamina, lajeng teu hilap limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan panjang yuswa.
1: Amin.
2: Seueur rezeki sareng barokahna gitu.
1: Amin.
2: Rupina sakitu wae hatur nuhun kana sagala rupina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kong
1: Dani
0: Gunung Sahari Kemayoran. Di sapangkeureun urang Kemayoran. Abdaun bulujeng wengi. Halo. Punten pulume radiona tiasa dialitan. Teras we teras. Tina pasawa telepon we. Atau napi tebihan tina radiona kapayun ka ditu ka jalan raya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo Bandu.
3: Halo Abdaun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Abdaun Ruhai Ngajomantara. Cuma ada mangkang tep.
0: Ibaring pangesto, alhamdulillah.
3: Teh Nining, teh Hidauge, teh hilapnya.
1: Teh Tini.
3: Cuma ada mangkang. Oh, teh Tini.
1: Teh Tini.
3: Ini teh Nining Kartang Ate Poge anu pancen damelnya di studio. Sareng saha Kang Ate coba ye taksir.
0: Alah ayeuna mah urang Cibeas pasalit baso. Salah deui nya.
3: Tenangnya.
0: Leres teu?
3: Nah,
0: leres teh pasalit baso.
3: Mohon.
0: Oh, berarti Kang Acep masih rada keneh ieu waras.
3: Kang Acep nebak teh tangtos leres Kang Acepnya.
0: Alhamdulillah, mohon. Hapunten kan teu katebak ku abdi tuh. Sok kawatu nu karunya teh teu sok teu katebak teh saha tah. Abah Jamin, Pak Gogom, Pak Ming kah.
3: Bade ngariwujungkeun salam silaturahimnya Kang Acepnya. Terutami atau Kang Oka Bahotong hatur nuhun kintunanana nyangakeun walarna mah pamuda sing pamugi sing tiasa katampi kalenjugmakeun nya. Heeh. Teu hilap atuh Kang Oka paguru Dimyati dicepak rangka nya. Atuh Kang Oka Paanda, Pajamin, Paming, sanasi panginten samanya. Mudah-mudahan mantena sing tiasa kenging istri anu sajati kitu nya. Apunten tapi na pandanya dia menuju lelucon gitu. Nah, terus satu kanggo ka Mamah Nenti Raja Wali teu hilap oge kanggo ka Mamah Maya Cibung Bulang memenok nya. Teh Nini, Cariu atuh Teh Angraeni da pandang man teu nyenggol, mau disenggol lah pandang man. Kawinnya kami ke lepat mah, ieu Kang Tep nya. Randa Gaya.
0: Randa Gaya. Kelilingan?
3: Randa Gaya.
0: Jaipongan atau napi kelilingan eta?
3: Kliningan, kliningan.
0: Oh, Eminul Hayati. Mohon diserat teh tini. Sepadu gampil ieu na, nanti melari nanya.
3: Iya. Atuh kanggo Kang Atep mah hatur wijeng nyemak mancen dambelnya sareng ka teh nining teh tini oke. Atuh dina mung sakitu anu sanesna mah dikumkeun we Kang Atep nya.
0: Mangga.
3: Bili atuh nu di penggarengan tosannya. Hatur nuhun Kang Tep mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadit Baso anu tos ngalih ka Cibeas. Di sapangkeureun Pak Sadit Baso. Abdaun.
4: Awang.
0: Aduh, malih kaget aduh. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Aduh, punten volumena radio na di alitan wae. Tina pasawat telepon wae atuh cekap.
1: Di jalan panginten.
0: Di jalan panginten dia menya. Halo.
5: Halo.
0: Mohon, sarang saha?
5: Abdaun ruhai ngajamantara.
0: Hahaha. Aduh, ya nama lebet deh ya. Sebentar nama sih orang Gunung Sindur tapi sahanya.
5: Nah, tadi Gunung Sindur.
0: Oh, Kang Rian Teros.
5: Mohon.
0: Aduh, iya punten gini sewantena si Ganu judi di mana ya gini seir motor?
5: Jalan ya yang jantan rada riwe.
0: Oh gitu. Tuh ayam urang kalih oge nya. Mohon mangga mangga. So,
5: mohon tos.
0: Digupai. Aduh itu incu.
5: Rebut
0: yang incu wae. Aduh, ayo saya incu Kang Rian tanya.
5: Jangan dipecahin kaca jangan.
0: Aduh, kaca jangan dipecahin, itu gelas aja pecahin.
1: Keras kan?
0: Sok mangga rajengkeun.
5: Mohon ah. Aturan atunya mohon kanggo kasadayan yang sonah pisan ya teh. Paslamin dengan jomantara ya monitor meteras ya
0: terasnya.
5: Aduh. Aduh. Ada ya bapak nana duka.
0: Mohon teras.
5: Ya. Jangan kau kabar. Mana
0: dia tu
1: sah?
0: Pak Sadit Baso, Cibeas.
5: Atau lajang kau kamar no. Aturan kau mah aja sekali si aturan oleh kamu mah uhu sejarah ni. Anu laguing mana?
0: Oh, Bu Ati sareng Pak Fikri mohon ditetos sababaraha mingguan ye. Kamari aya kantos ti Gujubar nya.
5: Heeh. Aya monitor mah terus ngan ieu wae teh aku. Jalu ya di udag-udag wae handphone.
0: Aduh nuhun satia ke nya kana sarap daun nuhun.
5: Oh, kanggo mingguan tayeun mah hayang istirahat ati menawi ka
1: atmi teh.
0: Istirahat. Mungguhing
1: hipongannya
0: istirahat pati
4: kami kesini
5: kan mudah kaya diganggu
0: mohon aduh kawatos orang kali nanya tuh yang digendongnya mangga hatur nuhun Kang Rian mohon. Assalamualaikum ya aduh pabeulit yang urang kalihnya maklum ari incu mah ngaganggu aki gitu nya dari mamahna mah teu kenging diganggu jeung bapana gitu. Coba istri Raspati seperti kumaha teh tini
1: mungguhing istri sajati tarajalir tina janji tindak anak nagomati atas
0: aduh gitu pas sakit kata bocoran anak kongo Kang Riannya di sepengkerin Kang Rian mangga di 0213504510 halo
6: halo assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
6: saya cing tebak ya baru bisa masuk nih suara anak
0: alah iya mah ap teh teh nining gak apalin iya mah
1: patah
6: tasing
1: patah tatang eh Kang Tatang Suminta Kang Suminta
6: mohon terus tadi kenal berarti suara pada lami habis susah pisan yang masuk telepon teh
0: mohon beda ai orang landeuh mah da apal sorang
6: kada bisa ngasih yo tapi tadi susah bisa nah aja minggir jalan ye
0: leuh teuing oh nuju ieu nya nuju
1: di perjalanan
0: nambangan anjeunna mah kada tukar dieu nya nak gegentosna Mang Tono
1: oh gitu
0: alhamdulillah
6: rasa pikir lingan ngukur jalan Jakarta tiap hari
0: nya ai ka pungkur Mang Tono si kalongwek wewe disebabna teu ayeuna mah Mang Tatang si kalongwek wewe oke
6: kumaha ya kabarna Kang Ateh teh ini teh tining yang nuju macan tugas
0: ya teh tini sareng teh nini
6: rehat
0: alhamdulillah Kang Tatang
6: yang gupai-gupai ya Kak ya kali budaya para nyenggol ke cintas budaya ke orang lembur ya
0: ke orang lembur ke orang Rancabogo coba tak gupai
6: sama Kak ayahna Kang Atat ya ayah ke Punggur mah besok ngempetat ya mangkus bae tah lu kan kenalin nih kan kayak orang landeh ke mangkus tak
0: abis kenalin tos di wartoskin ya
6: sarang Abah Toto di mana di lapangan Kubang di mana
0: tah mohon lapangan Kubang
6: yang Abah apa Abah Onyon apa
0: Abah Onyon suka kerta eta
6: salam kenal ya orang landeh ya gitulah di acara Abdaun
0: mohon
6: terus sarang Oke, terus dia mah biasa we paling ke Aki Adi. Kumaha Aki Adi, sehat Aki Adi. Paling tadinya, oh ya Mang Tono, Pak Haji Guru Diemyati paling. Nusane sama dikumkeun lah.
0: Oh, mohon.
6: Minta lagu buat Minggu Payun, Tia Tessa.
0: Mohon, Minggu Tawin Mari Naon.
6: Kayang san bulan sapasi lah.
0: Oh, bulan sapasi. Anu ayeuna mah kamari nu mundutkeun lagu lekcomnya mesti salamanya.
6: Candi goenggeun nya.
0: Tacan lekcom ke nya.
6: Mohon. Oh, kitu we lah. Salamnya ke panitan Abdaun Sadayana lah. Teu tiasa disebutkeun. Hiji. Mohon kitu lah. Mangga Kang
0: Ateh. Mangga.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang Tatang Suminta Jalan Bangka asli nak berdoyong landeh Ciamis. Alhamdulillah. Hoyong lagu naon tadi teh?
1: Bulan sapasi.
0: Bulan cobi teh nining bulan sapasi nu sapasi kumaha. Sakeudeung teh bocoran.
1: Bocoran.

0: ting telulung pang pak terba pang pak pang pak terba bayar kang Tata. Tos telu teh kan?
1: Atos.
0: Atosnya. Ayeuna urang lajengkeun wae karena pamundutna. Ieu ti Pak Haji Suhanda Maja Lebak Banten. Hoyong lagu Longkewang. Suwantenna Ibu Ida Rosida. Kacapian ieu benten Wanda. Mohon pamundut ti Bapak Haji Suhanda dilajengkeun karena pamundutna ti Abah Otong di Gunung Sindur. Mohon hoyong lagu Rayak-rayak. Iswantena Ibu Yayah Ratnasari. Dinten anu pamundutna ti Pak Haji Suhanda Longkewang diteraskeun kana Rayak-rayak pamundutna Abah Otong. Kin sanesna mah pamundut sanesna ke urang geong deui nya digeolkeun deui. Mas Fikri digoyang prung.

Indonesia kaya akan seni dan budaya yang beragam dan khas. Salah satunya, tari Jaipong dari Jawa Barat. Tarian ini energik, ekspresif, dan benar-benar memikat siapapun yang menonton. Tapi, tahu nggak? Jaipong itu bukan cuma soal tontonan yang menghibur saja. Sejak muncul di era 1970-an, Jaipong udah jadi simbol budaya yang bikin bangga masyarakat Jawa Barat. Tarian ini adalah simbol kebangkitan seni tradisional di tengah gempuran arus modernisasi. Jika ditelusuri, tari Jaipong sangat unik. Jaipong, perpaduan dari ketuk tilu, pencak silat, wayang golek, sampai topeng banjet. Gugum Gumbira, seniman asal Bandung yang mulai memformulasikan Jaipong secara serius di awal 80-an. Beliau terinspirasi dari irama rakyat yang mulai tergerus budaya barat, lalu menggabungkan unsur ketuk tilu dengan sentuhan baru.

0: Abdaun ruhai ngajo mantara. Masih diserengan ku Kang Atep teh nining teh. Tini Mas Pikrik. Mangga kanggo kepala paniten masih kena aya waktu asa bade ngawe diantos. Nu telepon oge mangga diantos. Di 0812-112-4928. Abdaun wilujeng wengi. 021-350-4510. Tiasa aya dua nomor telepon ngalanggungan telepon WA oge tiasa. Tah. Halo. Abdaun. Perempat ada di Jakarta.
1: Halo.
0: Halo, mohon.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Abdaun. Asakil abdai abdaun.
0: Abdaun teh apresiasi budaya Sunda.
1: Ana tatrasna tatrasana abdaun.
2: Ruhai
0: ngajo mantara. Ngajo mantara sareng mamah maya. Ya.
1: Maklum lah sosial hilap ya, sosial hilap kenaon kan akhirnya. Bila temengi kasadayana neng negara lisa.
2: Kang Atep
1: Gunawan. Kan teneng ya, neng tini sar

0: zaman SD tahun genep dalapanan, lagu-lagu
1: Mang Kokonya.
0: Mangkokonya, mohon leres eta longkewang, punya lusras emut. Ngeji. Emut kayaknya sih mamah oke,
1: mohon. Atau sok mamang heriring longkewang atau?
0: Wah, mang lagi halangan kan dah atas gitu. Bahela gitu. Mohon perengan dan gitu. Nah, emut nyelendang. Ah, ayo sih nah. Ayo sih. Tuh, ayo kesan dia butut.
1: Masih kena ayah kena sewantan namanya. Halo ma.
0: Mohon.
1: Sok mohon mangga.
0: Kenaan ya. Kasadayana we ngaturkeun nuhun, atuh sagupaynya aya Abah Jamin. Alhamdulillah Abah Jamin tetep damang deui gini kan sehat. Kamari mah ngobrol pas sareng Pak Anda urang-urang longok yeuh Abah Jamin ka itu ka mana teh namina
1: Gunung Mulia.
0: Gunung Mulia ka Pungkur mah disebut Gunung Mulia teh mah teh mana Gunung Mulia teh. Tadi Gunung Malang.
1: Oh, Gunung Malang,
0: Gunung Malang, namanya Gunung Mulia. Jadi nama mah apal daerah eta mah apal Gunung Malang. Gaduh ka saya di Gunung Malang, teh. Naroskeun ka Pak Anda teh Pak Anda Gunung Malang Mulia teh di mana? Eta mah Gunung Malang atuh apal Gunung Malang mah. Alhamdulillah Pak Jamin terus damang deui sehatnya, rata-rata Pak Jamin ya. Tadi saya Pak tadi baso. Aya kolong Dani. Tah. Seurang lah pokoknya nung aku pahai ke mamahnya are muten atan si Bung Bulang. Atur genon dia. Ayo lah rananaknya. Ilu dengong ke sadayana. Abah Suwandanya hebatnya. Mama anu bangga lah gitu namanya tuh sepuh. Tapi nama si kene semangat gitu.
1: Semangat anjana semangat bisa.
0: Ara remut kene gitu nya ya Allah ya Robi. Yusua teh barokah ya namanya. Insya Allah kah mama oke tah yang gitu tah.
2: Amin.
0: Kang Atep ah yang mah pada iya weh nyuhunkan ana wanda-wanda kang deh minggu payu.
1: Ayong wanda naon mama.
0: Iya, nah terus lami ta mama si anjuran mah.
1: Alhamdulillah, oh ceri kerahwana. Mohon. Saya tak pamonut teh supaya ayah variasinya. Mohon, mangga.
0: Atur nuhun pisan, kasadayana. Wilujeng wengi, wilujeng leleson. Mudah-mudahan orang minggu payun kat tepang deh, biasa ngupingkin deh. Mangga dikantun, neng, gelis sama. Saya mangga dikantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hoyong ciri kerahwana. Aduh, saat acan ciri kerahwana. Teneneng helak cobi. Kela, neng.

0: sikap gitu kan.
1: Sahur teh ini kuma.
2: Nyauran nyaklak si soceng.
1: Ayeuna Kang Atep nya.
0: Kang Atep.
1: Ajojing ayo kita ajojing.
0: Eta mah lain ceuri rawana.
1: Aduh, nuhun teh Nining, teh Tini. Eta mah sagedik we nya, mohon ceuri rawana. Nuhun Mamah Maya, nu aya di Cibung Bulang. Disepengkeureun Mamah Maya mangga di 021 350 451 0, 0812 112 4928. Sehat acan. Mau scan SMS nanya. Halo.
3: Halo.
1: Punten volume radiona tiasa di Alita.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo.

0: tapi hebat tina radio nak atau napi di letikan radio nak.
1: Halo.
0: Halo, sepatu sente feedback.
1: Halo, sebenarnya WA,
0: masalah. Aduh, iya teh sih karena ang ulit mak sehat teh di Sukabumi ya. Halo.
1: Karena WA ini.
0: Lebet karena WA, mohon. Di
1: Halo.
0: Radiona di Pareuman we heula, cobi.
1: Halo.
2: Radiona di Pareuman we heula, cobi.
1: Aduh.
0: Tos mohon. Daripada pabeulitnya punten kanu nelpon upami feedback rada pabeulit. Radio nate
3: dialihkan
0: atau napi Yustin pas awak telpon we mohon sekali dikanggu ke para paniten supados teu diaraduknya. Ai suantana mah tadi teh siga anu tutut mantulnya di Jampang Tengah. Coba dicobi deui mangga. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Oke itu. Halo.
0: Coba tebih tina radio gera, mangga.
1: Halo.
0: Coba tebih tina
1: radio gera, mangga.
0: Awas bisa. Abdaun tos ruhai.
1: Iya kiri.
0: Atos Pak Eko. Tosnya. Di wartosan, tapi da saking ku deudeuh kunyaahnya telepon kriting di tadi sih kana teh ceurik batin teh. Mangga. Ya biasa cenah sih.
3: Sumpingna ti Pak Guru Dimyati.
0: Aduh, Pak Guru Dimyati anu nepangan Bapak Paman Mida cenah di Ciampea Bogornya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Abdaun duhai ngajomanta. Hai. Kang Atep, Teh Jatini, Teh Nining, Damang, alhamdulillah. Mugia sing sehat salamina. Ti Pak Guru Dimyati sareng Ibu Iam di Cepak Nangka. Salam sono ke Abah Nana Dukat, Aki Yadi, Abah Amsar, Abah Otong, Pak Gogom, Aki Gaul, Paman Mida, Abah Engkus, Abah Oyon, Abah Toto, Kang Tatang, Teh Anggraini, Teh Ani, Kang Ming, oge kum kasadayana paniten Abdaun Proopat RRI Jakarta.
0: Leres.
3: Aturan pamugi sadayana paniten sehat walafiat. Kawih nama Serat Salira.
0: Hayang Serat Salira.
3: Spesialna kanggo Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining geuleujeung tugas.
0: Atur nuhun.
3: Lajeng
0: Bapak Guru MD Miyati sareng Pak Man Mida di Ciampea Bogor. Lajeng.
3: Assalamualaikum sampurasun.
4: Lampes.
3: Abdaun ruhai ngajomantara. Aha, Kang Atep, Teh Nining, Teh Aja Sri, Teh Tini, kumaha Damang?
0: Ibarik pangesto.
3: Alhamdulillah pangesto. Aki Gaul di Desa Kota Batu hadir bade ngagupai
0: Aki Gaul.
3: Kapa Guru Dimyati, Abah Otong, Kang Mamat. Sareng Abah Ming. Kang Jamin.
0: Pasadit Baso.
3: Kanggo kasadayana dibengket mugia sadayana sarehat Kang
0: Atekma
3: sareng sadayana nu mancen tugas hatur nuhun kawihna
0: mitoha
3: di Aki Gaul di Kota Batu
0: hatur nuhun aki gaulnya.
3: Lajeng aya deui Pak Aep Saipudin di Karacak.
0: Oh, Pak Aep Saipudin eta tos kantosnya lebetnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Atep. Sadayana nu mancen tugas RRI Proopat Jakarta. Abdaun selalu mengudara
0: rararami.
3: Salah sarehat selalu ka sadayana nu mancen tugas. Abdi Kang Aep teh di Karacak. Geureujeung wengi ka sadayana paniten moal hiji-hiji. Spesial nama ka tukang manco di payunan radio bututna. Pak Wandi sareng Ibu Yuyun, Abah Samili, Ibu Narsi, Bapak RT Baeng, Kang Ucu sadayana di Lebak Wangun. Kawihna hayang gede timuru atanapi pegat duriat.
0: Sayang pisah teh pamuritna.
3: Ti Pak Aep
0: Saipudin. Pegat duriat. Eta teh di pongan teh atanapi pop Sunda nya.
3: Lajeng ti Kang Roy di Gunung Sindu. Assalamualaikum, sampurasun abdaun ruhai ngajomantara. Haturan wilujeng wengi Kang Atep sapara kanca. Di antawisna Teh Ajatini sareng Teh Nining. Kanunuju tugas. Salam baktos nepangan kanggo sadayana paniten mugi daramang ka sadayana hatur nuhun. Bade dilajengkeun apa napi kumaha Kang Atep?
0: Ih, jadi itu cobi hawatos.
3: Ti Pak Edi Hadinata.
0: Oh, lu jeung wengi Pak Edi. Mohon tos
3: sampurasun.
0: Rampes.
3: Mugi aja lembar dalam angka sadayana. Anu ngadangukeun teu weleh sanaos kalan-kalan oge. Salah ngetik panginten. Ah, iji deui ti
0: Pak Edi Hadinata nuhun ah.
3: Ti Akinajuan.
0: Oh, Akinajuan.
3: Assalamualaikum. Abdaun ruhai ngajomantara. Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini di meja siar. Pamugi ginanjar ka wilujengan. Sejang ngagupai ka abanana dukat di Pasar Rebo. Ambu Sukayasi, Bapak Haji Suwanda, Mama Nokum kasadayana panditen Abdaun. Pamugi aya dina kaberkahan. Mundut laguna lepaskeun.
0: Lepaskeun.
3: Deunya Kang Atep.
0: Sok
3: mangga. Ti Panur Opik di Pagedangan.
0: Panur Opik Pagedangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sampurasun wilujeng wengi ka Abah Ambu di studio RRI Pro 4 Jakarta. Abdaun ruhai ngajomantara. Abah Ambu punten nembe hadir deui sakitu atuh nuhun. Deui ah hiji deui nya Kang Atep. Tanggung cenah.
0: Sok mangga.
3: Di Aki Kusnadi di Pasar Rebo.
0: Oh, pananana.
3: Assalamualaikum. Ti Abah Nana Dukat bade ngagupai ka Abah Otong, Bapak Sobari, Pak Pikri sareng Teh Ati, Kang Rian sareng Teh Erosna. Ibu Aja Rahmi, Ibu Umi di Pasanggerahan, Mama Sukayasi, Mama Nenti, Teh Neni di Anggraeni di Tanjung Priuk, Mama Yati, sakitu heula tong lami oge. Okay. Minggu Payun sasalimpetan.
0: Mohon. Lagu Abah Harasta oge okay. Minggu Payunnya.
3: Cekap Kang Atep.
0: Cekap. Mohon tah kitu. Aina urang kana lagu heula hawatos. Ite pamunutna ti oh Aki Adi hayong lagu Bajidor Sohor abung kena sok inget ka Pak Warman Setiawudi aduh ratusan ribuan jutaan abah Bajidor Sohor pamunutna Aki Adi suantena Mamah Hajah Dijah dilajengkeun kana pamunutna Kang Tatang Suminta di Jalan Buangka. Hoyong laguna teh Lekcom. Ah kitu. Dua langsungnya. Mohon Bajidor Sohor pamunutna Aki Adi sareng Lekcom. Pak Tatang Suminta Jalan Buangka. Hayu ah. Urang ngareng kenek. Mohon urang nukeran duitna. Urang meser naon coba?
3: Oncom.
0: Oncom. Ya, prung jadinya.

0: Aduh, pamugi katampi ku Kang Tatang suminta lekcomna sareng bajidor sohorna ku Akiadi. Awatos ieu tetut mantul nu ti jampang tengah nelepon abi bade nelepon tadi pas lagu sok cobi. Halo Afdaun lujeng wengi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awat pasti.
1: Abdaun ruhai ngagembrai ngajomantara.
0: Atuh aya nama bunga selebetnya.
1: Parang radio na.
0: Laki? Nya, mohon gitu.
1: Tadi mau lepat di harapan radio, harapan radio bareng
0: ieu. Minum teh. Tangke mau pam ieu teh tebih ti radio, jeunten moal diaradu nya.
1: Kang Arep, aduh hatur nuhun nya. Kamari teh tina info teh mah. Kapunten ku abdi di ieu di iya, di nanti di WA jam 2 segan teh nya keur menuju bade ieu. Segan teh pina parah mah. Nungka opat nang gitu ya.
0: Mohon
1: cantiknya. Nah gitu. Up daun ruhai ngagebrai ngajau mantara. Ha ha ha ha ha ha ha. Aduh tadi teka iya nya. Ka Bita ya ku suantena ibu eta. Wajah Nining ya.
0: Ah wajah Nining sedang wajah Nining.
1: Iya.
0: Dua nana gitu uh-huh. Da iya ma. Karuhun.
1: Ya kena ke pami iya ma ayah. Rezeki orang ya diangker ku abdi ka dia ka bumi ka
2: jampangnya siap.
0: Gitu atuh dua-duana ge ieu teh sami teh Tini teh Nining oke.
1: Eta mah geuning dina jadi pong lebet kana eta lebet kana kan lengkungan lebet
0: kana. Insyaallah
1: amin. Tah bare bare ya bare nyuman kan kawi mah ka ngom ngepayun mah solontongan.
2: Solontongan.
1: Tah solontongannya. Tah pami ieu mah Kang Oya. Nun Kang Amerika pai nama pamini Kang nu di radio nama Kang sadayana kru we RRI nya. Terus di Kang Kabah Opa.
0: GSA nya
1: Sinangka. Mingguan Pak Andi. Pak Opa Panana Dukat. Di Talar we ieu mah Teh Nenti, Teh Neni, Pak Ajo di Cariu.
0: Abah Sobari di Cibung Bulang hilap tah gupanya.
1: Abah Sobari di Cibung Bulang pas kitu di itu Mbak Ming, Kang Ming di
0: Satu Bekasi.
1: Satu Bekasi. Ieu mah bade ya gitu ka ieu menawi monitor ya Kang Mang Ade ya di Jangari ya.
0: Oh, Jangari nya Cianjur nya.
1: Abdi aya pamengan anjing mah jantan gadinya si Ganat teh. Ieu keun we tutut mah TF keun kana ieu kana beus
0: kitu. Aduh.
1: Tos deui Kang ka ibu juru kawih ya si Bola ya di si Bentang Pareang.
0: Di
1: Jalan Pareang. Iya, menawi monitor ya, tapi bikin tuh nanti Pak Eko gitu ya.
0: Si bolanya.
1: Kak Iwanya dibengketkan ya kasadayana, we. Dikumkan kasadayana. Atur nuhun, terus nyenggol ke Pak Eko gitu ya.
0: Aduh.
1: Kita beli ayah di batur yang membadai iya. Ya, dijingin terima kirinya gitu. Atur nuhun kasadayana ya.
0: Makasih.
1: Abdaun ruhai ngebrai ngajau mantara. Ha ha. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah Eko jampang tengah tutut mantul tul rek ngundang Teh Nining jeung Teh Tini cenah lamun hajat nikahkeun Nini na di sapengkeureun Abah Eko mudah-mudahan masih kena aya nu manco nya di 021 350 4510 0812 112 4928. Geningan setengah 12 menit tos tatahar na sadayana. Atuh ngaturkeun nuhun ieu kanggo ka para panitia sadayana utamina. Ieu teh lagu teh aya nya pamunuti Bapak Gogom ge hoyong gadis Subang tapi keun dipaerkeun nya. Tadi asa tos. Kemargi Pak Gogom teh nyuhunkeun oge aya nya laguna tadi naon tadi teh kemaros geureun. Kelas Abah Jamin oge rajet hate. Tadi hoyong lagu Kemang Rosberi
2: uninya.
0: Amin. Aya oge Pak Jojo Cipinang hoyong lagu Talaga Remis. Teras Abah Sobari hayang dasar jodoh. Teras oke okay, Bapak Warman Setio Budi Satya Setia Budi hoyong hayam ngupu. Teras oke okay, ieu Ibu Ati sareng papikirnya. Hoyong Garut Kota Intan. Aya oge okay, hoyong saguling desa.
2: Pak Eko
0: saguling. Tapi Pak Eko mah dana bet tadinya. Saguling. Kumaha saguling urang-urang saguling. Aduh. Sawen utas lebet teh tadi teh nular lebet teh coba teh tini. Hawatos hatur nuhun. Sok cobi anu WA anu telepon. Tataan.
2: Ti Abah Kusnadi.
0: Aya Abah.
2: Mohon aya.
0: Satur nuhun. Aki Adi nuhun.
2: Abah Toto.
0: Nuhun.
2: Abah Agus Rasta.
0: Teras, oke.
2: Kang Masdi di Kampung Jahat. Pak Anda di Tangerang.
0: Pak Anda di Cipicung Tangerang. Oh, Pak Anda Tangerang ya.
2: Mohon. Aya Pak Eyon di Rusiana.
0: Di Ciamis.
2: Aya Pak Herman Ganesa, Parung Panjang. Oge aya Pak Eko.
0: Pak Eko Jambang Tengah. Teras.
2: Pak Otong Gunung Sindur. Aya Pak Endang Cipenjo.
0: Atur nuhun tos teleponnya.
2: Pak Jamin Gunung Mulia.
0: Teras.
2: Pak Gogom Bogor.
0: Bogor.
2: Banana Dukat Pasarbo. Aki Yadi di Jonggol. Pak Haji Suwanda Maja.
0: Teras.
2: Kong Dani
0: Kemayoran. Kong Dani di Kemayoran.
2: Aya Pak Sadit Baso. Teras aya Kang Rian.
0: Kang Rian.
2: Gunung Sindur. Sarang Kang Tatang Suminta.
0: Mohon tos telepon tehnya. Sadin tos telepon
2: teh.
0: Mamah Maya.
2: Mohon Cibubulan. Pak Guru M. Dimyati sarang Bu Iyamna.
0: Bu Iyamna Sepak Nangka.
2: Aki Gayul, Aki Gaul di Desa Kota Batu. Mohon. Sarang Kang Aep Saipudin Karacak, Pak Edi Dinata. Aki Nazwan. Pak Nur Opik Pagenangan, Akina sarang Pak Eko.
0: Pak Eko Jambang Tengahnya tuh seueur di jumlah jam geus jadi sabaraha rebu.
2: Aya 20 salapan.
0: 20 salapan Kang Ate. Mohon atur nuhun kanggo para panitia sadayana anu manco teras kalangkungan Pro 4 RRI di Jakarta punten anu mundut lagu bilih kudu teh kagoengkeun. Biasa sok kaselap-selap masalah namanya. Eta teh pamitos kaselap-selap bingung terus tidur mingguan padahal aya oge nu terus digorolongkeun pas teu nuju monitor. Tapi upami Pak Agus Rasta mah selalu monitor lamun protes upami teh kagorolongkeun. Kamari aya kaselapkeun. Ih, kasiarna geuning ka bajong. Tah ayeuna urang pungkas sabaraha lagunya tiasa opatnya atau nanti lima aya dasar jodoh heula ya nomor 6 Mas Fikri itu pamundutna ti Abah Sobari satosna dasar jodoh urang lajengkeun karena talaga remis
2: Jojo
0: Pak Jojo Cipinang diterasin karena ayam ngupuknya Pak Warman Setia Budi nomor 10 nya tak upami aya waktu skene nembe karena
2: awet rajet
0: ti
2: Abah Ming.
0: Abah Ming setu gitu bekasih. Upami aya waktu skene Garut Kota Intan nya. Papi Kris sareng Bu Ati siapnya disiapkeun tuh. Itu kanggo mingguan payung ini parantos aya 13 nya. Tuh geningannya greg paniten teh satia sadaya. Teu karaos urang macang krama di Jomantara Kang Atep Gunawan diserenganku
2: Teh Tini Suwarti
0: diserenganku
2: Teh Nining Yuningsih
0: sareng Mas Fikri sejalu mungsur di Jomantara. Walagri lemah cai.
2: Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Permios.

0: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna-Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut-Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

tepat dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Selasa 21 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

94,8 Bromata FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Rabu 22 Juli 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi ya di Kabar Jakarta pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari, SAG MSOS. Kita akan membahas tema meraih derajat takwa. Ya, Abang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Bang Fahmi Adimara, SKM MKKK, Founder Local Guides Indonesia. Ya, temanya adalah Google Maps for Social Goods, yaitu yang jadi tema kita.

kita. Nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Pub bisa ikutin obrolan komunitas selengkapnya. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Pok di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Gigi dengan menyebut nama Allah dan dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 61 sampai dengan 64 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 61 sampai dengan 64.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bo, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Abang Bo yang mau bertanya, silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah meraih derajat takwa. Assalamualaikum Ustazah Linda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bu Ustazah?
5: Alhamdulillah sehat. Tuhari gimana?
4: Insyaallah sehat. Alhamdulillah, insyaallah.
5: Alhamdulillah.
4: Ya, hari ini tema kita adalah meraih derajat takwa. Ini takwa salah satu yang sering kita dengar di kajian-kajian gitu ya, menunjukkan ukuran seseorang yang Islamnya sudah baik adalah orang yang bertakwa gitu. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang akan masuk surga dan lain sebagainya. Tapi kadang orang awam ya, yang mungkin jarang datang ke kajian atau bahkan sering datang ke kajian tapi dirinya sendiri juga sebenarnya nggak terlalu paham apa sih sebenarnya takwa, karena diukurnya hanya pada yang penting sholat lima waktunya nggak bolong, yang penting pada saat bulan Ramadan puasanya juga nggak bolong, sedekah ya kan, bayar zakat dan sebagainya, sebatas itu aja gitu, sebatas pada ibadah-ibadah yang memang umum dilakukan oleh masyarakat gitu ya sebagai seorang Islam. Nah, tapi hakikat sebenarnya dari ketakwaan dalam konteks kehidupan kita tuh apa sih, dan kenapa kemudian takwa tuh jadi derajat tertinggi bagi seorang muslim nih? Silakan Ustazah Linda.
5: Iya, baik. Terima kasih Bang Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bang Arif dan seluruh kru RRI Pro 4, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam naungan ridhonya Allah, tambah sukses, tambah berkah, dan mudah-mudahan bertambah juga apa namanya kesempatan untuk selalu meraih derajat takwa di sisi Allah. Serta seluruh pendengar dimanapun berada, Abang Empok mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik dan selalu sehat walafiat sehingga bisa menjalankan semua aktivitas dengan lancar. Bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita semua masih diberikan karunia dan anugerah yang tidak terhingga sehingga bisa bertemu lagi di dalam program acara Hikmah Pagi RRI Perempat Jakarta. Mudah-mudahan acara ini terus berkesinambungan sehingga Amin. Bisa menebar dakwah dan bermanfaat Amin. Untuk seluruh umat yang mendengarkan. Amin. Salawat ma'al salam tidak lupa kita sanjungkan kehariban junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Abang Empo pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa definisi pengertian takwa yang telah dirumuskan oleh para ulama, diantaranya yang sangat populer adalah intisalu awa'i'au amrillahi wajtinabu nawahi. Jadi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya itu adalah definisi dari takwa. Nah, sebagian ulama yang lain merumuskan bahwa takwa adalah menjaga diri dari hal yang akan mengundang dan mendatangkan murka serta siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam pengertian lain, takwa juga menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa takwa juga berarti tata krama atau tata cara kita dalam menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa dalam hal ini adalah berarti ketaatan, kemudian keikhlasan dari kita menjauhkan hal-hal yang perbuatan yang tidak baik, menjauhkan diri dari maksiat. Kemudian ada pula yang mengatakan takwa adalah mentaati hukum-hukum Allah dan berlindung kepada Allah dari melakukan pelanggaran dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 24 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu beriman kepada yang gaib. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 percaya kepada yang gaib berarti meyakini akan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh kasat mata atau panca indera mata kita. Keyakinan ini didasarkan pada dalil yang menunjukkan adanya sesuatu yang gaib, seperti adanya Allah, adanya malaikat, hari akhirat, surga, neraka, adanya setan yang tidak bisa kita lihat, itu juga termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu yang kedua adalah tingkatan yang selanjutnya, kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu yang fardu itu tepat pada waktunya, sesuai dengan hadis Rasulullah, as-salatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Nah, jika kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya sesuai dengan syarat, rukun, dan adab-adabnya sholat, maka itu juga termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Lalu selanjutnya menafkahkan rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi rizki yang kita dapatkan bukan hanya untuk kebutuhan, tapi juga kita keluarkan untuk sedekah-sedekah. Ada sedekah jariah, ada sedekah-sedekah yang kita salurkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Ini juga termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Lalu yang selanjutnya adalah senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang apabila kita baca sejatinya ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang dialog kepada Allah. Kita lagi ngobrol kepada Allah, kita lagi curhat sama Allah. Dan disitulah Allah memberikan penjelasan kepada kita, pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah apabila kita bukan hanya membaca, tapi juga memahami maknanya, lalu kemudian mengamalkannya, dan kita mencari ilmu bagaimana tafsir dari Al-Quran tersebut. Nah, jadi selanjutnya setelah kita beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat tepat waktu, lalu memberikan nafkah atau rizki kita, mensedekahkan rizki kita. Kemudian membaca Al-Quran dengan dawam. Yang terakhir adalah tingkatan di mana kita beriman kepada yaumil akhir. Karena yaumil akhir itu datangnya kita tidak tahu kapan, tapi itu benar dan pasti akan datang. Kita tinggal menunggu waktunya saja. Jadi apabila kita perhatikan rumusan dari definisi takwa tersebut, sifat-sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang di mana yang selalu mendahulukan Allah dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Bahkan Allah telah memberikan ketetapan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Jadi karena setiap orang yang beriman sangat mungkin untuk mendapatkan derajat takwa, asal kita mau berusaha mencari ilmu bagaimana dapat mencapai kedudukan takwa. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di dunia ini tidak ada sia-sia. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang benar-benar mencapai derajat tingkatan yang paling tinggi. Karena Allah tidak pernah melihat rupa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sehingga di sini Allah tidak melihat rupa kita, bentuk badan kita, tapi yang Allah lihat adalah amal-amal kita, ibadah-ibadah kita. Nah, inilah yang bisa memasukkan kita ke dalam kategori takwa di sisi Allah. Dan Allah juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat 5, "Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayi'atihi wa yu'azzim lahu ajran." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, istilahnya dia akan mengampuni dia, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Sehingga di sini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita tuju adalah hanya Allah. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, hanya Allah saja yang kita tuju, jadi enggak mengharapkan yang lain. Itulah yang disebutkan dengan innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Apabila kita semua perbuatan kita yang kita lakukan itu semua hanya mengharapkan ridha Allah, jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa sudah Allah sediakan jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan dan surga yang sangat tinggi. Demikian Bang Arif.
4: Baik.
5: Mungkin ada yang mau ditanyakan.
4: Baik, terima kasih Ustazah Linda untuk penjelasannya. Ya, kalau kita bicara mengenai takwa ya, kita juga bisa menilai, bisa melihat sendiri ya ciri-ciri atau indikatornya bahwa seseorang sudah mulai mencapai derajat takwa dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ustazah Linda juga sudah menjelaskan gitu. Nah, tapi ini kalau misalnya kita lihat di media sosial ya Ustazah, banyak orang yang kita lihat di depan kamera alim, di depan kamera santun, di depan kamera suka bersedekah, suka menolong orang, tapi nyatanya cerita dari orang-orang di sekitarnya yang tidak terekam kamera jauh panggang dari api istilahnya ya gitu ya, berkebalikan gitu dengan yang ditampakkan di media sosial. Nah, ini bagaimana Bu Ustazah?
5: Iya, jadi kalau orang yang seperti ini jelas-jelas dia termasuk orang yang takwa gitu kan. Karena kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan apa penjelasan dalam sabdanya tadi yang saya sebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajah atau rupa kita, bentuk badan kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati kita. Jadi kita melakukan perbuatan amal ibadah dan lain sebagainya hanya untuk expose, hanya untuk apa namanya pamer ya dan lain sebagainya, di sisi Allah itu tidak ada nilainya sama sekali dan baik, itu bukan termasuk dalam kategori orang yang bertakwa.
4: Baik, ya. Itu ya. Jadi emang artinya supaya selaras apa yang terlihat di depan mata orang dengan apa yang tidak terlihat gitu ya. Jangan sampai itu hanya sekedar pencitraan aja atau branding aja gitu. Yeah. Supaya dapat endorse gitu ya, supaya dapat apa iklan apalah segala macam gitu. Yang tujuannya lagi-lagi adalah sebenarnya duniawi gitu. Ya kan? Yeah. Nah, baik gitu dia. Jangan sampai nanti kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya duniawiah atau hanya yang terlihat di layar handphone kita aja gitu ya Bang Po, tanpa kita tahu apa yang ada di belakangnya gitu. Karena sering juga kita melihat di media sosial ada tokoh ya, ada selebritas lah ke orang-orang baik, suka ngebantu dan sebagainya, tapi ke karyawan sendiri zolim gitu, ke asistennya sendiri kadang juga kesejahteraannya nggak dipikirkan gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke orang lain dulu, ke orang yang dekat aja dulu gitu ya. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berucap kepada orang-orang yang terdekat sama dia, disitulah sebenarnya bentuk aslinya gitu ya, kita bisa menilai. Karena ini juga terjadi nih, pernah lah sebuah cerita gitu saya dengar dari seorang jemaah ya, ketika dia mengundang salah satu pemuka agama untuk berdakwah di tempatnya dia, karena terkenal di televisi dan lain sebagainya, di media sosial juga kontennya sepertinya santun, baik gitu ya, lucu. Begitu ketika mau mengundang, ternyata beda ya sama yang di TV ya, beda ya. Kalau di TV kelihatannya kayaknya baik gitu ya, santun, ternyata sombong orangnya gitu ya. Mau diundang syaratnya banyak banget gitu, udah kayak artis penyanyi gitu ya. Akhirnya enggak jadi ustazah gitu. Ini cerita dari seseorang teman lah, mengundang salah satu pendakwah gitu akhirnya karena syaratnya justru memberatkan, akhirnya udahlah enggak jadilah, kita cari ustaz yang lokal aja deh katanya gitu. Oke. Nah, ini ngomongin soal tahapan atau langkah ya bagi seorang hamba untuk bisa konsisten. Ini yang sulit kan istiqomahnya ini untuk bisa bertakwa.
5: Betul.
4: Ya, kadang momentum-momentum kayak Ramadan meningkatkan ketakwaan bisa gitu ya. Buat seorang laki-laki ya minimal seminggu sekali tiap hari Jumat dicas deh gitu ya ketakwaannya gitu ya. Tiap dengerin khotbah Jumat. Atau ibu-ibu misalnya seminggu sekali tiap Sabtu pagi ke majelis taklim misalnya gitu ya. Atau minggu pagi biasanya gitu tuh jadwalnya ibu-ibu tuh kalau majelis taklim. Nah yang sulit ini biasanya yang usia-usia tanggung nih ya. Yang dibilang anak-anak udah bukan tapi dewasa juga belum gitu. Ini kan yang kadang gampang terpengaruh sama lingkungan, sampai ketika ada di titik dia ditangkap polisi gara-gara tawuran, amit-amit kena narkoba gitu ya, atau balap liar dan lain sebagainya lah gitu ya, kegiatan-kegiatan yang negatif yang menjurusnya kepada kriminal. Nah, gimana kita nih mengajarkan anak-anak ini supaya konsisten ya, supaya istiqomah itu dalam meraih ketakwaan? Kan tentu yang namanya anak meniru bagaimana orang tuanya nih Bu Ustazah.
5: Iya, jadi untuk menjadi mendidik anak-anak kita, generasi penerus menjadi orang-orang yang istiqomah, tentu saja kita harus mendidik diri kita sendiri. Karena dakwah itu kan bukan hanya bil lisan, tapi juga bil hal. Bukan hanya kita perintah-perintah, tapi juga harus menjadi kedua hasanah. Sehingga apabila kita ingin generasi kita menjadi generasi yang sesuai dengan harapan, generasi yang istiqomah sampai derajat takwa, meraih apa namanya ketingkatan takwa, kitanya dulu gitu. Balik lagi ke kita, karena memang kalau dalam ilmu parenting aja, itu yang namanya pendidikan kepada anak, kita nggak hanya harus perintah-perintah, suruh sholat, suruh ini, suruh ngaji gitu kan. Tapi kitanya dulu. Jadi balik lagi, ketika ada generasi muda atau anak-anak yang gagal, itu harus koreksinya adalah kita yang dikoreksi. Kita udah benar belum nih memberikan pengajarannya kepada mereka? Kita udah benar belum ngasih contohnya? Karena juga berdasarkan pengalaman dari Rasulullah, Rasulullah sendiri bukan hanya berkata, bersabda, atau nyuruh-nyuruh, tapi beliau memerintah juga mencontohkan. Karena beliau kan uswatun hasanah terbaik buat kita. Seperti itu. Jadi jika ingin generasi kita menjadi generasi yang istiqomah, kita dulu yang istiqomah gitu. Jika ingin menjadi seorang pendakwah yang diikuti atau di Kalau saya sih nggak kepengen dikagumi ya. Saya inginnya cuma ya semua yang Allah sampaikan itu melalui apa yang saya sampaikan. Kita ini hanya perantara gitu. Dan kitanya dulu yang koreksi diri, kitanya dulu yang lagi-lagi istighfar lagi-lagi kita harus perbaiki diri sehingga dengan seperti itu kita bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita terutama khususnya gitu ya, dan bisa menjadi contoh yang baik buat jamaah kita, buat generasi muda, sehingga mereka nggak melihat frame yang hanya innya aja, bungkusannya aja gitu, tapi mereka juga melihat kualitas pribadi kita sendiri. Sehingga anak-anak ini memang anak-anak generasi muda memang harus khusus kita bina agar mereka ke depan menjadi orang-orang yang enggak hanya apa sekarang kan cuman kelihatan wajahnya doang, apa, bungkusannya doang bagus-bagus, yeah. Ternyata dalamnya enggak. Nah, ini harus kita bentuk dari keluarga, dari tingkatan keluarga terkecil. Anak-anak kita berikan contoh terbaik. Sehingga di luar mereka juga bisa melakukan yang sudah dilakukan di dalam keluarga. Seperti itu, Bang Arief.
4: Baik, Masya Allah. Luar biasa ya. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Jakarta Barat nih, Bu Ustazah. Bagaimana jika kita membaca Al-Quran tapi kita belum tahu artinya? Apakah kita disebut berdialog dengan Allah sementara bahasa yang kita gunakan juga kita nggak tahu artinya? Nah, apakah berdialog ini kalau misalnya kita belum ngerti apa yang kita baca, apa juga disebut sebagai berdialog nih, Bu Ustazah? Bagaimana nih pertanyaannya?
5: Iya. Satu-satunya amaliyah yang paling banyak pahalanya itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu satu huruf Allah berikan pahala, 10 pahala kebaikan buat kita. Jadi Al-Quran itu bukan karena dia bahasanya bahasa Arab nih, kita nggak dibilang nggak dialog. Jadi Al-Quran itu memang bukan bahasa Arab sebenarnya. Itu bahasanya bahasa Allah.
4: Bahasa,
5: gitu.
4: Bahasa Allah,
5: dan
4: betul.
5: Dan itu, ya, itu bahasanya memang bahasa yang sangat tinggi ininya. Kalau dari segi tingkatan bahasa, kalau bahasa Jawa itu kan ada Kromo, Inggil, itu paling tinggi kan tingkatan. Nah, ketika kita baca Quran, itu kenapa dibilang kita dialog sama Allah? Karena di situ kita, walaupun kita nggak paham artinya, tapi kita sudah bisa membaca, belajar membacanya dulu, kemudian kita baca dengan bacaan yang benar, dengan tartil gitu. Itu memang sejatinya kita lagi dialog sama Allah, kita lagi ngobrol sama Allah. Dengan kita sering membaca Al-Quran, tiap hari kita membaca Al-Quran, itu sama dengan kita menjaga bacaan Quran kita, maka nanti di bukan hanya di dunia, kita pun akan dijaga oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tartil, waratilil Quran, tartila gitu ya, membaca Al-Quran dengan tartil, maka jaminannya itu Allah yang akan menjaga dia. Karena Al-Quran itu walaupun diusik-usik gitu ya, ada satu fathah aja yang tiba-tiba berubah jadi kasroh. Itu akan cepat ketahuan. Karena yang menjaga Al-Quran bukan hanya kita nih manusia, tapi malaikat juga menjaga kemurnian Al-Quran. Kalau misalnya kita nggak ngerti nih bahasa Al-Quran, di situ nanti Allah yang akan memberikan kita pemahaman sedikit demi sedikit kalau kita rutin baca Al-Quran tiap hari. Apalagi kita punya amalan-amalan. Misalnya kayak tiap hari kita, tiap pagi baca surat Yasin, kemudian abis duha baca waqiah, dan kita baca minimal satu hari itu 2 lembar atau bahkan 1 juz. Maka di situ Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita karena kita terus-terusan membaca Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, Allah berikan kemuliaan. Tapi apabila kita tidak mampu menghafal, tapi terus membaca setiap hari, maka Allah pun akan memberikan kemuliaan. Jadi jangan sampai merasa, oh saya belum paham nih dengan bacaan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Nah, jika kita terus mendawamkan istiqomah setiap hari membaca Al-Quran, maka Allah lah yang akan memberikan pemahaman.
4: Amin.
5: Seperti itu, Bang Ari.
4: Amin. Ya, itu dia. Bahkan saya sempat mendengar cerita bahwa pernah gitu ya, dalam satu masa para penyair, para pujangga di Arab Saudi sana ya, di Jazirah Arab terutama ya, diminta untuk menuliskan syair, menuliskan kalimat-kalimat indah yang bisa menandingi Al-Quran. Ternyata bahkan para penyair hebat-hebat sekalipun itu juga mereka gak sanggup membuat kalimat ya. Seindah kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Makanya seperti tadi Ustazah ya, bilang, bukan bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran gitu. Karena ya memang sih orang Arab ngomongnya seperti orang lagi berdoa gitu kalau lagi ngomong gitu ya. Tapi itu adalah dua hal yang berbeda. Baik, jadi gak usah khawatir ya. Kalau misalnya kita belum tahu artinya, Allah nanti yang akan menuntun kita insyaallah. Amin.
5: Iya betul.
4: Ya ini ada lagi nih Bu Siti Maisaro di Kalianyar, Jakarta Barat nih Bu Ustazah. Mau bertanya. Selama suami saya sedang sakit Bu Ustazah, dan selama itu juga saya yang merawatnya dan saya juga yang mencari nafkah selama beberapa tahun ini. Apakah perbuatan saya ini dibilang orang yang bertakwa? Itu, tolong pencerahannya Bu Ustazah, karena kalau bukan saya yang membantu suami saya, kita nggak bisa berharap lagi kepada orang lain Bu Ustazah, gimana?
5: Ya. Ini ya, jadi temanya jadi beda ini kan.
4: Tapi dia ya, pengen nanya kan, apakah ini juga termasuk perbuatan yang tergolong orang-orang yang bertakwa nih Bu Ustazah?
5: Iya. Jadi ketika kondisi suami sakit, dia tidak bisa memberikan nafkah ya, karena ketidakmampuannya dia, karena kondisi. Terus istri yang udah ngurusin suami gitu kan. Terus istri yang memberikan nafkah. Itu nilainya di sisi Allah. Sebenarnya istri itu tidak berkewajiban memberi nafkah keluarga. Tapi kalau kondisi seperti itu dan istri ngambil alih istilahnya ya, ambil alih fungsi suaminya yang sebagai pemberi nafkah, itu nafkah yang istri berikan kepada keluarganya dinilai oleh Allah sebagai sedekah terbaik. Jadi nggak usah apa namanya merasa. Kadang-kadang kan juga kalau kayak gitu nih, ini saya nih sebagai derajatnya udah sebagai apa nih? Jadi nggak usah yang terlalu apa ya mengharapkan yang lain, udah harapkan ridho Allah saja. Karena memang itu sedekah terbaik bagi seorang istri. Bukan hanya sebenarnya gini, dalam hal kejadian rumah tangga, suami itu kadang-kadang dia nggak sakit pun kadang-kadang suka ada yang lalai dengan memberikan nafkah sama keluarga. Dan ketika istri mencukupi nafkah keluarga di saat suaminya tidak mampu, itu nilainya sedekah di sisi Allah. Ini bukan berarti istri yang memberikan nafkah, tapi istri memberikan sedekah itu. Jadi nanti Allah yang akan memberikan derajat yang tertinggi itu sama istri yang memberikan sedekah. Jadi bukan nafkah ya, kalau istri itu artinya memberikan sedekah. Nah, sambil ketika suami sakit, ngurusin suami sakit, kita doakan suami biar cepat sehat. Sambil didoakan supaya suami cepat sehat dan supaya bisa berfungsi lagi untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Karena doa istri buat suami itu kan mustajab. Insya Allah diijabah sama Allah.
4: Amin.
5: Jadi jangan terus-terusan, biarin aja deh saya nih yang memberikan nafkah. Bukan nafkah, jadi niatnya adalah bukan memberi nafkah. Niatnya adalah bersedekah dengan sedekah terbaik untuk keluarga. Jadi sebelum kita sedekah sama orang lain, keluarga dulu nih, keluarga dulu kita berikan sedekah terbaik. Jadi niatnya itu, jadi ubah dulu niatnya, maksudnya niatnya jangan nafkah gitu ya, niatnya sedekah terbaik, karena yang wajib memberikan nafkah memang suami, bukan istri seperti itu Bang Arif.
4: Nah, kecuali mungkin dia adalah ibu tunggal tanpa suami ya, atau suami sudah meninggal, itu beda cerita ya Bu Ustazah ya.
5: Iya betul.
4: Iya, ini luar biasa ya, Masya Allah. Ini mengingatkan kita juga nih buat para istri ya, lagi-lagi nih para istri juga sebagai pengingat, kalau ingin hidup lebih baik, rumah tangganya tercukupi, doakan suami biar diberikan kesehatan, doakan suami diberikan pekerjaan yang layak, doakan suami juga dibayar yang layak atas kerja kerasnya gitu. Semoga dengan begitu segala hal yang selama ini terasa kurang, Allah cukupi. Yang selama ini terasa tidak lengkap, Allah lengkapi insya Allah. Terima kasih Ustadz Arif. Baik Bu Ustazah, dari kajian kita pagi hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dan mungkin apa pesan kepada Abang Po supaya kita tetap bisa istiqomah menjaga ketakwaan kita, dan mungkin juga apa janji Allah, hadiah terbaik yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa baik di dunia maupun juga di akhirat nih Bu Ustaz.
5: Baik, baik Bang Arif dan seluruh pendengar dimanapun berada. Jadi apabila kita ingin menjadi orang yang menggapai tingkatan takwa sehingga amaliah kita yang kita lakukan itu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah adalah jalankan seluruh syariat dengan benar, kemudian jalankan seluruh syariat Allah itu dengan istiqomah, berkelanjutan, dawam, dan walaupun sedikit tapi dilaksanakan rutin, kontinu setiap hari. Dan satu hal yang paling penting adalah perbaiki niatnya, karena di dalam ibadah kita Allah itu hanya menilai niat kita. Innamal a'malu binniyat. Apabila kita ingin mencapai tingkatan takwa, kita harus yakin bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu hanyalah orang-orang yang takwa. Dan kita harus ingat juga bahwa Allah itu tidak melihat luar dari sisi kita, dari tubuh kita, wajah kita, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kita yang benar-benar ikhlas menjalankan segala sesuatu hanya mengharapkan ridha Allah. Karena sekali lagi dunia ini hanya fana, hanya sementara, sehingga yang kita lakukan ini bukan dibalas di dunia, tapi nanti akan dibalas oleh Allah. Ganjarannya semua akan diberikan kepada kita di akhirat nanti ketika kita sudah tidak hidup di dunia. Jadi selama di dunia, jadikanlah ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikan dunia ini sebagai ladang kita untuk mencapai ketinggian takwa dan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu bisa menjalankan seluruh perintah Allah dalam kondisi yang terbaik.
4: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Linda untuk waktunya. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Bu Ustazah.
5: Insyaallah. Amin. Bang Arif juga sehat
4: amin,
5: terus.
4: Amin. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendam baca liamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi. Merindu rahmatmu yang suci.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Ali Kuitang. Tidak ada warga Jakarta yang tidak mengenal nama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Beliau lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang. Dilahirkan di Jakarta 20 April 1870 dan wafat pada 13 Oktober 1968 di Jakarta, beliau menyebarkan dakwah Islam, mendirikan Majelis Taklim Kuitang yang juga menjadi cikal bakal bagi organisasi Islam lainnya di Jakarta. Majelis Taklim Kuitang mengajarkan ajaran Islam yang berlandaskan tauhid, kemurnian iman, solidaritas sosial, dan nilai-nilai keluhuran budi atau akhlakul karimah. Dalam kegiatan dakwahnya, Habib Ali Kuitang menganjurkan kepada masyarakat agar senantiasa melatih kebersihan jiwa melalui tasawuf. Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian, hasad, dengki, ghibah, ataupun fitnah. Sebaliknya, beliau mengembangkan tradisi Ahlul Bait yang menunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak setiap manusia tanpa membedakan status sosial. Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Habib Ali Kuitang meninggalkan legasi yang berharga bagi dunia Islam melalui kitab yang ditulisnya semasa hidup. Kitab-kitab beliau masih dipakai sebagai rujukan bagi ulama kalangan tradisionalis. Di antaranya adalah Al-Azhar Al-Wardiyah fi Asyurah An-Nabawiyah dan Ad-Durar fi As-Salawat ala Khair Al-Bariyah. Makam beliau sering diziarahi umat Islam, terutama ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pada 25 Ramadan.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Pok, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan masyarakat agar bersama-sama mencegah resiko kebakaran di Jakarta, terutama di kawasan padat penduduk seperti di Tambora, Jakarta Barat. Imbauan ini disampaikan mengingat adanya perakiraan dari BMKG terkait potensi kemarau panjang. Menurut Pramono, musim kemarau panjang ini meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Karena itu, Pemprov Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta juga sudah mengintensifkan sosialisasi pencegahan kebakaran, salah satunya melalui penyediaan alat pemadam api ringan atau APAR di setiap RW. Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan menyosialisasikan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga kawasan dari bencana kebakaran. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Kementerian Dalam Negeri menggelar apel Gerakan Indonesia Asri di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal ZA mengatakan, gerakan ini bertujuan mendorong pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi seluruh pemerintah daerah. Usai apel, ribuan peserta mengikuti aksi bersih-bersih kawasan pesisir sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Rabu 22 Juli 2026 ya, yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, Abang Po. Ya, nah ngomongin soal aktivitas hari-hari, ada yang minggu-minggu ini udah disibukkan dengan urusan ngantar anak sekolah ya, karena masa MPLS-nya udah selesai kemarin. Hari ini anak-anak udah pada mulai sekolah normal nih dari hari Senin kemarin ya. Ada yang juga masih pakai seragam TK padahal udah SD. Ada yang masih pakai baju SD padahal udah SMA, udah SMP. Kalau SMA kayaknya enggak mungkin ya. Udah SMP gitu. Tapi ya gimana mau gimana lagi, mungkin kondisi ekonominya juga enggak memungkinkan ya buat beli seragam baru, nunggu nanti deh ya gajian gitu. Gajian masih berapa lama nih? Masih semingguan lagi. 2 minggu dah kurang lebih ya. Sabar-sabar aja deh itu. Ada yang juga mungkin pakai baju lungsuran dari kakak-kakaknya gitu. Karena daripada beli baru kan sayang gitu kan. Udahlah pakai lungsuran aja deh ya. Yang penting masih bagus nih bajunya, masih pantas dipakainya gitu kan. Enggak apa-apa dah daripada kagak gitu. Ada yang mungkin juga lagi prihatin karena bangunan sekolahnya ternyata mengalami kerusakan tapi belum ada tindakan untuk perbaikan. Nah, yang kayak gini-gini nih Abang Po nih. Karena ini juga terjadi ternyata di Jakarta ya. Di salah satu SD negeri, bayangin SD negeri di Jakarta yang adanya di Jakarta Selatan lagi. Yang katanya daerah paling gaul, daerah paling keren, daerah paling pokoknya sih paling-paling dah ya. Gitu ya. Nah, ini Abang Po, bangunan SD negeri di Kebayoran Lama Jakarta Selatan ya. Kebayoran Lama Selatan 09 gitu ya di Jakarta Selatan. Ambruk udah dari 2 tahun yang lalu tapi belum diperbaikin. Akhirnya para siswanya terpaksa numpang belajar di sekolah lain. Ya. Bangunan SD negeri ini roboh dari bulan November 2024. Gedung sekolah ini juga tampak dibiarkan terbengkalai tanpa ada tanda-tanda perbaikan selama 2 tahun terakhir. Kemana aja sih? Kok 2 tahun gak diperbaikin? Nah, penampakan bangunan sekolah ini terlihat memprihatinkan Abang Po. Besi-besi penyangga atap tampak melintir dan juga saling bertumpuk yang gak beraturan. Genting-gentingnya pecah berserakan di lantai, bercampur dengan puing plafon kayu dan juga buku-buku serta alat tulis yang tertutup debu tebal. Jumlah bangku dan meja belajar juga masih tersusun di posisinya, tapi kondisinya tertimbun reruntuhan atap yang ambruk. Di salah satu sudut dinding yang masih berdiri ini ada beberapa lembar jadwal piket kelas yang masih nempel yang jadi saksi sisa aktivitas siswa sebelum gedung ini ditinggalkan. Meskipun bangunan utamanya udah dikosongin sejak November 2024, kondisi ruang kelas nyaris nggak berubah. Ya, ada 4 ruang kelas atau 1 unit kesehatan sekolah atau UKS yang roboh, Abang Po. Bayangin, 4 ruang kelas dan 1 unit ruang UKS yang roboh. Dan sekarang ini udah nggak terlihat lagi ada aktivitas belajar mengajar di SDN Kebayoran Lama 09. Ratusan siswanya terpaksa menumpang belajar di sekolah tetangga, yaitu di SDN Kebayoran Lama Selatan 11 ya. SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Dan hanya di bagian lorong aja yang berjarak beberapa meter dari reruntuhan yang masih utuh, yang diketahui digunakan sebagai ruang kepala sekolah dan juga administrasi. Robohnya bangunan sekolah ini berdampak kepada proses belajar mengajar tentunya. Sebanyak 200-an siswa terpaksa menumpang di SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 11 yang berada di sebelahnya. Karena kondisi itu kemudian para siswa juga harus masuk sekolah pada siang hari. Ya. Di selain masalah jam sekolah yang gak menentu, Abang Po, jam masuk siang membuat anak-anak juga kehilangan waktu untuk pendidikan agama atau mengaji di sore hari. Ya, ada beberapa anak yang harusnya sore hari itu ada pengajian, ya, belajar ngaji. Sekarang akhirnya jadi jarang ngaji karena ya ngajinya sore biasanya abis asar. Sementara di sekolahnya karena numpang, sekolahnya baru pulang jam 5 sore. Ya, dari jam 1 masuk sampai jam 5 sore baru pulang gitu. Jadi anak-anak tuh sore udah gak punya lagi aktivitas belajar agama ya. Dan belajar juga gak nyaman gitu. Karena belajarnya siang waktunya tidur ngantuk, pulangnya sore. Ya, ini dikeluhkan oleh beberapa orang tua siswa yang Abang Po ya. Dan para orang tua juga berharap bisa adanya perhatian langsung dari Pemprov Jakarta untuk segera bergerak memperbaiki sekolah tersebut ya. Itu dia ya. Jadi emang ini memprihatinkan sekali ya Bang Po. Nah, viralnya bangunan SD di Kebayoran Lama yang roboh ini kemudian juga langsung mendapat perhatian dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mengatakan bahwa Pemprov Jakarta akan melakukan perbaikan. Ya, disampaikan oleh Pramono bahwa pihaknya memastikan bangunan SD negeri yang roboh di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan akan segera diperbaiki. Pramono mengaku baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah videonya viral di media sosial, Abang Po. Pramono mengatakan luasnya wilayah Jakarta membuat tidak semua persoalan di lapangan bisa langsung terpantau. Karena itu, dia mengaku memberikan perhatian khusus terhadap persoalan yang menjadi sorotan publik. Dan dia juga memastikan perbaikan bangunan SD negeri di Kebayoran Lama ini akan segera dilakukan, ya. Dan harapannya tentu dengan begitu semoga bisa diperbaiki ya kasus atau kondisi bangunan dari SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 ini bisa segera tertangani. Ya itu dia Bang Po. Dan bangunan SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh sejak November 2024 ditargetkan percepatan renovasinya akan yang direncanakan mulai masuk tahapan serius pada tahun depan, Abang Po. Jadi mulai tahun depan, dikatakan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Santoso, bahwa saat ini rencana perbaikan sekolah sudah masuk dalam tahap perencanaan anggaran, ya. Dan meski perencanaannya sudah dilakukan dari tahun 2025, secara prosedural pembangunan fisik diusulkan pada 2027, tapi pihaknya berupaya supaya realisasinya ini bisa dilakukan lebih awal dari jadwal yang sudah dirancang sejak lebih dulu gitu ya. Bangunan sekolah yang roboh ini sekarang udah dipasang garis pembatas demi keamanan supaya tidak ada warga, guru maupun siswa yang nekat masuk ke area berbahaya. Dan juga dipastikan puing-puing bangunan yang berserakan di dalam kelas akan segera dibersihkan dalam waktu dekat. Itu dia, Abang Po. Dan ada juga rencana penggabungan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 yang letaknya bersebelahan ya. Itu dia Bang Po ya. Dan rehabilitasi SDN Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 sudah masuk daftar prioritas Pemprov Jakarta. Itu. Nah, ngomongin soal fasilitas, ya ini kan bangunan sekolah ini juga termasuk fasilitas publik. Selain bangunan sekolah masih banyak lagi fasilitas publik lainnya seperti pasar tradisional, terus bangunan puskesmas ya, taman, air petra dan lain sebagainya itu juga termasuk fasilitas publik. Nah, ngelihat apa yang terjadi di SD Negeri di Kebayoran Lama yang udah roboh 2 tahun tapi baru mau dibetulin sekarang ini pas udah viral, Abang Po miris enggak sih ngelihat fenomena ini yang istilahnya kalau enggak viral enggak diurusin gitu ya. Karena ini 2 tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh untuk urusan pendidikan ya Bang Po. Nah, di lingkungan tempat tinggal Abang Po ada gak sih fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan? Ya, ada gak di tempat Abang Po nih fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan ya, rusak, kotor gitu misalnya, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan? Ya, kalau ada ceritain Abang Po di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510, 0812-112-4928. Abang Po, nih di lingkungan tempat tinggal Abang Po ada gak sih fasilitas umum yang kondisinya udah memprihatinkan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan? Ya, apa nunggu viral dulu nih, baru ditanganin, baru ditanggepin, baru diperbaikin? Apa kudu nunggu viral dulu, baru dikasih perhatian sama pemerintah setempat? Ya, kalau ada nih Abang Po, kasih tahu biar semua orang pada tahu sekarang ini nih. Semua orang nih se-Indonesia yang lagi dengerin kita pagi hari ini biar pada tahu kalau di tempatnya Abang Po ada fasilitas umum yang kondisinya udah memprihatinkan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan. Kasih tahu dah ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Mas Untung di Jogja, selamat pagi. Alhamdulillah di tempat saya Bang, pemerintah kota Jogja selalu responsif sehingga kalau fasilitas umum rusak segera diperbaikin. Nah itu dia ya. Terus juga buat siapa nih, Pak Entong Mahrum di Parung, selamat pagi. Pak siapa lagi? Oh, Mpo Sidmai di Kalianyar, selamat pagi juga. Ibu Titi Dewi di Jembatan Musi, selamat pagi. Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Bang Arif, semoga sehat selalu, selamat bertugas, amin. Pak Antong Mahrum juga selamat pagi Bang Arif, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih. Ada Paman Mida di Ciampea Bogor, ada Bang Nur Opik di Pagedangan Tangerang, Aki Najwan di Bojong Nangka Tangerang, Pak Edi Hadinata di Halim, Pak Nana Duka di Pasrebo, ada Bang Roy di Gunung Sindur. Wah, orang Gunung Sindur nih. Roy Rian di Gunung Sindur. Keren banget, udah kayak rocker fotonya. Ada siapa lagi nih? Pak Aif Saipudin di Lewiliang Bogor. Ada siapa ini? Aki Gaul di Desa Kota Batu, Mangga di Kantun. Siap. Ada Pak Edi Otong, Pak Eko di Jampang Tengah Sukabumi, Pak Herman Ganesa di Parung Panjang, ada Pak Anda di Tangerang Selatan, selamat pagi. Ada Uni Linda di Kedoya, ada Aki Yadi di Pondok Gede, ada Abah Engkus di Ciamis, selamat pagi. Ibu Sri Haryatun di Ciledug, Pak Rudi Hadinata di Jakarta Selatan, ada Bang Iskandar di Cibinong, Bang Haris di Kalianyar, Kak Kungjo di Lamandau, Ibu Alma di Citerep Bogor. Iya, yang mau disenggol-senggol dah sekarang ya Abang Po. Sekalian juga nih kita berbagi cerita, mumpung ada momentumnya nih Abang Po, boleh diceritain. Di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po ada gak sih fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan? Nah jadi ini tema ini momentum buat Abang Po ngelaporin juga ya. Siapa tahu para pemangku kepentingan juga denger pagi hari ini, biar segera ditanganin ya. Kayak yang terjadi juga nih di lingkungan ayah Bang Po, semalam tuh di grup RT ada pengumuman begini tulisannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, mohon bantuan Bapak Ibu Ketua RW untuk menginformasikan kepada para Ketua RT dan warga di wilayah masing-masing sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penataan dan pengembalian fungsi jalur hijau Jati Pinggir oleh pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat, akan dilakukan penutupan sementara arus lalu lintas pada Jalan Gili-Gili, Jalan Petamburan 1, Jalan Petamburan 2 pada hari Rabu 22 Juli 2026 hari ini berarti ya, mulai jam 7:30 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Mohon kepada warga agar dapat menyesuaikan waktu perjalanan dan menggunakan jalur alternatif selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Atas perhatian, bantuan, dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih. Ini yang juga ditunggu-tunggu oleh warga ya. Setelah bertahun-tahun jalanan diokupasi oleh para pedagang, yang warga-warga juga sih sebenarnya ya. Pedagangnya juga warga sih. Cuman yang jadi masalah, jalan yang harusnya lega, yang harusnya lebar jadi sempit karena habis ama lapak-lapak warga yang dagang di sepanjang jalan Jati Pinggir itu. Orang jadi kalau mau lalu lalang jadi susah gitu ya. Jalanan jadi macet, padahal jalanan kampung gitu, di dalam yang harusnya lega bisa dilewatin dua arah sama kendaraan, jadi macet karena habis sama itu apa namanya, itulah lapak-lapak warga yang pada dagang gitu, Bang Po. Nah, akhirnya nih ditertibkan. Kita enggak tahu nanti gimana. Ini karena dekat banget sama rumah Ain ya, Bang Po. Emang dari lingkungan rumah Ain yang udah bertahun-tahun emang kayaknya diharapkan untuk bisa ditertibkan gitu. Ya, kita lihatlah nanti bagaimana hasil yang mudah-mudahan baik buat semuanya ya, Bang Po ya. Warga juga sadar bahwa yang dia lakukan itu juga adalah memang melanggar aturan. Memang itu lahan bukan lahan buat jualan, tapi memang lahan jalur hijau ya, yang untuk digunakan untuk jalan gitu, bukan untuk jualan ya. Jalan bukan untuk jualan. Itu dia, Bang Po ya. Nah, kalau di tempatnya Bang Po gimana nih? Ada enggak fasilitas umum yang kondisinya udah memprihatinkan tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan? Ditunggu ya, Bang Po ya. 0812-1124-928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Ini nih, ane demen nih.

0: 92,8 Robot FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Kus di Ranca Bogo, Ciamis, selamat pagi. Ada siapa lagi tadi yang belum kita senggol-senggol nih? Pak Anda tadi udah, ada Uni Linda juga udah ya. Kakung Jo di Lamandau, Bang Nurdi di Bogor, ada Kong Dani di Kemayoran, Bang Ipang di BSD, Bang Indaryono di Serpong, Ibu Ani di Depok, Ibu Wigati di Wonosobo, terus ada Laras di Sambas, Kalimantan Barat ya. Ada lagi Bu Dindin Darmi di Bekasi, Bang Mas Haris Prasetya di Jogja. Terus ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada siapa lagi nih? Pak Karim di Pejaten Barat, selamat pagi juga. Mpok Iren di Tangerang. Ada Ibu Tamin di Limo Depok. Mang Tono di Pondok Gede. Ada Bang Pandi di Kalimantan Tengah. Pak Aan di Surya Kencana, selamat pagi. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Pak Brian yang ada di Bintaro yang lagi di jalan nih. Bisa jam segini Pak Brian lagi di jalan ya. Teh Happy di Ciomas Bogor, selamat pagi Teh Happy. Pak Tatang Suparman di Tangerang. Ada lagi yang ada di Maja. Siapa yang di Maja? Ya lupa. Ya, pokoknya itulah yang di Maja ya. Ada Akhir Rai di Cilduk. Terus ada siapa lagi? Banyak banget ya pokoknya Bang Poya. Kalau ada yang belum disenggol-senggol kirim WhatsApp aja ya ke 0812-1124928 biar kita senggol-senggol pagi hari ini nih. Pak Lutfi di Tajur Halang, selamat pagi. Kang Orik di Jember, selamat pagi juga. Ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran, selamat pagi. Ibu Hayati dan juga Pak Suyat. Ibu Hayati dan juga Pak Mukimin di Surakarta. Ibu Yati Suyanto di Sumur Batu, Kemayoran. Ada Uda Wahyu di Bintaro, Cak Afif di Madura, Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Bang Yayan di Ciracas. Ada siapa lagi? Bang Yogi di Palembang. Ibu Pipin di Ciawi, Mas Bayu di Cibubur, Mpok Asih di Cawang. Ibu Ismawati di Tegal Parang, Pak Tupar yang ada di Yogyakarta, selamat pagi juga. Ada Mpok Rini di Bintaro. Ada Bang Husein Kucek di Tajur Halang sama Pak Edi Baso ya. Iya benar ya, di Lewi Liang. Selamat pagi, kabar Jakarta. Halo. Lah mana suaranya? Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Kita sapa-sapa diem bae nih.
1: Selamat pagi, kabar Jakarta.
0: Oh iya, selamat pagi dah. Kabar Ciledug bagaimana kabarnya? Halo. Halo, iya suaranya hilangan lagi.
1: Suaranya ketinggalan suaranya nih.
0: Suaranya dengerin. Iya, dengerin di handphone emang di handphone emang kagak kedengeran suara saya. Suaranya ketinggalan.
1: Kedengeran sih sedikit.
0: Iya, kan kedengeran sedikit.
1: Iya, di radio ketinggalan suara jauh lama.
0: Oh, gitu. Iya, dengerinnya di ini aja. Di mana namanya? Di telepon aja, jangan di radio. Lama.
1: Oke, di handphone anak dengernya.
0: Iya, makanya. Akhirnya.
1: Akhirnya tuh radionya aja kesini dulu dah.
0: Iya, kalau kagak begitu ntar lama ngobrol kita enggak kelar-kelar.
1: Oh gitu. Iya. Ya, oke, Bang Arif. Sip. Ngomongin apaan nih?
0: Nah, udah kedengeran suara saya nih.
1: Kedengeran.
0: Nah, iya begitu emang udah benar. Ngapain sih dengerin suara sendiri? Di radio ngapain?
1: Ya bukan jadi ini ngomongin apaan Bang Arif?
0: Ini fasilitas umum ya, di tempatnya akhirnya ada enggak fasilitas umum yang kondisinya udah memprihatinkan tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan, ada enggak?
1: Kayaknya ada juga tuh.
0: Apa tuh?
1: Bang Arif, kalau ada pasar malam Bang Arif.
0: Sering banget emang di sono ya pasar malam, macet bukan main dah.
1: Iya, bukan main, jadi kendaraan juga jadinya gimana ya?
0: Iya.
1: Atau mobil muat jadi nggak muat.
0: Nah, itu dia benar. Bagaimana urusannya itu jadi?
1: Pokoknya hampir, Bang Arif, hampir ya pokoknya di sini tiap malam Sabtu tuh.
0: Malam Sabtu apa malam Minggu?
1: Nggak tentu, di mana-mana pindah-pindahan.
0: Oh, pindah-pindah. Gitu. Aduh, ini dia ya.
1: Iya nih, di jalan di sono Bapak hari Minggu ada yang malam Minggu gitu. Mm-hmm. Banyak begitu di sini mah di Cenduk mah orang pasar malam.
0: Mm-hmm. Dan gitu, itu pasti di jalan. Tapi pasar malam kan biasanya di ini ya, di lapangan biasanya.
1: Ya enggak, ini mah di pinggir jalan.
0: Aduh.
1: Pas malam mah beda lagi, lapangan mah beda.
0: Oh, pasar kaget ya, pasar kaget ini ya.
1: Ya gua seminggu sekali, Bang Arif.
0: Di sono sering banget kayak gitu.
1: Iya, sering ya pokoknya. Jadi gimana ya, motor juga
0: jadi macet ya, dah.
1: Ya, namanya juga. Gimana ya namanya orang usaha juga, orang namanya orang usaha gitu, Bang Arif.
0: Iya, benar. Gimana kalau misalnya apa namanya? Kalau orang lewat jadi susah ya.
1: Ya iya, bisa sih pelan-pelan bisa, cuman jadi lama.
0: Iya. Ya udahlah.
1: Iya,
0: sabar. Tapi
1: udah begitu aja.
0: Ya udah kalau gitu dah, ya namanya orang usaha, udah, tapi gimana seenggaknya jangan sampai mengganggu orang lain gitu ya.
1: Iya. Tapi itu aja, tapi yang mungkin ada juga tuh ada apa namanya Bang Arif, yang menggunakan jalan juga aja menggunakan jalan juga harap maklum juga maklum kali.
0: Oh iya lah, ya udahlah bagaimana lagi.
1: Ya udah, oke dah begitu aja Bang Arif ya. Ya udah, makasih.
0: Iya, sama-sama. Akirai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akirai di Ciledug, Tangerang, Abang Po. Nah, kalau di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po ada enggak nih fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan, tapi belum ada tindakan sama sekali nih dari pemerintah setempat buat perbaikan, ya? Ada Bang Haris di Kalianyar, selamat pagi. Bang Haris.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Suara
2: Iya.
0: Iya, suara saya enggak kedengeran apa?
2: Kedengeran, Bang.
0: Bang Haris.
2: Siap.
0: Ya, kalau Bang Haris gimana nih, Bang? Kalau di tempatnya Abang di Kalianyar apa yang kira-kira udah memprihatinkan kondisinya tapi belum ada perbaikan, Bang?
2: Kalau pasum jalan termasuk ini enggak, Bang?
0: Ya termasuk dong. Itu termasuk.
2: Iya, itu Bang di belakang stasiun Duri itu kan.
0: Iya.
2: Emang itu kan jalan ya kan. Pasum juga kan. Ya itu sekarang udah banyak yang warga-warga sana tuh bawa apa naro-naro motor apa dagangan itu ya di pinggiran di stasiun itu. Jadi kalau mobil tahu itu susah masuk tuh Bang, nggak bisa. Awal-awalnya sih bisa masuk, ya selama ada yang di orang di situ nggak bisa lagi jadinya.
0: Oh, karena jadinya orang jadi nggak bisa lewat.
2: Iya, banyak motor apa segala. Jadi warga-warga yang di belakang stasiun itu taruh motornya ya di belakang stasiun itu Bang.
0: Ya itu.
2: Emang sih masih wilayah Kalianyar juga.
0: Iya. Tapi dulunya awalnya tempat apa sih, kenapa jadi dipakai begitu Bang?
2: Awalnya sih nggak ada apa-apa Bang. Ya sekarang ini ya jadi kayak dimanfaatin sama mereka itu ya untuk dagang apa gitu ya kan, itu kan fasilitas umum juga kan. Jadi kalau mobil masuk atau gerobak apa motor juga susah kadang-kadang sih tuh Bang, sempit. Itu panjang Bang dari Kalianyar sampai jembatan di sana Bang. Jembatan Besi sampai yang pas pintu kereta jembatan Besi itu tuh.
0: Kalau
2: yang di jembatan Besi itu apa sih namanya? Di atas gotnya itu udah dibangun-bangun kayak apa sih, kayak pos-pos ronda gitu, pos-pos organisasi gitu.
0: Malah di atas kali.
2: Iya, kali kecil, got kecil gitu, Bang.
0: Iya, gimana ya? Maksudnya kudunya mah kan jangan dibangun, apalagi ini pos RW. Berarti kan RW-nya sendiri nyontoin enggak bener. Jadi kalau misalnya ada warga lain yang ngikutin, lah pos RW-nya aja adanya di atas kali, masih kita enggak boleh gitu kan, ngejawabnya kan gitu jadi enteng ya.
2: Malah dibikin buat tempat parkiran motor
0: lah, di situ kan. Bagaimana sih?
2: Orang-orang naik kereta di stasiun Duri gitu Bang.
0: Iya, parkiran motor duitnya juga masuk ke kantong pribadi lagi.
2: Mungkin. Ya itu Bang, itu kan fasilitas umum kan, kalau jalan-jalan gitu Bang.
0: Iya, benar. Makanya kayak di tempat ini, di Tamburan nih, itu juga sama. Sepanjang jalan Jati Pinggir nih Bang, tepat aja Bang, itu ada aliran kali, anak kalinya, anaknya kali BKT gitu, BKB gitu.
2: BKB ya.
0: Itu ada bangunan segala macam, yang namanya warung, yang toko, yang kontrakan, kos-kosan. Itu udah berjajar ratusan kali itu ya bangunan. Tapi ya karena udah dibiarin, jadi orang pada ngerasanya boleh kali ngebangun di sini gitu. Padahal kan udah jelas-jelas yang namanya ngebikin bangunan di atas kali itu ya nggak boleh ya Bang.
2: Iya benar.
0: Ya tau dah ntar gimana lah. Iya deh bang.
2: Emang sih kalau kalau kalau dari yang jalan jembatan besi ke tempat Aye, emang di situ ada perboden bang. Cuman kan dari kalau dari Kalianyar ke jembatan besi nggak perboden.
0: Iya.
2: Ngoang.
0: Iya,
2: Ya
0: ya.
2: jadi susah kendaraan mau Warawiri kemana juga susah. Ya emang itu yang kendalanya itu doang. Banyak orang naro
0: Oh.
2: barang-barang sembarangan gitu.
0: Iya. Oke, akhirnya kan jadinya Jember jadi kotor gitu, jadi sarang penyakit gitu ya bang.
2: Iya bener.
0: Nggak sedap
2: Ada
0: juga di
2: segala
0: mata.
2: macam yang jual burung dara di situ.
0: Ya
2: Aduh,
0: Allah,
2: ampun.
0: ada aja lagi. Segala macam ada ya. Iya dah. Aduh. Tapi sebelum ini maksudnya udah pernah ada ini nggak upaya penertiban gitu bang?
2: Ada temporari bang dari Satpol PP Kalianyar itu ada ya
0: Oh,
2: tetap
0: ada
2: ya
0: juga sebenarnya.
2: tumbuh lagi
0: Yeah, itu udah penyakit ya begitu emang berarti.
2: apalagi kalau ada yang pejabat mau datang gitu
0: Oh,
2: ya bersih bang
0: ah itu memang
2: bersih
0: udah akal-akalan. Nggak di mana bang. Nggak di mana begitu. Di tempat ayah juga di tanah abang juga gitu. Giliran ada mau pejabat datang nih, dirapiin bersih. Jadi
2: tempatnya ya kan
0: seakan-akan bagus nih rapi bersih.
2: iya
0: Ntar ya
2: benar.
0: selang berapa hari juga balik lagi begitu lagi. Gak
2: Iya
0: usah
2: kan
0: nunggu
2: dulu
0: seminggu,
2: dulu
0: berapa hari
2: ada
0: dah.
2: presiden mau datang istilahnya kan dulu kan pernah tuh Jokowi datang
0: Iya.
2: ya kan mantap terus menteri itu belum lama ini kan datang bersih bang jalan
0: Emang bener.
2: iya
0: Akal-akalan doang.
2: kesannya mah ini
0: Iya.
2: biasa lagi
0: Itu dia makanya. Akal-akalan doang gitu. Bersihnya.
2: bener-bener
0: Jadi
2: jalan
0: mak.
2: juga nggak boleh pinggir-pinggir jalan
0: Lah
2: gitu.
0: iya makanya makanya besok-besok nih pejabat ya Pak Menteri kayak siapa kalau mau datang belusukan gak usah lapor sama warga si datang datang aja biar tahu yang aslinya tuh kayak gimana nih kayak gini nih bentuk aslinya nih
2: Iya sih.
0: jadi nggak nunggu
2: Jangan
0: dirapiin
2: apa
0: dulu
2: apa orang kecamatan aja mau datang, Pak Camat mau datang aja, bersih bang.
0: Ya Allah, padahal Pak Camat juga tinggal datang, datang aja orang di situ juga kerjanya ya ngapain sih kudu
2: Iya.
0: apa bilang dulu kan jadinya dibikin-bikin seakan-akan rapi
2: Iya, benar benar.
0: akal-akalan
2: Itu camat doang ya bang ya.
0: Ih, baru itu selevel
2: Jadi,
0: camat artinya kan yang
2: iya.
0: namanya camat kan orang situ juga maksudnya ya kerjanya di situ-situ juga saban hari juga pasti ada di lingkungan situ ngapain sih tinggal datang aja belusukan biar tahu nih bener apa kagak nih warga gue nih itu ya bang. Ah iya deh bang Haris, makasih ya bang Haris. Mudah-mudahan nih ada nanti ada tindak lanjut deh ya dari pemerintah setempat ya di Kalianyar ya, biar
2: Iya,
0: benar-benar
2: Bang.
0: ditertipin, kembalikan lagi fungsi aliran sungai itu ke semestinya gitu ya, tidak
2: Iya,
0: untuk
2: benar-benar.
0: usaha dan lain sebagainya gitu ya bang.
2: Benar ya, Bang.
0: Oke,
2: Iya.
0: makasih bang Haris, sehat selalu ya bang
2: Sama-sama,
0: Haris.
2: Bang Ari. Amin, amin.
0: Ya,
2: Bang Ari juga sehat selalu
0: amin
2: ya.
0: insya Allah.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jakarta, kabarnya sih gini nih.